24 hari hanya menerima RM1,536. Jika bertugas 12 jam sehari dalam tempoh sama, jumlah diterima hanya melebihi sedikit kadar gaji minimum. Sebanyak 500 anak penyu agar berusia sehari dilepaskan ke laut di Pusat Sanctuary Penyu Daerah Kertih semalam. Program pelepasan disempurnakan Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin. Turut berangkat Adinda Baginda, Tengku Puteri Daulat Raja Tengku Fatimatu Zahra. Hadir sama Menteri Besar Terengganu serta Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu. Sementara itu, Pemangku Raja Terengganu menyeru masyarakat agar bersama-sama memelihara alam sekitar dan ekosistem marin. Baginda bertitah pencemaran, pembuangan sampah dan aktiviti manusia tidak terkawal mengancam kehidupan marin, termasuk ikan, penyu dan terumbu karang. Langkah boleh dilakukan termasuk mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, menjaga kebersihan sungai, pantai dan laut serta melindungi habitat semula jadi. Baginda menegaskan, penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya kerajaan atau badan tertentu. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, nelayan di Setiu berharap bantuan sara hidup dikekalkan. Selain itu, kemudahan operasi dan pendaratan ikan harus dipertingkat. Ia susulan keadaan cuaca tidak menentu menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Kuota bahan api bersubsidi juga diminta untuk ditambah. Kemudahan lain seperti pendaratan ikan di Telaga Papan dan Kuala Merang bagi mengurangkan masa perjalanan ke jeti penarik. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Lepaskan, lepaskan!
4: Kita kawan! Turunlah, tinggi sangat tu!
3: Eh, sibuk je lah dia ni.
4: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
3: Betul ke?
4: Betul!
3: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
4: Kita bacakan sama-sama nak.
3: Hulurkan tangan awak. Kami sudah. Anda pilih lagi.
4: Yeay! Kita kawan.
5: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
6: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
7: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Chit-chat pagi.
8: Dalam keadaan, dalam suasana kita pada pagi ni juga, kalau kita tengoklah ya, ini secara langsung mereka yang berada di kawasan yang berada di luar atau yang sedang memandu. Mesti nampak keadaan cuaca kita ni mutih je kan.
9: Tentulah kan, kita sangkakan macam gelap nak hujan, tapi elemen hujan tu ada juga kan. Cuma kalau ikut pada bacaan indeks pencemar udara ni, rupanya untuk di Terengganu mencatatkan juga paras bacaan ataupun bacaannya angkanya 100 ke atas semua.
8: Tidak sihat eh?
9: Tidak sihat.
8: Tidak sihat. Jadi di Kuala Terengganu khususnya, bacaan IPU, Indeks Pencemar Udara ini, dengan bacaan 153.
9: Ya. Patutlah jerebus macam ingat kegelak nak hujan punya.
8: Jadi okay, dia masuk pada fasa kuning dah ni, ataupun tidak sihat.
9: Okey, dan juga kalau di besok, alhamdulillah okey, masih lagi pada amaran hijau tu, pada normal. Okey, paras bacaan tu bukan normal lah, maksudnya berada pada 74,
8: moderate, biasa eh, maksudnya
9: biasa. Dan juga kalau yang kuning ni di Kemamang 156, Paka 155, Kuala Terengganu tak ada lah, 153 yang dikemas kini setiap sejam sekali di paparan ataupun di bahagian perkongsiannya, kita boleh tengoklah kan.
8: Jadi hati-hati jugalah ya kepada anak-anak, supaya kalau mereka ada aktiviti-aktiviti di luar darjah tu, dan secara automatiknya pihak sekolah pun sudah mengambil peranan bahawasanya kalau ada peningkatan dari kadar IPU, makanya kalau ada kelas di luar darjah akan ditangguh seketika.
9: Segala aktiviti kan. Kita semaklumlah, cuma yalah, sebutkan anak-anak ni biasalah, di mana ada jangan, di situlah ada kelainan. Kau larang, kau jadi.
8: Jadi kadang-kadang ni kita kena plot twist. Kita kena suruh buat.
9: Lagi
8: buat.
9: Okey, untuk pagi ni juga kita pun
8: kita juga.
9: Kita pun sama jelah. Kalau tak kalau bukan ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi.
8: Kan?
9: Ini orang tu sikit-sikit.
8: Yalah, tapi kita tahu tu kita nasihatlah cara yang terbaik kan. Okey. Ni ceritanya.

0: 2026 yang kita raih bersama-sama gabungan Tanah Melayu, Semenanjung dan juga Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak bergabung menjadi Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang diri kita yang kita dah menjelajah ke 14 negeri ni kesemuanya, mungkinlah ada, tapi kalau dalam kehidupan kita ni, berapa negerikah yang anda telah menjelajahi?
1: Maksudnya pernah pergi, pernah duduk, pernah tinggal,
0: pernah belajar. Pernah bekerja.
1: Boleh kongsikan bersama dengan Yidi pagi ni, sepanjang usia kehidupan anda ni, dah berapa negeri anda pernah duduk, pernah tinggal?
0: Kadang-kadang orang bersekolah pun sampai 5 sekolah dia.
1: Ada 6-7 pun ada. Dia biasa kalau macam tu kan, yang biasanya disebabkan oleh mungkin mak ayah ataupun ayahnya adalah kerja dalam sektor kerajaan, terutama yang pakai uniform,
0: polis lah, biasanya polis, kan,
1: sentera, dan juga agensi-agensi lain banyaklah kan. Dia akan sentiasa bertukar. Jadi sekolah pun banyaklah, CJ sekolah dia tu.
0: Baguslah.
1: Kan. Kawan-kawan pun ramai.
0: Kawan-kawan pun ramai.
1: Percakapan pun banyak negeri dia boleh cakap. Kejap negeri, kejap Perak.
0: Kejap negeri, kejap Perak.
1: Last kali Jerman.
0: Jerman?
1: Mana aku tahu.
0: Astung.
1: Okey, boleh kongsikan bersama Yidi pagi ni. Dah berapa negeri kita pernah duduk tinggal? Boleh halu-halu calling-calling atau WhatsApp pun tak apa. Kegilah. Dengarkan daripada Wana Ali dulu. Pandu lalu.
0: Untuk anda semua, Yidi luar biasa.
1: Cepat pagi.
0: Cepat pagi. Cepat pagi.

0: Ya, cicap pagi ni Yedi bersama untuk kongsi-kongsikan.
1: Ya, dan pagi ni alhamdulillah, walaupun cuaca kita tadi dengan bacaan IPU kita agak tinggi juga kan.
0: Betul.
1: Tapi di Kuala Terengganu ni ada beberapa tempat yang telah pun bermula rintik turunnya hujan.
0: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah semoga menjauhkan keadaan jerebu ni daripada kita.
0: Alhamdulillah kan, ujian Tuhan untuk kita semua. Tapi takpelah, kita sesuaikan dengan keadaan suasana. Baik, silakan untuk perkongsian pagi ni di talian kita. Sepanjang anda ni dah berapa negeri anda pernah duduk, pernah tinggal, pernah bekerja ke, ikut suami ke, ikutlah. Kan? Tak kisahlah kan. Okey, ke talian kita silakan untuk pagi ini.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Cik Noh.
0: Cik Noh geliga.
2: Mamang ni.
1: Okey. Kalau Cik Noh, ceritalah Cik Noh. Dah berapa negeri dah sebenarnya Cik Noh menjelajahi?
2: Alhamdulillah, 14 negeri tu semua dah sampai.
1: Oh, okay.
0: 14 dah sampai. Okey.
2: Lepas tu, negeri tu sebab pergi, apa kata orang? Pergi melancong lah.
1: Pergi melancong.
2: Itu rombongan Cik Kiyoh dan sebagainya. Oleh kerana Cik Noh ni salah seorang, apa kata orang? Sukarelawang lah. Awak itu hari dia macam ke banjir-banjir ke, kita selalu pergi
1: Gotong
2: Royong juga. Peristiwa di Sarawak ni Cik Noh dapat duduk hampir seminggu juga. PRK Sarawak tahun tak silap 2014.
1: Okay.
2: Yang paling suka sekali sebab masa tu kita orang buat demonstrasi buat keropok leko.
1: Oh, di Sarawak?
2: Ya. Di Sarawak kita buat demonstrasi keropok leko.
1: Okay.
2: Tapi bahan-bahannya kita bawa dari Kemamang ni dah lah.
1: Bahan Ganu. Yelah, sebab orang sana tu dia nak makan yang original kan.
2: Lepas tadi, walaupun bahan tu kita buat dari Kuala Terengganu, dari Kemamang kita, Negeri Terengganu kita, kita buat tunjuk demo ke dia orang ni, buat keropok rebus, keropok goreng segera. Step permulaan sehingga akhir lah. Cuma yang kita buat macam keropok ikan yang kita dah bawa, yang dah siapkan. Cuma macam mana kita gini kan. Demo tu, tapi sekarang ni terputus hubungan dengan Kak tu. Dia buat apa ni, satu pencarian dia sini.
1: Satu mata dia, pencarian?
2: Ya. Dia gunakan isi putih di di Sarawak tu.
1: Lepas tu dia buat keropok sendiri?
2: Ya, dia buat jualan.
1: Alhamdulillah, rezeki Cik Noh ni. Ya Allah, pahala besar dia Cik Noh.
0: Orang boleh buat pendapatan. Tapi
2: lah yang tunjuk demo tu.
1: Yelah.
2: Ni lah. Maknanya saat hubungan apa ni, telefon lagi dia tu, jumpa dengan ketua dia, ketua dia tu beritahu Kak tu buat jualan menjadi satu sumber pendapatan dia.
1: Alhamdulillah.
2: Dia yang kata orang yang rekor tu saja. Dia buat yang shopping juga.
1: Bijuk molek.
2: Apa-apa ni sini, kita pergi mana, biarlah kita tinggal benda yang baik untuk dikongsi bersama dengan orang.
1: InsyaAllah. Bagus niat macam tu. Itulah kan. Terima kasih Cik Noh atas perkongsian Cik Noh. Waalaikumsalam. Itu yang paling diingat lah kan. Yang paling diingat lah dekat Sarawak.
0: Benda manfaat tau. Kita bukan hanya pergi semata pergi, bukan hanya menolong. Demonstrasi yang kita buat tu nak tunjuk makanan yang popular warisan di Terengganu ni tiba-tiba jadi sumber pendapatan kat sana.
1: Ya, kalau kita nak tengokkan macam ni lah kan.
0: Yalah. Sama mi kolok kat sini.
1: Kat sini macam mi kolok. Okey,
0: sampai makan betul-betul dia.
1: Jadi selepas ni sebenarnya kita nak melancung pula. Macam Jeno kata tadi, dia dah melancung. Kita pun nak melancung juga nanti ni.
0: Dalam Terengganu kita muk Terengganu on KG. Apa pun terus saja bersama dengan Yidi.
1: Luar biasa.
0: Pastinya masa ceria.

0: Mok Terengganu Ang. Dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus, sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Yo, Comel, tempat ni. Tempat ni yang kita nak bawa ni lah.
2: Kita ke mana tempat ni? Tempat
1: kita
2: ni.
1: Kita nak pergi ke pulau lah.
2: Pulau bukan sebarang pulau. Di Terengganu ni banyak pulau yang ada. Tapi pulau nak pergi ni nama Pulau Lang Tengah Setiu namanya.
1: Dia betul tau. Dia cantik sebabnya di antara Pulau Redang dengan Pulau Perhentian. Antara tu. Pulau Lang Tengah.
2: Oh, sebab tu nama dia Lang Tengah.
1: Lang Tengah.
2: Ingatkan lan apa ni?
1: Tapi cantik.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Sebabnya tengok dekat air laut dia jernih, pasir dia memang halus. Lepas tu dia punya terumbu karang terjaga.
2: Dan juga kalau yang betul-betul nak cari ketenangan, sebabnya kalau sebut pulau-pulau macam Pulau Redang ke Pulau Perhentian, maknanya kadar kunjungan dia tinggi. Tapi Pulau Lang Tengah ini dia kurang sesak sikit lah berbanding dengan Pulau Redang dan Perhentian. Jadi orang yang betul-betul rasa macam nak bagi me time betul-betul, tak nak serabut-serabut sangat, boleh lah kot, sesuai. Jadi saya pada itu juga, persekitaran pulau ni, hidupan marine dan juga terumbu karang, dia jadi popular dengan aktiviti snorkeling dan juga menyelam.
1: Sambil itu juga, inilah tempat ataupun pulau yang dikenali sebagai kawasan penyu bersarang.
2: Penyu bersarang?
1: Penyu bersarang dekat kawasan ni.
2: Maksudnya kalau ada rezeki boleh tengok penyu berenang dalam.
1: Memang ada. Memang ada. Yang seronoknya tu kalau kita nak pergi ke situ, macam inilah akses dia. Nak pergi dari boat jetty Marang.
2: Merang.
1: Lepas tu perjalanan lebih kurang dalam 30 minit je.
2: 30 minit tak jauh lah.
1: Bergantung pada keadaan laut lah.
2: 30 minit ni sebab kita ikut ombak laut. Kalau 30 minit, kalau ombak laut tu dekat lah kira kan.
1: Dekat lah.
2: Sebabnya yelah, jarak laut ni kena ambil nautika dia tu. Jadi macam aktiviti dia, scuba diving boleh, snorkeling boleh, dan juga kalau nak merasai suasana alam ciptaan Tuhan pun boleh buat jungle trekking.
1: Boleh jugalah. Ini turtle watching pun boleh juga pada musim-musim yang sesuai.
2: Ini kita tengok jadual musim dia lah. Dan juga satu yang menarik, ada fenomena blue sand yang jadi, iaitu kejadian semula jadi apabila air di pesisir pantai ni memancarkan kilauan cahaya pada waktu malam.
1: Wow, cantiknya.
2: Yang ni rezeki lah kalau dapat tengok kan.
1: Memang cantik lah. Dan kemudahan-kemudahan lain, ada yang tanya macam mana kalau nak menginap di situ. Ada ada beberapa resort, ada penginapan di pulau tu pun ada. Ada sediakan kemudahan restoran, aktiviti-aktiviti air, pakej snorkeling, semua ada kat situ. Jadi kalau terdapat juga operator menyelam dan juga snorkeling di kawasan pulau tu, akan ada pembantu lah.
2: Yang penting aspek keselamatan lah kan. Kalau ke pulau ni, kita kena tahu tentang cuaca laut, keadaan lautnya. Jaket keselamatan jangan dilupa. Lepas tu jangan ganggulah encik penyu, puan penyu, anak penyu, adik penyu. Kalau nak ganggu, ganggu datuk penyu je. Datuk kami, tak apa.
1: Datuk kami? Kamehameha?
2: Ya.
1: Ramai yang tak tahu ni. Tapi kalau yang tahu tu, you are the legend lah.
2: Rasa nak pergilah. Sebab ni kata sarang-sarang penyu kan. Mana tahu jumpa Datuk kami.
1: Itulah. Cari sarang penyu untuk wujudkan sarangnya.
2: Okey, dan lepas ni terima kasih lagi untuk yang terus saja bersama Sugar Day FM. Banyak lagi kita nak kongsikan di siaran Cia Pagi.
1: Luar biasa.
2: Idi bersama.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sampai masa. Tekan je butang.

0: Fang.
1: Minimum.
0: Eh, aku nak tanya, mu dah pernah ke? Pagi-pagi mu pergi menegi pasar piku, piku pisang. Lepas tu mek jarak suruh beli barang, mu pergi beli barang. Lepas tu mu kerja pulak dengan seng.
2: Eh, you suka? Boleh lebih-lebih.
3: Aku suka tengok dia angkat barang kembung semua. Mu bukan dah pernah, bu. Tapi nak gua ni.
4: Aku ni bagi mu kerja banyak sangat ke?
2: Dia cukup lagi ke?
3: Tiba dah aku terasa.
1: Bukan masalah sekarang. Dok ke gitu menjaga. Kita kerja penat orang-orang. Tapi bila orang suruh, bila nak mana orang minta tolong kita.
0: Nak kabar mu kesihatan. Kesihatan kena-kena jaga juga orang.
3: Wakil
0: tepuk ni. Kita seronok.
1: Tapi bukan kita tak mau kerja. Tapi kita jaga kesihatan, bo. Makan telur yang arung rutin hari.
2: Nampak gini, tapi dia sebenarnya walaupun dia kerja, dia ada masa rehat juga dia ni. Dia pandai cari masa ni. Orang biasa kerja berat.
4: Tapi dia ni kalau macam mana pun, kita tak tahu dalam badan kita ke mana tau. Kita kerja banyak-banyak, kau-kau warna pun salah 3-4 kerja. Sekali tu dah sehari tu 4-4 kerja. Dia tahu badan tu tengah merana lama, sekali-sekali kiong.
2: Tapi sebenarnya aku pernah kena dulu kerja berat dah dulu kan, masa zaman muda lah ni kan. Lepas tu ni ada orang suruh pulak aku buka kedai malam-malam. Malah aku cukup lah.
1: Ni menjaga nak tanya. Macam kata ayat dulu masa muda-muda dia ni menjaga tua ke?
2: Tua dah aku. Aku ada mah dia.
4: Kita masa zaman
2: tu yang dalam masa anak muda ni.
4: Kita ni umur-umur dah 30-40 ni lain beza masa kita umur 19-20 dulu. Gerak tu lain. Sedar dah diisi kek tu. Macam orang badang dah tengok dah bergerak.
0: Ni pun kerja pun tak. Duk mikir semua. Benda ni benda-benda duk mikir semua. Ni tekanan ni mu banyak kerja. Hak ni bagi. Lepas tu dok dalam siap ni, hak ni bagi pula.
2: Ambo tekanan dekat 7 lah.
4: Bukan fikir pasal fizikal je, kadang-kadang tekanan mental lagi. Bila tekanan mental pula, sakit fizikal kita pula.
2: Lepas tu kadang-kadang ni banyak hak yang macam dodo reboh. Dodo senyap aduh.
4: Sebab dok kan dia
2: rasa muda-muda ki kadang-kadang saya.
4: Kata
2: darah tinggi lah, serangan jantung lah.
1: Ini macam kau. Kita dah dialah kadang-kadang orang duduk tekanan dah terasa. Kalau duduk kau pada besar dah lah tangan. Kalau dia kata apa, tangan hidup tinggi.
2: Tapi betul lah, kita tak terasa. Tapi kok mana pun kena sayang diri. Sayang diri, kena ambil masa juga. Kira lah jaga kesihatan, ambil jaga pemakanan, cek kesihatan, rehat. Kau tepi-tepi sampai tidur dah cukup. Huyi hayang bawa kereta, bawa motor. Negeri kerja siang malam pagi petang kan, kadang-kadang bimbang gitu lah.
0: Takut mikrosleep ke kenapa bawa kereta.
4: Awang
2: awang ni tak ada bini, tak ada anak ni, kerja suku semua. Minum air tenang balik tau.
4: Kita pun ingat macam orang, kita cari skinny untuk hidup, bukan kerja sampai tumbang.
5: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jangan.
6: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang Selamat Hari Malaysia.
7: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku. Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
6: Karya WS Azi, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

0: tapi pernah duduk Kelantan 2 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Pahang setahun. Johor dah 6 bulan.
1: Johor dah 6 bulan eh?
0: Johor dah 6 bulan. Jadi Johor dah 6 bulan. Lepas tu dah ni balik Gan balik. Tu dia. Jadi berapa negeri tadi? Kelantan, Pahang, Johor. Tiga negeri.
1: Ui, tapi seronok lah bila kita boleh menjelajah ataupun kita duduk dalam jangka masa yang lama kan, di sesebuah negeri tu, dan kita banyak belajar. Betul. Belajar tentang makanan, tentang budaya,
0: cara cakapnya. Macam saya lah kang, ni dah berapa bulan duduk sini.
1: Oh, jadi molek cakap Terengganu
0: jadi makan jadi.
1: Ha?
0: Kalau makan jadi.
1: Oh, itulah.
0: Makan sebut jadi, makan sungguh pun jadi.
1: Pani.
0: Okey, Pani ingat kita nak sama balik topik kita ni. Sebab KG yang kita akan ikuti dulu utama sebab pagi.
1: Baik. Jadi kita akan sambung untuk cicit pagi kita untuk jam yang keempat nanti. Di awal-awal tu ada masuk, kita akan bacakan lagi sahabat-sahabat kita yang menghantarkan melalui WhatsApp ni. Ramai lagi ni.
0: Okey, kongsikan bersama dengan Yidi kejap nanti ya. Apapun, kita dah juga menghitung hari untuk mereka sambutan Hari Malaysia. Jangan dilupa, cuma tinggal satu hari, 11 jam 4 minit 34 saat sahaja lagi. Kita semarakkan rasa cinta sayang pada negara yang kita diami ini. Ini lagu Sabah ni. Sabah Sarawak, Sumandak Sabah. Sabah apa? Okey, dengar pada saya Fajar tadi.
1: Kau cakap Sabah apa? Kalau kau kena cakap Sabah.
0: Enggak bisa. Itu dah seberang.
1: Dah boleh ah?
0: Enggak boleh.
1: Okey. Tak apa. Kita belajar dulu.
0: Ya, daripada Fajar tadi Sumandak Cengkareng FM.
1: Yidi luar biasa.
0: Rasa ceria. Let's do it.

0: FGV Holdings Berhad melantai firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatan Kuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowan baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunalisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Chit-chat pagi kita sebab esok kita dah menuju kepada Hari Malaysia.
1: Ya, tanggal terbentuknya gabungan antara Semenanjung dengan Malaysia Timur menjadikan Malaysia yang kita diami hari ini perpaduan kesatuan itu dan juga yang mahalnya kita lain tempat, lain corak hidupnya, lain tempat, lain percakapannya. Kan? Walaupun sama-sama Pantai Timur, Kelantan, slang lain, logat Terengganu lain, Pahang pula lain, dan juga boleh kongsikan lah sepanjang usia hidup anda, nafas bernyawa ni di muka bumi Tuhan ni, berapa negeri pernah anda pergi dan juga mungkin memasuki kerja, belajar dan sebagainya.
0: Okey, kita ada sahabat-sahabat kita ni yang menghantar menerusi kiriman di WhatsApp. Kita ada daripada mana tadi ada
1: siapa ternampak tadi kan, di mana dia WhatsApp hantar kita.
0: Mana tadi
1: saya nampak ni George Jeng.
0: Okey. George Jeng kata apa tu?
1: George Jeng katanya asal dengan besar paka. Lepas tu belajar keel.
0: Keel.
1: Saya sebut keel.
0: Kelupo.
1: Lepas tu sambung kursus Kuantan. Lepas tu kerja Kemamang.
0: Aduh.
1: Lepas tu kerja offshore. Lepas tu nikah kapung duk Ampang. Nikah dengan orang Ampang. Okey. Di Ampang dang lah. Lepas tu leni balik duk paka kerja kat Kemamang. Alhamdulillah. Tak panjang cerita. Terima kasih lah untuk George Jeng Kosi.
0: Itu banyak pengalaman tu tau. Dia bukannya pengalaman yang sedikit. Maksudnya kalau pada tahap yang macam tu, dia dah menormalisasikan

0: kehidupan dia untuk sanggup berhijrah kan, dan akhirnya dia kembali ke Terengganu dan melaksanakan tugasannya.
1: Macam okay. Sidi sendirilah kan, asal Perak kan. Asal Perak tapi duduk Terengganu, cakap slang Terengganu.
0: Saya
1: putih. Cakap slang tak punya Perak.
0: Saya lepas dia dari Perak tu, saya pergi ke Keul.
1: Keul. Keul, okey.
0: Keul. Dah saya ikut cakap air tadi, saya cakap Keul. Jadi lepas tu saya berhijrah lah, berhijrah ke Terengganu. Sebelum tu saya ke
1: panjang.
0: tak payah percaya sangat lah. Tapi saya datang ke Terengganu lah. Lepas tu berhijrah di situ. Di sinilah lahirnya sebuah cinta.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dia bukan sebab saya apa ni, bekerja sahaja di sini, tapi kita belajar dengan budaya, dan kita, saya suka budaya, kesenian, kebudayaan yang ada di negeri Terengganu ni. Dan akhirnya saya menyelami dan saya menyertainya.
1: Keming kan tu.
0: Jadi kita dah jadi gitu lah.
1: Kalau saya pun boleh, yelah, kita pandang kan, kita dah boleh berubah corak percakapan dan sebagainya. Macam saya sendiri, besar di Kelantan, sekolah di Kelantan, cuma apabila sama belajar di Kedah, lalu di utara,
0: Changlun.
1: Jadi walaupun dalam Malaysia, tapi di situ saya tengok satu perbezaan. Rupanya perbezaan bahasa dan sebagainya, corak hidup. Jadi kita belajar kan. Contoh yang paling mudah, apabila kita kena program bakti siswa, jaga kedai ayah angkat kita yang ada kedai roncit, orang datang kedai, bang nak, kita tengok budak tu cari apa adik, cari roti. Dia tunjuklah roti. Bukan roti ni, rupanya biskut.
0: Itu biskut.
1: Rupanya dia panggil roti benda tu.
0: Roti tak ada. Dia ada biskut, jadi, biskut.
1: Benda-benda sebegitu kita belajar dan juga memahami. Kan. Banyak benda-benda menarik sebenarnya. Dari segi walaupun kita satu negara, tapi banyak benda kita tahu. Macam ni lah, macam saya datang Terengganu ni. Kan. Rupanya kat Terengganu ni tak perlu kahwin nak makan nasi minyak. Hari-hari boleh makan nasi minyak. Pagi, petang, siang, malam.
0: Kan? Dulu orang kata, cepat tunggulah, aku tunggu nasi minyak kau. Datang Terengganu. Hari-hari, dan hari kita ada nasi minyak. Betul?
1: Pagi hari ke pukul rebuh tau. Nak jumpa mana?
0: Pagi kita makan sate.
1: Kan? Dia benda tu, bukanlah kita nak bercerita tentang makanan, tapi corak hidup, gaya hidup itu ada perbezaan. Macam Perak pagi hari makan mie kari.
0: Sama juga. Orang kata nak makan nasi hujan panas. Tak payah tunggu hujan, waktu hujan, waktu panas. Tak payah. Kena boleh buat je.
1: Tapi itulah, di sebalik kemajmukan kita tu, walaupun kita sama-sama masyarakat Melayu contoh, tapi lain negeri, lain cara hidupnya.
0: Betul lah. Benda tu yang kita kena adapt tasi dalam kehidupan kita.
1: Benda yang paling mahal sekali, satu benda yang kita kena akui, Malaysia adalah negara yang sangat-sangat disanjungi dari segi corak kehidupan. Sebabnya kalau ikut data yang ada, Malaysia tempat ketiga dalam senarai best country to live pada tahun 2026.
0: Ini yang seronoknya. Sebab Malaysia ni adalah tempat untuk kita berkehidupan, dan di tempat yang ketiga, best countries to live in 2026, hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura ni.
1: Sikit je tu. 0.6. Dalam kategori yang dibuat oleh sebuah kajian, berdasarkan Malaysia mencatatkan 72.0 mata berbanding Singapura yang berada pada tempat yang kedua, 72.6 mata, manakala Estonia mendahului dengan 72.8 mata.
0: Estonia.
1: Dia indeks ni, orang tanya indeks apa ni, dia menilai kesesuaian sebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan menggambarkan nilai kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, cukai serta peluang untuk menetap dan juga duduk.
0: Betul. Itulah sebabnya kadang-kadang kita ni ke dalam kesibukan, kita ngeluh sebab panas, kesesakan jalan raya, urusan harian.
1: Macam-macam.
0: Tapi sebenarnya kita lupa, kita lupa untuk menghargai tempat yang kita panggil rumah kita, iaitu di Malaysia.
1: Ayah saya pesara polis, arwah ayah lah kan, bawa kereta teksi Kuala Lumpur 10 tahun. Dia pernah bercerita pada saya, dia kata orang Eropah, orang Eropah dan juga orang luar suka datang ke Malaysia. Yang mana pencen, dia akan hidup kat Malaysia kebanyakannya. Sebab sebab dekat negara kita ni, pertama sekali nilai mata wang satu. Yang kedua, nak makan apa semua ada, dan juga keharmonian itu kuncinya.
0: Oh, itulah dia.
1: Ha, kan?
0: Jadi kita jagalah kesepaduan dan kita jaga pelihara keharmonian yang telah pun kita kecapi selama ini.
1: Yeah.
0: Jangan kita cemarkan dengan tangan kita untuk menjadikan Malaysia ini satu kawasan ataupun tempat kancah untuk cetusnya peperangan ataupun permusuhan.
1: Yeah.
0: Okay? Jangan kita elak-elakkan. Right?
1: Ha, yang penting jauh berjalan, luas pemandangan, dan bila kita dah tengok perbandingan, kita akan tahu bahawa hujan emas tempat orang, hujan batu tempat sendiri.
0: Lebih baik lah di tempat sendiri. Biarlah kena batu berdekat-dekat.
1: Okey, ini lagu Adik Saya Best Song. Kita layan dulu di Cengkari FM.
0: Ini luar biasa.
1: Masa ceria.

0: ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Sakading kadung padun ding dung padun king. Sakading
3: dah kenapa gitu. Dah kenapa tu?
2: Dunia kita kena jaga-jaga juga ni. Sebabnya yang itu tahu tak untuk apa yang pernah dengar lagu tu?
3: Ni kan pertama dengar.
2: Pertama. Tak ada telefon ke?
3: Ada telefon.
2: Ada TikTok.
3: TikTok ada.
2: Ada.
3: Tapi TikTok tengok saya, bukan saya tengok
2: ni,
3: TikTok.
2: Ni dia mak nyamuk. Lagu mak nyamuk dodokan anak nyamuk. Sakading kadung padun ding dung padun king. Gitu. Cewai.
3: Dah apa lah. Dah apa.
2: Tapi itulah, kena jaga juga. Sebab nyamuk ni boleh membawa kepada nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes boleh bawa kepada demam denggi. Dari kerjakan hospital pula.
3: Ya, sebut pasal hospital ni kan, nak kerjakan hospital, salah satu jentera utama je, ambulans. Tapi ni cerita luar negara ni, yang cukup-cukup gempak juga ni. Di mana pelajar, sekumpulan pelajar daripada Belanda ni, dia membangunkan ambulans berkuasa solar.
2: Bukan ini bukan pertama kali di dunia ke?
3: Itulah pasal. Jadi dia bantu untuk bawa perkhidmatan kesihatan ni kepada penduduk di Afrika yang suka nak dapatkan rawatan.
2: Yang mencipta ni ialah sekumpulan pelajar dari Belanda.
3: Betul.
2: Dia membangunkan ambulans berkuasa solar ni. Nama dia Stella Juva. Yang membantu membawa perkhidmatan kesihatan kepada penduduk Afrika. Ialah suka untuk dapat rawatan ni kan.
3: Ya. Sebabnya kalau ikut data, 1/3 penduduk Afrika tinggal lebih 2 jam dari kemudahan kesihatan. Jadi kekurangan bekalan elektrik di fasiliti perubatan ni, dia akan pula bagi kesan kepada had untuk jenis rawatan yang nak diberikan.
2: Betul.
3: Jadi kenapalah hadirnya ambulans ni, bukan hanya sekadar ambulans. Dia siap dengan peralatan perubatan.
2: Okay.
3: Ada mesin X-ray, ada mesin ultrabunyi, ada peti sejuk nak simpan vaksin pada suhu yang sesuai.
2: Ini memang kelengkapan penuh ni.
3: Maksudnya solar yang dicipta tu bukan solar kaleng-kaleng lah.
2: Yelah.
3: Pelik solar tu.
2: Okey, jadi ambulans tu menggunakan panel solar di bahagian bumbung yang bolehkan dicas ketika bergerak. Maksudnya badan dalam bergerak pun boleh cas. Dan dilengkapi dengan panel solar tambahan yang boleh dipanjangkan dan dilipat keluar dan ketika kenderaan tidak bergerak.
3: Jadi pasukan solar ini terdiri daripada 23 pelajar sebuah universiti lah, dan 2 institusi pendidikan lain. Menyifatkan jentera ini, Stella Juva ini, sebagai ambulans solar pertama di dunia. Dan bukan hanya sekadar ambulans, tapi ambulans yang berfungsi juga sebagai klinik kesihatan bergerak.
2: Bijak lah. Jadi yang mengejutkan lagi sebenarnya, dia memandu ni. Ada yang tanya, kalau pandu jauh macam mana kan? Tapi Stella Juva ni, dia dah memandu sejauh lebih 800 km mengelilingi Kenya. Ini termasuk ke sebuah klinik kesihatan di Mosiro, wilayah Narok, di bandar daya negara tu. Yang memang tak ada mempunyai langsung bekalan elektrik.
3: Itulah dia kan, di sebalik kekangan, hadirnya idea yang mampu untuk mencetuskan lagi perkara yang beri kebaikan.
2: Itulah terbaik.
3: Apabila ilmu yang digunakan dengan sebaik mungkin, manfaatnya ramai yang boleh rasa.
2: Betul.
3: Tapi ilmu yang disalah guna, mudarat pun boleh jadi buat kita.
2: Itulah. Okey, saya dah bagi ilmu pada air.
3: Ilmu apa?
2: Buat macam ni. Sekading kadung.
3: Dah kenapa pula? Berjangkit dah ni. Tak apalah. Sebelum saya berjangkit perkara yang bukan-bukan.
2: Try.
3: Sebelum saya berjangkit perkara bukan-bukan. Hai, kita dengarkan.
2: Ilmu ni.
3: Ayolah. Tapi bagilah ilmu lain. Ilmu lain banyak lagi, bang. Okay, terus saja bersama Siti dan juga Ibu pagi ni. Ini
2: luar biasa.
3: Dengan FM, berasa ceria.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
2: Kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
3: Allah.
2: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang!
3: Allah.
2: Abang!
1: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: إكرام دواء حبيب الله.
1: يا يا يا حبيب حبيب حبيبي حبيب الله.
2: يا شيخ
1: يا شيخ
2: يا شيخ. Waktu dah suntuk, Syekh.
1: Yalah. Sebenarnya kita nak buat show tapi menangkan kita takut lah kan.
2: Buat show awal sikit
1: lah. Yalah, kita buat show awal sikit lah. Hadir kemudian hari nanti. Okey lah, apapun. Selamat Hari Malaysia. Yeah. Kepada semua peringkat tengah FM, esok kita akan menyambut dengan satu daya perjuangan yang terus kita teruskan. Walaupun untuk Hari Malaysia ni, setelah kita sambut Hari Kebangsaan bersama-sama yang lalu. Betul. Dan kita terus semarakkan untuk kita terus mencintai negara kita dengan perjuangan-perjuangan yang terdahulu.
2: Ya, merdekanya kita di meja rundingan dan juga terbentuknya Malaysia juga menerusi meja rundingan walaupun ada pantahan daripada negara-negara jiran tetangga. Tetapi kita selesaikan dengan cara sebaiknya walaupun kita pernah digayang satu masa, tetapi kita bertindak dengan waras dan juga bertindak dengan penuh diplomasi. Itu yang murninya negara yang kita cinta. Segalanya adalah berbicara dan juga persidangan perbincangan, bukan dengan kekerasan.
1: InsyaAllah.
2: Itu yang mahalnya.
1: Esok akan berlangsungnya sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, Sarawak. Yang kan bakal menunjukkan keunikan budaya menerusi gabungan artis. Ada persembahan pelbagai etnik dari Sabah, dari Sarawak, dari Semenanjung pun ada juga air.
2: Ya, itulah kita raikan dan juga penyatuan yang menjadikan negara yang kita cintai. Jemur baki satu hari, 10 jam, 8 minit, 30 saat saja lagi untuk raikan sambutan Hari Malaysia. Dan juga kami mengakhiri untuk siaran ini lagu daripada Dr. Sam, Saya Nak Malaysia. Akhir kalah daripada Yidi.
1: Dan yang juga luar biasa pastinya daripada kami.
2: Dan Gigi bersama dengan DJ DJ yang akan temani anda di Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Dan juga Tata Titi tu.

0: kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM, mesra ceria 10.04 minit pagi sekarang ni. Terima kasih untuk semua masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk waktu ini. Terima kasih juga untuk dua orang rakan setugas saya, Sidi dan juga Ayi, yang baru saja bertemankan anda dalam ceria pagi selama 4 jam dari 6 hingga 10 pagi. Terima kasih semuanya. Okey, dan 4 jam seterusnya untuk jam kedua Anggun Inspirasimu bertemankan saya pula. Nama saya Dija akan menemani anda untuk edisi Selasa 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah hari ini. Dah masuk di pertengahan bulan 9 kita ni. Alhamdulillah, esok kita akan meraihkan Hari Malaysia 16 September 2026. Semoga dipermudah segala urusan anda hari ini dan juga apa sahaja yang dirancangkan berjalan lancar, insyaAllah. Okey, 10.30 minit pagi seperti biasa, setiap hari Selasa ini ada ruangan IC Heart untuk anda. Dan hari ini kita akan bercakap satu topik iaitu kanser sistem limfa, limfoma. Bersama-sama yang berusaha Dr. Yip Kam Ho, pakar perubatan hematologi dari Jabatan Perubatan Am Hospital Sultan Nur Zahirah Kuala Terengganu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Money FM.
1: Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria, 10.15 minit pagi dah waktu ini. Selamat meneruskan tugasan anda walau di mana jua pekerjaan yang anda laksanakan pada hari ini. Dan keadaan cuaca di daerah Kuala Terengganu pagi ni, kalau awal pagi tadi ada hujan, sekarang ni nampak dah serik hujangnya. Hujang serik dah orang Terengganu kata. Tapi mungkin kalau saya boleh kongsikan juga di dari Met Malaysia lah, di sebelah pagi ni hujan sedang berlaku di pesisir pantai negeri Terengganu. Dan di sebelah petang nanti ada hujan berserta ribut petir di terutamanya di kawasan pedalaman daerah Setiu, Besut, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman. Dan di sebelah malam pula tiada hujan dijangka di semua daerah negeri Terengganu. Jadi itu keadaan cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Terengganu pagi tadi. Dan untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU juga, kejap lagi saya akan kongsikan bersama-sama anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu, Terengganu FM Mesra Ceria.

barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu.

96.2 di Setiu dan Besut 90.7 di Kemaman. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstreaming langsung di RTM Klik. Yang berada di luar negeri, luar negara. Terima kasih semuanya masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda pagi ini. Baik, saya kongsikan untuk indeks pencemaran udara bacaan di negeri Terengganu, iaitu di daerah Kemaman. Bacaan IPU hari ini setakat pukul 10 pagi 158, di Paka pula 157, Kuala Terengganu 154 dan di daerah Besut 75. Okey, 75 tu antara bacaan biasa lagi. Okey, dan Kemaman, Paka dan Kuala Terengganu ni bacaan 100 lebih pada 100 ni adalah bacaan yang tidak sihat lah di daerah Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Apapun, hati-hati dan juga sentiasa amalkan pencegahan lah sewaktu berlakunya jerebu ni. Dan pantaulah keadaan anda dan juga ahli keluarga sebaik mungkin lah, okay, untuk keadaan ini. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan juga dari semasa ke semasa lah keadaan jerebu berlaku di negeri Terengganu. Dan 10.30 minit pagi nanti, jangan lupa untuk pertemuan ruangan IC Hat nanti.

0: Baik, selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam pemanduan. Kemana jua destinasi yang dituju waktu ini. Moga selamat dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti yang diwawarkan untuk pertemuan dalam ruangan IC Hat pagi ini bersama-sama yang berusaha Dr. Yip Kam Ho, pakar perubatan hematologi klinikal unit hematologi Jabatan Perubatan Am Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Salam sejahtera, selamat pagi doktor.
1: Selamat pagi, salam sejahtera Dija.
0: Ya, apa khabar pagi ni?
1: Bagus Dija.
0: Bagus
1: Dija pula.
0: Saya pun sihat.
1: Bagus, bagus.
0: Alhamdulillah sihat pagi ni. Baik, doktor, pagi ni ada satu topik yang cukup bagus, cukup menarik untuk dikongsikan bersama-sama rakan-rakan pendengar di Terengganu FM khususnya, iaitu berkenaan kanser sistem limfa ataupun limfoma. Betul
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi untuk permulaan pembukaan ini, kita juga bersiaran langsung di TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM. Jadi sekiranya rakan-rakan pendengar kita ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, anda boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632 ataupun boleh je naikkan komen di Facebook ataupun di TikTok Terengganu FM. Jadi untuk permulaan ini, mungkin doktor boleh kongsikan juga apa itu penyakit kanser limfoma itu sendiri.
1: Okey. Seperti yang kita semua tahu, kanser limfoma atau kanser sistem limfa merupakan sejenis kanser yang biasa melibatkan sistem limfa, iaitu dia biasanya datang dengan pelbagai presentasi. Pesakit boleh mengalami tanda-tanda yang serius. Kalau katakan pesakit menjumpai katakan ketulan atau biji dekat leher contohnya, itulah mungkin adalah limfoma.
0: Maksudnya kanser limfoma ni berada di leher, sekitar leher kita, ataupun
1: dia biasanya jadi dekat sistem limfa. So sistem limfa kita terdiri daripada banyak tempat, contohnya dekat leher, dekat ketiak, dalam dada, dia boleh juga dekat dalam perut dengan bawah, di mana tempat-tempat celah kaki.
0: Ada beberapa tempat bukan terhad pada satu-satu tempat yang khas, organ sahaja.
1: Yang organ, ya.
0: Okey, baik. Dan peringkat limfoma ni macam mana pula doktor?
1: Katakan kalau kita menghidapi limfoma, limfoma ni terdiri daripada empat tahap. Biasanya tahap pertama, katakan kalau kita buktikan ni adalah limfoma. So limfoma tahap satu biasa dia jadi dekat leher saja, sebelah kanan atau kiri. Tetapi kalau dia jadi lebih merebak, katakan dua belah leher ataupun dia sampai bawah tempat ketiak ataupun dada, dia akan jadi tahap dua. Dan sekiranya limfoma tu melibatkan perut dan ke bawah, dia akan jadi tahap tiga. Ada kes seperti yang melibatkan contohnya macam jantung, paru-paru dan sebagainya, dan juga kadang-kadang sum-sum tulang. Maka kes begitu akan jadi tahap empat.
0: Ada empat tahap lah semuanya.
1: Ya, betul.
0: Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita nak tahu juga, limfoma ini adakah berbahaya?
1: Okay. Untuk jawab soalan ini, limfoma adalah sangat berbahaya. Kita tahu kalau limfoma ni, kalau kita tak rawat dengan cepatnya, dia boleh merebak dengan cepat dan boleh mengakibatkan serius, apa tu, yang efek yang serius terhadap pesakit. Biasanya pesakit akan mengalami pelbagai tanda-tanda yang tidak menyebabkan pesakit tidak dapat meneruskan kehidupan harian macam biasa.
0: Kalau tadi doktor sebutkan ada empat peringkat, peringkat satu, dua, tiga dan empat. Kalau kata seseorang individu tu dikesan mempunyai limfoma ni pada peringkat yang pertama, peringkat satu, adakah ianya boleh sembuh?
1: Okey, untuk soalan ni, biasanya kalau tahap satu ke dua, apa tu yang peluang untuk sembuh adalah lebih tinggi berbanding tahap tiga atau empat. So katakan sekiranya pesakit mengalami katakan perasaan mengalami macam ketulan dekat leher, walaupun kecil, saya akan sarankan untuk buat check up dengan doktor-doktor ataupun klinik-klinik terdekat. sebelum dia jadi tahap 3 atau 4.
0: Okey, ya. Ketulan eh. Kalau kata di leher ni, dia berbeza pula dengan thyroid eh?
1: Nah, lain sikit. Thyroid tu dia dekat tengah-tengah ni.
0: Dekat tengah.
1: Tapi kalau katakan
0: limfoma
1: atau limpa, dia biasa dekat celah-celah leher,
0: di
1: bawah dagu.
0: Bawah rahang ni eh?
1: Belakang telinga sini pun ada yang tu kawasan limpa.
0: Okey.
1: Dijak juga saya ingin bagi tahu semua bahawa kalau kita kata limfoma, kita akan sebut tanda-tanda B, iaitu B symptoms. So B symptoms tu merupakan tanda-tanda yang kita kata kalau pesakit tu ada ketulan, satu, dia juga akan mengalami ataupun macam tanda-tanda seperti demam, demam tinggi. Demam tinggi terutamanya demam masa tengah malam. Lepas tu susut berat badan yang mendadak. Semua tu adalah merupakan tanda-tanda B ataupun B symptoms yang kita kata adalah saling
0: tanda-tanda
1: berkaitan,
0: awal ke?
1: Tanda-tanda awal ataupun lambat yang saling berkaitan dengan limfoma.
0: Okey, itu tandanya demam dan juga turun berat badan ataupun susut berat badan tu secara mendadak.
1: Yes.
0: Itu biasa kita dengar kalau sesiapa sahaja yang menghidap kanser kan? Okey, jadi banyak lagi yang kita nak tahu berkenaan dengan limfoma ni. Mungkin doktor boleh kongsikan juga apa perbezaan Hodgkin. Betul
1: ke? Hodgkin.
0: Dengan non-Hodgkin. Dengan non-Hodgkin. Apa perbezaannya?
1: Okey, untuk menjawab soalan di Dijah ni. So, kita tahu kanser tu biasanya dia terjadi bila ada mutasi yang berlaku dekat sel badan kita. So, sel tu adalah di tahap sel yang mata kasar tak dapat kita nampak. Katakan limfoma tu tiba-tiba jadi. Biasanya ada mutasi di mana kalau sudah jadinya limfoma, pesakit tu kalau kita ambil sampel, contohnya sampel dekat limpa ke apa, dalam sampel limpa tu kita akan buat macam test-test yang selanjutnya untuk kenal pasti sama ada adakah ini betul-betul limfoma. Dengan test-test tu kita akan check tanda-tanda atau penanda dekat permukaan sel tu. So dengan tanda penanda dekat permukaan sel, kita boleh bezakan antara Hodgkin dengan non-Hodgkin limfoma. Secara umumnya, Hodgkin limfoma adalah di mana permukaan sel kanser tu, yang Hodgkin tu, dia ada marker, tanda-tanda kita panggil contohnya macam CD15, CD30 contohnya. So kalau ada tanda-tanda yang tu dengan ciri-ciri sel yang nampak macam Hodgkin, kita akan labelkan sebagai Hodgkin limfoma.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk bukan Hodgkin, bukan Hodgkin atau non-Hodgkin, yang tu mempunyai pelbagai jenis sel kanser yang kita biasa kata dia melibatkan B-cell lymphoma. So non-Hodgkin tu biasa dia ada tanda-tanda atau penanda-tanda B, B dekat atas permukaan sel kanser tersebut.
0: Okey, itu perbezaannya lah. Dan punca-punca berlakunya penyakit limfoma ni, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan pendengar kita. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam ruangan AIS Sihat di Terengganu FM.
1: Baik, Dijah.

0: kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun 10.42 minit pagi dan masih lagi kita dalam ruangan AIS Sihat di Terengganu FM bersama-sama yang berusaha Dr. Yip Kam Ho, pakar perubatan hematologi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Dan topik kita kanser sistem limfa ataupun limfoma. Jadi doktor, kita nak tahu punca-punca berlakunya kanser limfoma ni dan juga risiko siapa yang mendapat penyakit ini sebenarnya.
1: Baik Dija, limfoma ni, penyakit limfoma ni biasanya dia tiada sebab, dia jadi sebagai spontan. So maksudnya setiap orang ada mempunyai peluang untuk mendapat penyakit limfoma.
0: Tak tahu puncanya.
1: Biasa tak ada punca secara spontan, tapi ada kes di mana kebiasaannya adalah disebabkan oleh mutasi yang terjadi dekat sel-sel limpa. So yang katakan tadi pasal risiko tu dapat limfoma, kalau katakan secara umumnya setiap individu akan dapat sebab dia berlaku secara spontan atau rambang. Tapi ada sesetengah risiko yang memang dengan ada risiko ni dia memang lebih tinggi untuk dapat limfoma. Contohnya seperti pesakit atau individu yang bekerja dekat macam kilang kimia contohnya, yang terdedah kepada bahan-bahan kimia. Ataupun ataupun individu yang terdedah kepada radio aktif punya unsur sebagainya, dan juga pesakit yang mempunyai atau menghidap HIV.
0: Satu lagi genetik lah ya.
1: Biasanya genetik, betul Dija.
0: Okay. Dan kita ada persoalan daripada Mat Daud di TikTok ni. Dia tanya, saya ada benjolan kiri kanan di leher. Adakah ini kanser limfoma?
1: Okay. Untuk soalan tu, soalan yang bagus Encik Mat Daud. Sekiranya kita perasan ada benjol dekat ketang dekat leher-leher seperti yang saya tunjuk dekat sini ni. So soalan pertama kita kena tanya kita sendiri, berapa lama dah benjolan tu sudah jadi? Sebab dekat sini biasa kita akan pastikan dia bukan satu TB kadang-kadang, tuberculosis, sebab ada kes di mana tuberculosis boleh tumbuh dekat sini. TB tu adalah
0: TB batuk kering.
1: Batuk kering ya. Batuk kering tu bukan saja dia akan ganggu paru-paru, tapi ada kes yang dia ganggu limpa saja. So salah satu sebab boleh disebabkan TB juga, TB limpa. Tapi sekiranya benjolan tu, soalan kedua adalah sakit ke tak sakit. Kalau tak sakit itu lagi merisaukan. Kalau sakit biasa jangkitan, boleh jangkitan kuman atau jangkitan biasa atau virus. Tapi kalau tidak sakit, biasanya kita kena siasat selanjutnya, sebab dia boleh disebabkan oleh limfoma dan pelbagainya. Ada kes juga dia boleh disebabkan macam seperti kanser tekak dan sebagainya.
0: Jadi kena buat pemeriksaan lah.
1: Saya akan sarankan Encik untuk pergi jumpa doktor, jumpa klinik. Lepas tu mungkin klinik boleh rujuk ke hospital besar untuk ambil sampel sekiranya diperlukan.
0: Okey, betul tu. Jadi kita nak tahu juga, kalau tadi doktor sebutkan antara tanda-tanda awal kanser limfoma ni, demam yang berlarutan ya, ada penurunan berat badan dan sebagainya. Adakah tanda-tanda lain lagi yang boleh dikesan di peringkat awal ni?
1: Itu soalan yang bagus Dija. Selain daripada benjolan, ketulan, demam, susut berat badan dan sebagainya, ada kes di mana pesakit akan mengalami macam tanda-tanda pendarahan. Contohnya kulit tu mungkin mempunyai macam tanda-tanda lebam secara tidak secara spontan. Ada kes dia dapat tahu pesakit tu sangat letih contohnya. So kenapa benda macam ni boleh jadi? Kalau sekiranya limfoma tu, sistem penyakit limpa tu melibatkan sumsum tulang. Okay. Kalau dia melibatkan sumsum tulang ataupun kilang penghasilan darah kita, so darah kita akan terganggu. So darah merah, darah khasnya darah merah, darah putih dengan platelet atau darah kuning, semua itu akan terganggu, akan jadi rendah. So sekiranya darah platelet atau kuning rendah, maka kita akan ada risiko dapat pendarahan. Kalau katakan darah merah rendah, ada kes di mana dia kurang dari 7 atau 5 atau 6, pesakit akan rasa sangat letih. So, tanda-tanda begitu pun boleh menjadi sebahagian daripada tanda-tanda limfoma.
0: Yalah, kadang-kadang seseorang individu tu dia kalau menerima apa simptom-simptom sebegini, kadang tu tak nak berjumpa doktor dulu kan. Dia kata biar dulu. Tapi itulah sampai ke peringkat yang kata lebih teruk lah.
1: Lebih teruk, ya. Ada kes juga di mana macam contohnya Hodgkin lymphoma, yang Hodgkin, pesakit biasanya muda. Biasanya muda-muda belaka, pesakit tersebut akan mengalami macam bukan saja ketulan dekat leher, tetapi sesak nafas disebabkan ketulan tu terjadi dekat dalam dada, di
0: mana besar.
1: Yang membesar makin membesar, pesakit akan jadi sangat sesemput atau sesak nafas. Begitu baik, pun boleh jadi satu tanda limfoma.
0: Jadi bagaimana nak dapatkan rawatan untuk penyakit limfoma ni?
1: Okay. Sebelum kita start rawatan, memulakan rawatan untuk limfoma atau kanser, untuk khasnya kita kena buat beberapa test atau step untuk pastikan. Nombor satu, kita akan ambil darah untuk cek pastikan darah normal. Kita juga akan cek macam ambil CT scan. So kita kena pastikan ada scan daripada tengkuk sampai ke bawah untuk pastikan tahap-tahap kanser limfoma. Selain daripada itu, masa macam saya kata tadi, seperti saya sebut tadi, kita kena ambil sampel daripada ketulan sekiranya kita dapat nampak ketulan yang besar. Biasa kalau ketulan tu terjadi dekat leher atau tengkuk, kita akan rujuk kepada doktor tekak telinga dengan mulut untuk ambil sampel. Tapi sekiranya dia berlaku dekat tempat lain, kadang-kadang kita akan rujuk kepada doktor bedah. Bedah arm untuk ambil sampel. Ada kes juga kalau kita perasan darah tu tak normal, katakan kita ambil blood test atau ujian darah biasa tapi tak normal, kita dapati dia rendah, contoh misalnya, kita juga akan memberitahu pesakit untuk mungkin memerlukan pemeriksaan pinggul tulang atau sumsum tulang.
0: Begitu eh?
1: Ya.
0: Okey, dan rawatan limfoma ni selain kemoterapi, apa lagi yang seseorang individu tu perlu dapatkan rawatan tu?
1: Okey. Sehingga hari ini, kemoterapi merupakan rawatan yang utama untuk limfoma atau kebanyakan kanser-kanser darah. Tetapi dalam 10 tahun yang lalu, ada banyak perubahan, sudah kita dapat ubat yang baru. Contohnya, bukan saja kemo kita akan berikan kepada pesakit untuk limfoma, kita juga ada pelbagai rawatan lain. Contohnya, kalau katakan kita pesakit ada non-Hodgkin lymphoma yang katanya ada B-cell, wujudnya B-cell dekat sana. So, kita ada satu benda panggil targeted therapy. So, targeted therapy dia maksudnya kita memberikan ubat melalui air, macam kemo tapi dia bukan kemo. Dia khas untuk target penanda dekat sel kanser tu. So dengan gabungan kemo dengan imunoterapi dua-dua sekali, memang sangat berkesan untuk mengawal penyakit dan bah boleh menyembuhkan pesakit yang mempunyai limfoma.
0: Itu berapa lama tempoh rawatan?
1: Biasanya rawatan kita akan letak dalam macam 6 hingga 8 pusingan, bergantung kepada jenis limfoma. Ada limfoma yang kira-kira 6 hingga 8 bulan. Begitulah.
0: Rawatan ni adakah lebih kuat lagi daripada kemoterapi atau sebaliknya?
1: Biasanya dia sebaliknya. Dia lebih berkesan, tapi kesan sampingan lebih rendah berbanding kemo. Yang kalau katakan pesakit yang dapat kemo, kita nampak macam contohnya kesan sampingan seperti rambut gugur, muntah yang teruk, semua tu adalah daripada kemoterapi. Sebab kemoterapi adalah ubat yang dia bukan saja bunuh sel kanser, tapi dia bunuh sel biasa juga. Itu yang menyebabkan banyak kesan sampingan. Tapi targeted therapy dia khas target kanser saja, maka kesan sampingan itu sangat kurang. Kita juga ada macam-macam lain rawatan. Contohnya dalam 2-3 tahun ni, Malaysia sudah dapat macam rawatan macam contohnya kita panggil BiTEs. BiTEs tu adalah bispecific T cell engager. So yang ni ada lebih ubat yang lebih baru. Tapi bukan semua tempat ada sebab baru saja masuk Malaysia, pasaran Malaysia. Lepas tu harga sangat, kos sangat tinggi. So yang ubat ni dia khas, dia lain sikit, dia bukan saja target, dia ada, dia katakan dia ada dua satu ubat tu ada dua tempat, di mana satu tempat dia akan target kanser, targeted therapy.
0: Baik.
1: Satu lagi, dia akan mengaktifkan sistem imunisasi kita untuk pergi lawan kanser tu.
0: Hmm.
1: So dengan ubat ni, dia sangat berkesan.
0: Ubat ni di Terengganu ada?
1: Ada, kita bagi kepada pesakit tapi sangat limited.
0: Sangat limited,
1: sangat terhad.
0: Okey, baik-baik.
1: Ada juga satu lagi, selain daripada ubat yang kita beri, kemo, imunoterapi, targeted therapy sebagainya, kita juga boleh merujuk pesakit ke macam katakan Kuala Lumpur untuk buat pemindahan sel. Untuk kanser-kanser limfoma yang tidak respon terhadap first line ataupun rawatan yang pertama.
0: Baik, ya. Itu antara kaedah rawatan yang diberikan untuk pesakit kanser limfoma. Kita rehat sekali lagi, doktor. Kembali. Boleh.

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan iSihat di Terengganu FM. Okey, doktor, kita ada soalan daripada Cik Mah okay. KBT ni di Baik. WhatsApp Terengganu FM. Dia tanya, mohon penjelasan, ada dua soalan. Di sebelah kanan bawah ketiak saya ada benjolan sebesar genggaman tangan. Kadang-kadang bila sapu ubat dia hilang, lepas tu bengkak balik tapi tidak sakit. Di pangkal lidah saya bila bercakap, dia rasa macam ada benda tiba-tiba tersekat. Percakapan kadang-kadang datang sesak nafas tiba-tiba dan saya memang ada masalah asma. Adakah itu simptom-simptom limfoma?
1: Okay, kalau katakan benjol dekat ketiak tu, kalau sebesar genggaman
0: besar juga
1: kan? Kalau macam tu ada kemungkinan boleh jadi limfoma. Tapi kalau saya akan nasihat cik untuk pergi cek doktor, tengok betul-betul adakah itu limfoma ke, sebab limfoma tu ketulan dia lain sikit. Dia kalau katakan dia jadi dekat sesetengah tempat tu, dia tak kalau dia besar biasa dia boleh disebabkan limfoma ataupun kadang-kadang daging yang berlebihan. Tapi di mana kawasan tu dekat ketiak tu lebih merisaukan. Saya nasihatkan untuk pergi cek supaya kita pastikan dia bukan benda yang bahaya lah.
0: Apapun kena periksa dengan doktor dululah. Okey, lagi?
1: Ada soalan kedua tadi.
0: Soalan kedua tu.
1: Pasal sesak nafas tu, sekiranya asma tu kontrol ataupun dalam kawalan yang bagus, sepatutnya tidak akan ada tanda-tanda sesak nafas. Tapi kalau katakan, kalau kita betul-betul takut ini adalah limfoma. Kalau limfoma tu bukan saja jadi dekat ketiak, misalnya jadi dekat dalam dada juga, ataupun dekat sini tengkuk, dia boleh menyebabkan tanda-tanda sesak nafas. Sebab kalau dia besar sangat, dia boleh menyebabkan tertekan terhadap paru-paru contohnya. Boleh sesak nafas juga.
0: Baik. Okey, dan soalan akhir lah doktor. Adakah limfoma ni boleh dirawat ataupun boleh sembuh? Ramai yang tertanya-tanya juga.
1: Bagus. Soalan yang bagus. Okay, soalan ni biasanya kalau katakan saya jumpa pesakit, saya akan cerita secara umumnya Hodgkin lymphoma adalah lebih bagus dari segi kadar rawatan. Boleh sampai 80% boleh sembuh sepenuhnya. Tapi ada juga kes yang tidak respon terhadap rawatan pertama, yang tahap pertama, di mana kita kena masuk tahap kedua dan pergi buat pemindahan sel dan sebagainya. Untuk non-Hodgkin lymphoma, rawatan dia lebih rumit, dan of course katakan kalau kita bagi tahu pesakit, biasa peluang untuk sembuh tu dekat lebih rendah berbanding Hodgkin lymphoma, iaitu 50-60% boleh dirawat dan boleh disembuh sepenuhnya. Kes yang tidak respon terhadap kemo tu adalah yang lebih serius biasanya. Katakan tak respon dengan first line atau kemo, yang itu adalah kes yang lebih rumit, di mana ada mungkin dalam 40% pesakit akan jatuh dalam golongan tersebut.
0: Semoga menjawab persoalan daripada rakan-rakan kita semua. Dan sebagai penutup kepada perbincangan kita pagi ni berkenaan kanser limfoma ni, mungkin doktor ada pesanan kepada mereka yang ada simptom-simptom ataupun sedang mengalami limfoma ini.
1: Sekiranya kita semua ni kalau dapati kita ada ketulan benjolan dan sebagainya, ya, sekiranya benjolan tu baru jadi katakan dalam 1-2 minggu, boleh pantau lagi. Tapi katakan dia lebih 2 minggu ke atas, lepas tu terutamanya dia tidak sakit, ini mungkin kita kena fikir adakah ini kemungkinan limfoma tu ada. Maksudnya kita kena juga pergi jumpa doktor secepat mungkin. Boleh jumpa doktor-doktor dekat klinik mana-mana swasta ataupun kerajaan. Sekiranya doktor-doktor yang memeriksa individu katakan ini adalah mungkin limfoma, biasanya doktor akan ambil langkah-langkah yang perlu untuk contohnya rujuk kepada saya ataupun Dr. Aida di negeri Terengganu. Untuk rawatan ataupun nasihat seterusnya.
0: Ya, satu nasihat dan juga info yang cukup menarik yang patut kita manfaatkan sebaik mungkin pagi ni. Terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian. Panjang umur nanti bertemu kembali.
1: Terima kasih Dija dan RTM atas jemputan hari ini.
0: Sama-sama. Okay. Jumpa lagi ya. Okey, selamat pagi. Salam sejahtera.
1: Salam sejahtera.
0: Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama yang berusaha Dr. Yip Kam Ho, pakar perubatan hematologi klinikal unit hematologi Jabatan Perubatan Am Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu dalam ruangan IC Hat di Terengganu FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tuna aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tuna aku? Tuna aku Komando Ismail. Abang,
2: Allah.
1: Abang.
0: Karya W.S. Azi, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
3: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimo, 11.11 minit pagi dah pun kita waktu ni. Di jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti, 15 September hari ni. Moga dipermudah segala urusan apa jual lah, yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti kan. Ramai juga yang bercuti di pertengahan September ni, nak uruskan apa-apa sahajalah yang berkaitan hal-hal peribadi ataupun apa jua, temu janji dan sebagainya. Moga berjalan lancar semuanya. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp pagi ni. Salam DJ Terengganu FM. Waalaikumsalam. Selesai dah bakok akok dekat Suragik ni, tinggal nak jual je. Alhamdulillah, hujan di dungung berat-berat, dia kata. Okey, selamat semuanya. Syukur alhamdulillah keadaan cuaca kita. Kalau kata berjerebu ni, kita harapkan hujan turun dapat hilangkan sedikit kan jerebu tu. Okey, kita ada Pak Zali dari Kertih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Pak Zali doakan moga Dija sihat-sihat hendaknya. Amin. Semoga doa itu dikembalikan semula untuk Pak Zali dan juga rakan-rakan pendengar yang lain lah. Okey. Seterusnya Z dari Dungun. Ucapan selamat pagi untuk Dija. Semoga sihat ceria sokmo. Terima kasih. Hujan di Dungun pagi ni, mendung cuaca.

0: yang telah pun mengalami jerebu ni, nak nasihatkan kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, hadkan pendedahan kepada udara luar, dan sentiasa ikuti perkembangan kualiti udara semasa. Itu nasihat daripada Zee Dungun untuk rakan-rakan pendengar. Terima kasih Pak Usop Paya Datu pun ada. Terima kasih Pak Usop Din Bukit Kuang. Salam. Waalaikumsalam. Terkini jerebu Kemaman jarak penglihatan kurang 3 km. Kalau setakat 10 pagi tadi, bacaan IPU di Kemaman 158. Paling tinggilah di antara daerah-daerah, Kemaman paling tinggi, okey? Dan jaga diri, jaga kesihatan. Mak Wan dari Pengkalan Berangan, selamat bertugas Dija. Mesra ceria, pagi tadi hujan lebat katanya. Okey, Zu dari Paka, salam anggun. Hadir lapor diri sambil siapkan order pulut untuk pelanggan-pelanggan ni. Cuaca di Paka hujan sekarang Dija. Selamat pagi untuk Mekna, Gang Cloud, Abang Anzam, Kimi, Kak Nik dan semua. Moga ceria selalu, baru nak makan sarapan ni. Makan kuih lipat dan tapai yang Mok Gang Cloud bagi, Ambo. Tapai air raya tu. Pagi-pagi makan tapai dah dah. Tapai ubi. Okey, terima kasih semua yang telah pun bersama-sama di WhatsApp Terengganu FM. Okey, untuk jam ini juga kita ada
1: Teka Lagu Berganda. Anda kena meneka 2 buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka Lagu Berganda.
0: Ya, seperti biasa, anda kena teka 2 judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Seorang penyanyi sahaja kena teka 2 tajuk ataupun judul lagu. 2 judul lagu yang perlu anda teka. Jom sama-sama dengarkan keratan Teka Lagu Berganda. Dah tahu jawapannya? Boleh hantarkan jawapan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
4: Kembali bersama-sama Anggun Inspirasimu di Jamaah. Saya lagi temani anda waktu ini. Baik, nak kekal sihat sewaktu berlakunya jerebu ni, ada beberapa langkah yang kita perlu lakukan. Yang pertama, minum air kosong ataupun air putih secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun 1 liter mengikut keperluan badan masing-masing. Okay? Nak kekal hidrasi. Jadi seterusnya, pakai pelitup muka yang sesuai sekiranya anda berada di luar rumah lah, ataupun nak buat aktiviti fizikal di luar, di kawasan terbuka tu pakai pelitup muka seperti N95 ataupun P100 sekiranya berada di luar. Okey, kemudian boleh basuh tangan dan muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti di luar. Kena pastikan kebersihan dirilah. Okey, dan pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Sekiranya mampu, gunakan alat pendingin hawa ataupun penapis udara. Kan dalam rumah kita, kalau di pejabat-pejabat tu saya pasti ramai yang ada penapis udara dan sebagainya kan. Tapi sekiranya mampu, boleh je gunakan penapis udara tadi. Dan elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti asap rokok dan sebagainya. Itu antaranya lah. Dan dapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran anda. Berjumpalah dengan doktor sekiranya anda rasa tidak sihat dan sebagainya lah. Di waktu berlakunya jerebu ni, pastinya kesihatan kita agak terjejas juga. Dan pastikan boleh lakukanlah saranan-saranan yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, terus setia bersama-sama kami pastinya. Terengganu FM, mesra ceria.

teka-teka lagu berganda. Baik, itu keratan lagu teka lagu berganda yang saya mainkan tadi. Dah jumpa dah pemenangnya. Sebelum tu saya beritahu dulu untuk jawapan lagu yang pertama. Jom sama-sama kita dengar. Itu dia nyanyian Aceh, penyanyi Aceh dengan lagu yang berjudul Sakit untuk lagu yang pertama dan lagu yang kedua pula. Tak perlu resah, tak perlu gundah, cintamu sentiasa bertahun. Kalau ada sakit, pastilah akan sembuh, insyaAllah. Sembuh lagu yang kedua judulnya. Okey, lagu yang pertama sakit, lagu yang kedua sembuh. Okey, tahniah untuk Kimi Batu Rakit. Hari ini Alhamdulillah menang katanya. Okey, tahniah untuk Kimi. Kak Ba jawab betul juga. Lagu pertama sakit, sembuh. Serah Batu Nang, lagu yang pertama je betul. Lagu kedua dia jawab yang terindah. Farah Farhana pun sama. Lagu sakit, dah tukar dah. Tadi lagu yang kedua ditulis yang terindah. Din Khairuddin teka betul juga. Jadi tahniahlah yang jawab dengan betul semua tu. Tapi seorang pemenang je lah dipilih. Kimi nak dengarkan lagu daripada kumpulan Kulit, Kita Yang Tak Berdosa. Okey, ada konvoi dari geng-geng kerja ke UMK Bacok katanya. Doakan kami selamat semua pergi dan balik, insya-Allah. Selamat dalam perjalanan ya Kimi. Yang belum menang lagi untuk teka lagu berganda, insya-Allah boleh cuba lagi untuk permainan ini setiap hari kecuali Jumaat dan juga Sabtu. Terengganu FM, Mesra.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik sekarang ni. Terima kasih semuanya. Dan saya baru saja mulakan live di TikTok Terengganu FM. Jemput singgah, jemput masuk ke TikTok Terengganu FM _. Dekat situ nanti untuk jam ketiga nanti saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi 90-an. Tapi sebelum tu nak kongsikan juga ni, esok 16 September ada detik yang dinanti semakin hampir, nak sama-sama semarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak pada pukul 7 malam. Okey, boleh tonton secara langsung, secara langsung di RTM Bernama dan di TVS ataupun di Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia juga. Jadi inilah masanya untuk kita semua raikan Malaysia, tanah air tercinta. Okey, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema yang diangkat pada tahun ini. Moga-moga kita semua dapat mengekalkan keamanan, kemerdekaan di negara kita lah, Malaysia khususnya. Terima kasih Ikan Rebus. Assalamualaikum, selamat pagi di Jawa. Waalaikumsalam. Terus setia bersama-sama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Itu dia Nirmala, lagu tahun 2002, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Siapa tak kenal Datuk Seri Siti ni, terkenallah dengan lagu-lagu irama Malaysianya kan. Baik, 11.54 minit pagi. Kita masih lagi doakan untuk kejadian kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa pada 2 hari lepas 13 September sewaktu berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Jadi kalau ikutkan kemaskini terkini pada hari ini 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 meninggal dunia dan 129 orang masih lagi dalam pencarian. Ini melibatkan kapal yang membawa 243 penumpang. Dan apabila menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi, katanya menyebabkan kapal ini terbalik. Dan kecelakaan kapal laut kapal besar di Laut Jawa ini, masih lagi 129 orang dinyatakan hilang untuk kemaskini terkini. Dan sama-sama kita doakan agar urusan pencarian operasi SAR yang sedang berlangsung ni dipermudah segala urusan, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti buletin 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah menyapa dijadi TikTok Terengganu FM. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an untuk jam ketiga nanti. Terus layan Terengganu FM.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dunia ini Allah perintahkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan berjaya di akhirat kelak. Dan ada tanda-tanda macam mana orang itu bertakwa. Kita usaha untuk bertakwa dengan mentaati perintah Allah, maka hendaklah kita tengok-tengok tanda-tanda orang yang bertakwa itu juga. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu adalah pada lisan.

dan macam-macam lagi lah. Yang ini maknanya penyakit hati, antara yang penyakit hati yang paling bahaya ialah hasad dengki. Jadi kita lihat orang bertakwa tidak ada perkara ini dalam hatinya. Yang ketiga, pada pandangan mata, maka dia tidak suka memandang pada perkara yang haram. Bukan sekadar pada pakaian yang haram, tetapi juga tidak terpikat kepada kemewahan-kemewahan dunia. Dia hanya memandang untuk mengambil iktibar. Dan Nabi bagi tahu siapa yang tengok ataupun suka sangat melihat perkara yang haram, Allah akan memenuhi pandangannya dengan api neraka pada hari kiamat. Kemudian seterusnya pada perutnya, maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Siapa yang masuk sesuap daripada yang haram ke dalam perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan bumi akan melaknatinya selama ataupun selama barang tersebut berada dalam perutnya. Dan jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tepatnya di neraka. Waliyazubillah, hendaklah kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram. Yang kelima, pada kedua tangannya. Orang yang bertakwa ini, tangannya tidak digunakan untuk perkara yang haram, sebaliknya digunakan untuk mentaati perintah Allah. Dan yang keenam, pada langkah kakinya, dia tidak berjalan untuk berbuat maksiat, tetapi

bergaul dengan ulama-ulama dan orang-orang yang soleh. Dan yang ketujuh, antara tanda orang yang bertakwa ini ialah pada ketaatan dia. Ketaatan dia semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada yang tujuh perkara tersebut, maka dia termasuk dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa

pandangan daripada Zabarjad yang hijau. Di dalamnya ada 70,000 aula. Setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang yang haram, namun dia menolaknya kerana takut

kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ada tiket dah, lesen dah yang Allah kurniakan.

Itu dia waktu nyanyian Datuk Zainal Zain dan juga Hasif Upin baru saja berlalu. Membawa kita ke 12.16 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari yang baru je dengarkan Terengganu FM. Buka kami dalam kenderaan yang berada di pejabat, di stesen-stesen minyak, di pasar raya, di pasar, di kedai-kedai makan dan sebagainya lagi. Terima kasih semuanya. Cikgu-cikgu sekolah yang berada di sekolah pun, terima kasih support Terengganu FM. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga yang berada di TikTok Terengganu FM, mencengah dan juga sembang santai-santai antara satu sama lain. Yang baru masuk, yang baru follow Terengganu FM, salam perkenalan untuk anda semua. Baik, untuk jam ketiga ni saya nak kongsikan sedikit lagi untuk bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dari Jabatan Alam Sekitar ataupun APIMS yang dikemas kini setakat pukul 12.30 hari di Kemaman. Seperti yang anda dengar akan buletin 12.30 hari tadi, ada peningkatan lagi iaitu dengan bacaan IPU 160 di daerah Kemaman, diikuti Paka dengan IPU 158, dan di Kuala Terengganu masih lagi sama dengan bacaan dari 9 pagi tadi 154. Kemaman dengan Paka ada peningkatan dari pagi sehingga ke waktu tengah hari ini ada peningkatan lah. Okey, jadi harapkan untuk anda yang berada di Kemaman, Paka, di Dungun tu dalam keadaan baik-baik dan terus amalkan langkah pencegahan apa yang saya kongsikan tadi tu, harap boleh dipraktikkan, boleh diamalkan. Baik, untuk jam ketiga ini seperti biasalah setiap hari ini kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM. Ramai yang hantarkan di WhatsApp ni, saya mohon maaf juga sekiranya lagu-lagu yang anda minta tak sempat disiarkan kerana inilah kesempatan masa 12 suku hingga 1 tengah hari. Jom kita nak tunaikan lagu pilihan Kak Mona, nak dengarkan lagu daripada Ilusi, Segalanya Ku Terima. Kemudian kita ada pilihan Ila Pawi dari Dungun di WhatsApp, nak dengarkan lagu daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Dan ini lagu Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Skoin pilihan Ashraf dari Batu Enam, nak dengarkan lagu ini. Semoga terhibur dengan pilihan lagu rakan-rakan kita. Pastinya seleksi 90-an Terengganu FM.

kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria 96.2 di Besut dan Setiu 97.7 di Dungun. Terima kasih semuanya yang dengarkan di TikTok Terengganu FM juga. Kita ada Doraemon Kurus, kita ada Ayah Su, kita ada Iker Rebus, Suriani Abdul Ghani baru je masuk live, Kamariah Ani, Kak Ani kita dari Telamong, juga ada Zuraida Muhammad. Terima kasih semuanya yang bersama-sama dengan kita. Cik Ah Salihah pun ada. Okey, dan bersembang ni berkenaan dengan peminat buah-buahan tempatan. Sekarang ni musim duku, musim buah dokong, dan masanya nak menikmati keenakan buah-buahan ni lah kan. Tapi kalau makan tu berpada-pada lah, sedap macam mana pun jangan sampai terlupa had. Sebab kita boleh menikmati buah-buahan tempatan ni dengan sederhana dan juga orang kata berpada-pada lah selamat menjamu selera. Yang baru je sudah masak siap masak di dapur tu, alhamdulillah. Yang baru je masuk, baru je masuk dapur, selamat memasak. Sebutlah saya ni, siapa tu namanya? Saya ni. Okey, saya ni juga ada di live TikTok kita, Syamira 04. Terima kasih follow Terengganu FM. Jom kita tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di WhatsApp. Okay, kita ada di TikTok, kita ada Anisah dari Seberang Takir nak dengarkan lagu Sufi Dhamma Sutra. Kemudian kita ada lagu Hentikan Alasanmu, nyanyian kumpulan utama. Ini pilihan daripada daripada Acik dari Kemaman. Kemudian kita ada lagu lagu Spring. Okay, Cik Mi dari Masjid Haji Kadir nak dengarkan Cempaka di Rembulan. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Pastinya seleksi 90-an Terengganu FM Mesra Ceria.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Ayo sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Esok 16 September menjadi hari istimewa buat kita semua sebagai rakyat Malaysia. Ianya mengingatkan kita tentang pentingnya perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam membina sebuah negara yang kita cintai. Walaupun kita berbeza negeri, budaya, bahasa dan latar belakang, kita tetap berdiri di bawah satu nama iaitu Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus subur dan bersama-sama menjaga keamanan, menghormati perbezaan serta menghargai keindahan kepelbagaian yang menjadi kekuatan negara kita. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia dan nikmatilah cuti esok, cuti umum dengan keluarga dan insan yang tersayang. InsyaAllah, okey. Dan dapatnya tugasan DJ dalam anggun inspirasimu dah sampai ke penghujungnya untuk memberi laluan pula kepada rancangan Hidayah sebentar sahaja lagi dengan tajuk Penyakit Hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Hadi bin Zahalan ataupun Dr. HD. Semoga memberi manfaat dan selepas rancangan Hidayah terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Jijik Okey Gua Negamo Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. Jaga diri, jaga kesihatan dan juga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. InsyaAllah jumpa lagi DJ esok pula untuk siaran Selekta 9.12. Assalamualaikum.

0: bukan saja di udara. Kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok Terengganu FM _. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM. Sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang. Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang dirahmati dan diredai oleh Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM. Tajuk kita insya-Allah kita akan membicarakan penyakit hati dan insya-Allah Dr. HD akan sebutkan apa itu penyakit hati. Kemudian kita akan berbicara apa puncanya dan yang ketiga bagaimana cara untuk kita menjauhi daripada penyakit hati. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengenai penyakit hati, kita kena faham dan kita kena tahu penyakit hati ini adalah satu penyakit yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati yang ada penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu orang yang mempunyai penyakit hati ini seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hati mereka ini ada terdapat penyakit. Penyakit syak, penyakit hasad dengki, penyakit ujub, penyakit takabur, ini semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya mereka ini tidak buang penyakit, tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab siksaan yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu bahawa penyakit-penyakit hati ini disebutkan oleh para alim ulama sangat banyak. Ada yang sombong, ada yang ujub, dia takabur dengan amalan dia, dia rasa dia hebat. Maka inilah penyakit hati yang boleh membinasakan seseorang itu. Sebab itu, bila kita sebut tentang penyakit hati ini, kita kena faham bahawa mereka yang mempunyai penyakit hati ini ada sebab dan ada puncanya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang ada penyakit hati, mereka sukar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sukar sahaja untuk menerima hidayah Allah, bahkan mereka ini tidak mahu mendengar kalam Allah. Mereka tidak mahu mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang yang melakukan dosa dan sering melakukan dosa. Dia membuat kelakuan dosa, dia rasa perkara yang dia lakukan itu adalah betul dan dia tidak mementingkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedemikian yang mana mereka ini mempunyai penyakit hati, penyakit yang mereka tidak mahu sedar dan mereka tidak mahu menginsafi, maka penyakit ini Allah Subhanahu wa taala akan tambah daripada semasa ke semasa. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, sidang pendengar, moga-moga hadis ini menjadikan kita sedar bahawa betapa dahsyatnya orang yang mempunyai penyakit hati, dia akan bergelombang, dia akan duduk di dalam keadaan berdosa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda Rasulullah, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan ataupun dia buat satu dosa, maka akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa dengan beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka akan disucikan, akan digilap hatinya. Sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan dosa, dia mengulangi dosa yang tersebut, dosa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah dipanggil Ar-Ran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sebenarnya ayat-ayat kami ini, kata Allah, tidak ada cacatnya, tidak ada silapnya, bahkan mata hati mereka telah diseliputi kekotoran, iaitu dengan dosa, dengan sebab perbuatan kufur dan dengan sebab perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis ini maka kita boleh mengetahui, iaitu apakah punca orang-orang yang mana hati mereka ini, iaitu hati mereka ada penyakit, hati mereka berpenyakit. Iaitu kata para alim ulama, yang pertama, punca ataupun sebab penyakit hati ini yang pertama adalah berpaling daripada ayat Allah, berpaling daripada firman Allah. Apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, mereka berpaling, mereka tidak mahu dengar, mereka tidak mahu ikut segala apa hukum hakam yang terdapat dalam Quran, mereka lari, mereka tidak peduli. Sebab itulah hati mereka ini akan ditambah penyakit-penyakit hati ini sehinggakan hati mereka gelap dan tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang penyakit hati ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka tidak peduli apa yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala meminta, Allah mengatakan bahawa kita seharusnya dan sewajibnya mengikuti segala apa yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bermakna apabila kita duduk dalam Islam, apabila kita berada dalam Islam, maka sudah pasti kita kena mengambil Al-Quran, supaya kita hari ini jangan sesekali kita berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah hati kita berpenyakit, disebabkan itulah hidayah susah untuk masuk ke dalam jiwa kita. Itu yang disebutkan oleh ulama, iaitu penyakit hati ini berpunca daripada seseorang yang berpaling daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berdasarkan seperti mana hadis tadi, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, punca penyakit hati ini adalah disebabkan sering melakukan dosa. Orang yang sering melakukan dosa ini, maka hatinya akan sentiasa berpenyakit dan akhirnya mereka akan duduk dan akan selesa dengan dosa yang mereka lakukan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahawa perumpamaan orang mukmin dan perumpamaan orang yang fajir yang sentiasa melakukan dosa ini seumpama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi
innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi aslil jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara zunubahu kadzabat waqa'a ala anfih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung itu akan menghempapnya. Sedangkan orang fajir, orang yang melakukan dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti mana lalat yang hinggap di hidungnya. Gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin ketika mana mereka melakukan dosa, mereka rasa takut, mereka rasa risau, sebab mereka tahu dosa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang mana menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha atas kehidupan mereka. Sebab itu kata Nabi, orang mukmin ini melihat dosa-dosa seakan-akan dia duduk di kaki gunung, di kaki bukit, dan dia risau, dia takut gunung itu akan menghempapnya. Begitulah seorang mukmin apabila melihat dosa. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena muhasabah, adakah kita dalam kategori yang pertama, iaitu sebagai seorang mukmin bila melakukan dosa maka kita risau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan murka ke atas kita, Allah akan benci kita, Allah akan yang menghumban kita ke dalam api neraka Allah. Dan adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua, orang fajir yang melakukan dosa, mereka ini melihat dosa-dosa seperti mana lalat yang hinggap di hidung. Mereka tak rasa takut, mereka tak rasa bersalah, sedangkan dosa yang mereka buat itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka ke atas mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu apabila seseorang melakukan dosa, maka dia kena tengok adakah seseorang itu sama ada dia seorang mukmin, dia takut akan dosanya, ataupun dia seorang yang fajir, dia berseronok dengan dosa yang dilakukan. Orang yang mempunyai penyakit hati sudah pasti dia akan seronok dengan dosa-dosa yang dilakukan. Ada yang mendedahkan aurat, dia tak rasa risau langsung. Ada yang mengumpat, kata ke orang, maki orang, semuanya disebabkan puncanya adalah daripada penyakit hati dan hatinya mempunyai masalah. Sebab itu apabila penyakit hati ini berada dalam diri kita, maka akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meredai dan Allah Subhanahu Wa Taala akan murka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena muhasabah diri kita, adakah penyakit hati ini ada dalam jiwa ataupun tidak. Kerana itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepentingan, iaitu di dalam jiwa manusia itu, di dalam diri manusia itu ada seketul daging, kata Nabi. Jika baik daging itu, maka akan baiklah keseluruhan jasadnya. Dan jika ia tidak baik, maka sekeseluruhan jasadnya juga menunjukkan ataupun akan menjadikan ia tidak baik. Kemudian kata Nabi, ala wahiya qalb, itu adalah hati. Sebab itu penyakit hati ni, apabila seseorang mempunyai penyakit hati, maka mereka akan sering melakukan dosa, mereka tidak pentingkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tidak pelik mereka menolak ayat-ayat suci Al-Quran, menolak ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Iaitu yang pertama, kita ulang sekali lagi, penyakit hati ini berpunca daripada seseorang yang berpaling daripada ayat Allah. Yang kedua, sering melakukan dosa. Dan yang ketiga, mereka mengikuti jejak langkah syaitan. Yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kan, yang mana mereka ini Allah dah pesan supaya kita ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Kan, jejak langkah syaitan, apa perkara yang menyebabkan syaitan buat, apa perkara yang menyebabkan syaitan suka, maka kita jangan ikut. Sebab apa sahaja perkara yang syaitan suka adalah merupakan perkara yang Allah murka.
syaitan suruh kita ni kata orang, syaitan suruh kita hari ni buat maksiat, maki orang, fitnah orang, kata dekat orang, buka aib orang, dan syaitan suruh kita sombong, takabur, ujub, bangga diri, buat benda-benda dengan keadaan kita ni riak, maka itulah semua perkara-perkara yang mana syaitan suka. Sebab itulah perkara-perkara yang syaitan suka merupakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai penyakit hati ini, itulah ketiga-tiga punca menyebabkan seseorang itu terkena dengan penyakit hati yang boleh membinasakan dia. Oleh yang demikian, bila kita sebut orang yang mempunyai penyakit hati, jangan mereka ingat mereka akan rasa tenang hidup di atas muka bumi ini. Dan bila sampai di hari kiamat nanti, mereka juga tidak akan rasa tenang di sana. Berdasarkan di dalam surah Taha ayat 124, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Dan sesiapa yang berpaling ingkar, kata Allah, dari ingatan dan petunjuk kami, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Maknanya, apabila seseorang ini mempunyai penyakit hati, mereka tidak peduli akan perintah Allah, firman Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dan apa yang telah diberitahu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka mereka yang berpaling ingkar, maka mereka ini akan hidup dalam keadaan sempit, yang mana kehidupan mereka tidak akan bahagia, kehidupan mereka tidak akan tenang. Itulah bahayanya orang yang mempunyai penyakit hati. Sebab tu, bila kita sebut bagaimana cara nak mengatasinya, insyaAllah Dr. HD akan sebutkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama, cara bagaimana kita nak mengatasi penyakit hati yang berada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita hari ini nak memperbaiki diri kita, kita nak buang segala penyakit-penyakit yang boleh merosakkan setiap amalan kita, kita akan rasa rugi sangat-sangat. Amalan kebajikan yang kita buat, sedekah yang kita buat, kan, perkataan-perkataan yang baik yang kita lafazkan, zikir kita, solat, puasa, akhirnya semuanya akan rugi disebabkan penyakit hati yang berada dalam hati kita yang kita tidak mahu buang. Maka cara mengatasinya adalah, yang pertama, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya yang akan datang, yang sebelum daripada ni, Allah ampunkan. Walaupun Allah dah ampunkan dosa baginda Rasulullah, maka di dalam hadis bagaimana Nabi sentiasa beristighfar satu hari 70 kali paling kurang, dan ada dalam riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi beristighfar 100 kali. Ya Allah, berapa banyak kita telah kembali kepada Allah, istighfar, minta keampunan kepada Allah, yang mana hari ini berapa banyak hati kita, kita dendam dekat orang, kita nak memperjatuhkan orang, kita nak buka aib orang, kita tak suka tentang kebaikan yang orang lakukan. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, kata ulama, sentiasalah bertaubat kepada Allah, dengan kita merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyebabkan maka hati kita itu akan merasa tenang, dan setiap penyakit yang berada di dalam hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan hadis tadi seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang itu melakukan dosa, dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hatinya. Inilah kepentingan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, cara mengatasi penyakit hati ini kata para alim ulama adalah dengan kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Sebab itu di dalam surah Al-An'am kita selalu baca, di dalam muqaddimah, di dalam takbiratul ihram, ketika mana kita doa, dalam doa iftitah selepas kita takbiratul ihram, antaranya kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, solat aku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena lakukan ibadah, apa sahaja perkara yang mendatangkan kebaikan, perkara yang menjemput redha Allah, maka kita kena buat dengan sedekahnya, dengan puasa, dengan solat sunat, dengan solat fardu, dengan perkara-perkara baik, perkataan-perkataan baik, dengan kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan Allah redha, maka akhirnya hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang penyakit yang boleh membinasakan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu kita kena buat ibadah. Kena buat ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena buat. Itu yang kedua kata para alim ulama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena fikirkan bagaimana cara untuk kita mengatasi daripada penyakit hati. Tadi kita dah kenal apa itu penyakit hati, kemudian kita dah tahu apakah punca-punca yang menyebabkan penyakit hati dalam dalam jiwa kita, dalam diri kita. Maka yang ketiga, cara untuk kita mengatasi, kita telah berkongsi yang pertama, kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga adalah kita duduk dalam majlis ilmu. Ini juga satu kepentingan. Disebabkan apa? Disebabkan kita kena belajar untuk membersihkan hati kita. Kita kena duduk dalam majlis ilmu, kerana di dalam majlis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan ke syurga, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hari ini mengetahui tentang dahsyatnya penyakit hati, maka bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka di sana terdapat ayat suci Al-Quran, di sana terdapat kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada diajarkan sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang duduk dalam majlis ilmu, maka orang ini akan dibersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit yang boleh memudaratkannya. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kena usaha untuk duduk dalam majlis ilmu. Seperti contohnya, kita tengah hari ini dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM, maka kita duduk, kita dengar. Kerana di dalam setiap apa yang disebutkan dalam firman Allah, di dalam hadis, mempunyai pengajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau kita hari ini orang mukmin, kita hari ini mengaku Allah yang Esa, kita mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu, kerana dalam majlis ilmu akan sentiasa diingatkan kita dengan pelbagai perkara, supaya kita tidak terjebak dengan jejak langkah syaitan, dengan bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara untuk mengatasinya, iaitu dengan kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Hari ini siapa kawan kita? Kalau kawan kita hari ini suka riak, suka takabur, macam ada dalam satu grup kan, riak apa hari ini, walaupun dalam nada bergurau, tetapi perkataan riak itu adalah tidak bertepatan dengan syarak. Sebab itu apabila kita hari ini berkawan dengan orang yang boleh memudaratkan, boleh menyebabkan penyakit hati kita ini makin bertambah, maka lebih baik kita kena tinggalkan. Carilah kawan-kawan yang boleh membimbing kita, yang boleh mengajak kita. Contohnya, kalau hari ini dalam FB kita, kita ada kawan-kawan yang pesan kepada kita dengan pesan-pesan yang baik, buka-buka FB, kita akan tengok
ayat suci Al-Quran, kita tengok tazkirah, kita akan tengok hadis Nabi, kita akan tengok kata-kata hikmah. Ini adalah satu benda yang sangat baik. Kan dalam IG kita, dalam Telegram, dalam grup WhatsApp, kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik, sudah pasti mereka akan nasihatkan kita dengan baik. Tetapi bayangkan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kawan-kawan kita ni kawan-kawan yang tak baik, buka-buka FB, maka kita lihat maksiat. Buka-buka IG, kita tengok maksiat. Dalam grup WhatsApp, kita buat benda-benda maksiat. Kita membawang, kata orang, maki orang. Maka hati kita akan sentiasa duduk dalam keadaan berdosa. Sebab itulah, mereka yang tidak mempunyai kawan-kawan yang baik, mereka akan hanyut. Dan akhirnya, mereka akan lalai. Dan akhirnya, mereka akan mendapat kemurkaan Allah. Dan Nabi SAW gambarkan, seperti mana kalau kita hari ini duduk dengan orang yang menjual minyak wangi, kata Nabi, kita akan mendapat bau-bauan. Kita akan dapat wangian daripada minyak wangi itu. Dan Nabi beri perumpamaan yang kedua, kalau kita duduk hari ini dengan orang yang membuat besi, kita akan dapat bau yang tidak enak. Sama ada kita bau ataupun akan melekat pada badan kita. Itulah perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang tidak baik. Sebab tu kita kena pilih kawan-kawan yang baik ataupun kawan-kawan yang tidak baik. Maka pilihan kita itu menyebabkan sama ada hati kita ini ada penyakit ataupun tidak. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, teringat Ustaz, Syekh Ustaz sendiri, Dr. Farid Al-Ansari, dia menyebutkan bahawa bagaimana kita nak mengetahui hati kita ni elok ataupun tidak, berpenyakit ataupun tidak. Maka dia bagi satu perumpamaan, iaitu tindakan refleks. Kalau kita hari ini pegang cawan panas, cerit panas, benda-benda yang panas, tangan kita otomatik kita akan tarik tangan kita, kerana itu adalah merupakan tindakan refleks. Disebabkan deria kita, deria rasa kita elok kan di tangan kita, maka bila panas kita akan tarik. Maka kata ulama, hati yang baik, hati yang ada cahaya Allah, ada redha Allah, ada hidayah Allah, maka apabila seseorang itu melakukan dosa, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maka hatinya dalam keadaan baik, dan dia kena berhati-hati supaya tidak masuk dalam kategori hati yang berpenyakit. Dan bagi hati yang berpenyakit, apabila dia melakukan maksiat, dia tak rasa itu maksiat. Dia tak rasa perkara itu Allah murka. Maka jika sekiranya kita berada dalam kategori yang kedua, maka kita kena berhati-hati supaya kita tidak mahu mati dalam keadaan Allah murka kita. Sebab tu kita kena cek, sidang pendengar, kita cek diri kita. Adakah kita bila melakukan maksiat, tertengok maksiat, terbuat kelakuan yang menyebabkan Allah tidak redha, maka sekiranya kita kembali cepat-cepat kepada Allah, maka kita masih ada lagi hidayah Allah dalam hati. Tetapi jika tidak, maka kita kena takut dan kena khawatir, risau hati kita telah ditutup dengan dosa-dosa, dan akhirnya Allah akan tambah penyakit ini dan dihumbankan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan yang kelima, yang terakhir adalah sentiasa kita berdoa kepada Allah. Sebab itu kita kena doa supaya Allah tetapkan hati kita di dalam keimanan. Kita minta supaya Allah jangan cabut hidayah. Seperti mana yang selalu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cabut hidayah daripada hati kami. Kan kita minta Allah, jangan Allah cabut hidayah itu daripada hati. Kalau Allah cabut hidayah daripada hati kita, maka sudah pasti kita akan hidup seperti mana yang disebutkan, kita akan hidup dalam keadaan kita tidak tenang, dalam keadaan Allah murka, dalam keadaan kita rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyakit hati ini perlu kita elakkan. Kita muhasabah diri kita, kita tengok diri kita balik, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah merahmati dan meredai kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti rancangan Hidayah di Terengganu FM tengah hari ini. Moga-moga Allah
meredai segala perbuatan yang kita lakukan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
3: Kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
4: Allah.
3: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang!
4: Allah.
3: Abang!
2: Karya WS Azi Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
5: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
6: Tarik ulang tahun, perkahwinan.
7: Mbe.
8: 1 April.
7: Bila orang jenis?
8: Apa tu? Tak ada air pun, tak ada.
7: Aku nak tanya.
8: Tengok macam mulut tu kan?
7: Ha?
8: Cemulu.
7: Ya. Yeah. Ha. Dua
5: petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang sudah pukul 2.11 minit petang. Alhamdulillah kita.
8: Cara awak sebut waktu sekarang tu.
7: Oh, waktu sekarang.
8: Macam
7: saudara.
8: Macam
7: kena buka bosik.
8: Bukan. Tamu nak jumpa Awang. Masih Awang.
7: Abang, selamat hari Malaysia. Macam apa, Cik?
8: Abang, selamat hari Selasa. Selasa
7: lagi ni. Terima kasih pada Dija tadi.
8: Terima kasih Dija. Lama dah jumpa Dija. Ya, terima kasih Dija. Bidah tu gadi dalam anggota inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Hari ni
7: 15. Sebelum Kak Cik sebut cuaca. 15 September 2026 sama dengan 3 Rabiul Akhir, Kak Cik.
8: Oh, ya. Rasa macam baru je sambut maulud lah deh. Sambut maulud Nabi dah. Tapi maknanya masuk Rabiul Akhir dah. Kita dah lama dah tu.
7: Ya. Yeah.
8: Lepas Rabiul Akhir kot. Lepas tu nak habis dah wah. Masih habis tahun-tahun gitu lah wang deh.
7: Jadi gitulah Kak Cik nak sebut cuaca hari ni kalau kita tengok ni Kak Cik.
8: Tapi wang Kak Cik ni pun ada juga ni indeks pencemar udara yang Kak Cik dapat ni. Mana-mana jap. Ni IPU tau. Okey ya. IPU terkini negeri Terengganu untuk 15 September hari ni lah bang. Kualiti udara di beberapa kawasan di Terengganu ni berada pada tahap sederhana. Ada juga dok sihat berdasarkan bacaan terakhir yang tersedia daripada Stesen Pemantauan Jabatan Alam Sekitar JAS wang. Kalau bacaan terkini besut 73 sederhana.
7: Okey.
8: Kuala Terengganu 152 dok sihat wang. Ya, jadi dok sihat kita ni kalau di Kuala Terengganu ni wang.
7: Iyalah.
8: Kuala Negeri 152 juga kategori tidak sihat. Marang 152 dok sihat, Dungu 147 dok sihat, Kemamang 153 dok sihat. Setiu dan Hulu Terengganu pula ada tak ada dalam sesi pemantauan khusus yang memberikan bacaan IPU Diego. Maknanya mungkin di Hulu Terengganu dan Setiu setakat ni cuaca okey lah kok.
7: Ya.
8: Jadi kalau di Hulu Terengganu tengok kat atas lah, sihat kat atas. Kau binjar hari ni.
7: Kau binjar kat jiran main makan.
8: Kata-kata bukan pahit, kelak.
7: Kelak.
8: Baik-baik. Okey bang.
7: Tapi sebelum tu Kak Cik, kalau orang kata macam Kak Cik cakap pasal debu tadi ni, buat masa ni kita kurangkan aktiviti luar Kak Cik.
8: Betul.
7: Terutamanya pada kanak-kanak dan juga warga mah yang sensitif lah dengan pencemaran udara ni. Jadi gitu kan. Jadi yang mandu pun hati-hati juga dengan sebab jarak penglihatan kita ni. Kan kau ni Kak Cik.
8: Yang mandu kena pakai mak ke?
7: Yang agak terhad. Pasal lapu.
8: Pasal lapu.
7: Pasal lapu. Pasal lapu. Pagi-pagi kadang orang pergi kerja Kak Cik. Dengan hujan yang nyah tu. Dengan kadang yang kata ni.
8: Jangan dekat sangat. Jangan efek dekat sangat.
7: Itu malah nak pasal lapu Kak Cik. Apa salahnya kalau kita pasal lapu. Senang orang pendapat orang lain. Kita tengok kita nak motong-motong tu
8: betul,
7: kan.
8: Betul-betul.
7: Jadi bukan kata awang mengat diri awang juga ni. Jadi kalau boleh kalau pagi tu kita pasal lapu. Garik tak apa.
8: Betul. Sebab cuaca gini kan.
7: Ada lapu garik, lapu isa Kak Cik?
8: Ada.
7: Lapu isa dia kok? Lapu garik lah Pak Cik.
8: Lapu garik atas sikit.
7: Ya.
8: Lagu awang eh. 2:30 kita ada tajaan kawan. Tapi
7: ini beri erti tanpa dadah.
8: Okay. Tapi itulah nama dia bang. Kita ni jiran kita bang.
7: Jiran kita ni cakap pasal jiran kita.
8: Jiran kita okey tak tahu. Kita okey tak dengan jiran kita tahu. Okey, jadi hari ni yang terdekat, jiran paling dekat kita ataupun jiran yang paling rapat dengan kita ataupun mungkin ada kebaikan jiran, ada keistimewaan yang jiran lama ni kita

0: Wah, dia buka. Wah, dia lah. Gitu.
1: Itulah.
0: Kau nombor dengar orang. Kau dia baloh dengar orang.
1: Dia dah jebaloh kat cik.
0: Dah jebaloh. Baik-baik saja.
1: Dia baloh dengan nombor dia.
0: Takut dia lesung. Takut dia baloh-baloh kan ambil kusam balik pergi mahu awak
1: tak? Tak ada.
0: Tak tumpang tidur mahu awak
1: tak?
0: Tak ada. Tumpang tidur lah baloh
1: dengan dia. Ambil-ambil pun kemah je.
0: Apa yang penting kerja sama kan?
1: Ya.
0: Okey. Jiran kita okey tak tu? Jadi nak tanyalah. Okey tak dengan jiran tu? Sebab ada orang dia tak dok kemari dengan jiran.
1: Yelah, kadang-kadang tu dah kenal pun jiran kita siapa.
0: Kadang-kadang balik tutup pintu degang. Dah pindah ni kat cik, dok nak pergi dengan jiran. Ada juga, tapi bertabah dia tu tak tahulah. Jangan sebut lah. Tapi kalau Hot Chomel sebut. Maksudnya kalau Hot Chomel sebut nama jiran tu, saya suka jiran saya ni. Kalau Hot Dog Molek tu bukan, kita tak mau buka siapa-siapa. Maknanya mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak jiran hormat kita, tapi kita tak hormat jiran kan?
1: Ya. Boleh atur kawasan kita macam biasa kat cik?
0: Ya, 0103
1: Papa
0: Nanang
1: 32.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, antan patah lesung hilang. Maksudnya kemalangan yang bertimpa-timpa. Contoh ayat, setelah kereta yang dipandunya rosak di tengah jalan, dompetnya pula dicuri orang. Ketika mencari bantuan, benar-benar seperti peribahasa antan patah, lesung hilang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diningkat. Malaysia,
1: Malaysia. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, Lenny Kacik, 2.5 dah ni. Tempat-tempat 2.5 dah ni macam biasalah. Kalau kita nak juga nak dengar rancangan tajaan Nescue hari ni.
1: Ya, kita ada siapa di talian awak?
0: Kita bersama dengan Cik Azman kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kak
2: Cik Kita dan juga Abang Awang.
0: Ya. Okey, Cik Azman sihat hari ni ya?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Ramah dah sayang-sayang kita, sayang sahabat kita ni nak tunggu benda apa panggil. Apakah promosi hebat Zul hari ni?
1: Itulah, ada sebuah promosi ya, kan?
0: Orang Terengganu kata mutuh dah. Tinggal sebotol lagi.
1: Ha. Jangan wimutuh.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, Abang Awang kita dan juga Kak Cik. Dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar-pendengar setia Radio Terengganu FM. Untuk hari ini, Cik Man nak ucapkan selamat petang dan juga ucapan selamat baik-baik belaka untuk orang Terengganu. Mungkin ada yang sekarang ni sedang masak ke, yang sedang memandu ke. InsyaAllah saya doakan agar urusan kita, tuan-tuan, urusan rezeki kita, kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Abang Awang kita. Jadi hari ini dah nak hampir dah lagi detik berapa jam saja kita nak menyambut Hari Malaysia, kan? Ha, jadi tentunya Nescue nak memberikan sesuatu promosi yang hebat, yang baik, yang tinggi dan juga banyak manfaat untuk tubuh badan kita. Apa dia, Cik Man, yang baik untuk tubuh badan kita? Iaitu minuman tambahan daripada produk minuman pati sarang burung walet keluaran daripada Nescue, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan juga untuk orang Terengganu yang mana nak berhajat, nak beli sikit pun kita ada buat promosi, ataupun nak beli banyak, kerana hari ini istimewanya yang kita nak bawakan untuk anda adalah package iaitu package beli dan menang. Package umrah kita yang mana Nescue nak taja 20 orang pemenang untuk menjadi salah seorang sebagai tetamu Allah nanti, di mana di Mekah kita bawa paket umrah sebanyak nilainya untuk setiap seorang RM10,000. Masih lagi sedang berlangsung untuk kempen beli dan menang paket umrah kita ini. Jadi jangan lepaskan peluang yang sangat hebat ini, abang-abang, kakak-kakak. Dan juga untuk anda yang nak tahu mungkin lebih lanjut tentang khasiat, kan Kak Cik, kan? Ada orang tanya, sarang burung walet ni ubat ke, Cik Man? Bukan, dia bukan ubat. Ia adalah minuman tambahan yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKMSD, dan juga mendapat pensijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlu nak risau, boleh digunakan sebagai minuman, makanan dan juga untuk sapuan luaran. Yang mana anak-anak kita kadang-kadang kan dia main-main di pantai tu, kadang-kadang dia ada kudis-kudis sikit, luka-luka kering kan. Ambil saja minuman pati sarang burung walet ini. Ianya adalah pati pekat, bukan seperti air yang kita sangkakan, tapi ianya adalah pati pekat dan likat. Ambil sedikit sapuan untuk di mana-mana bahagian kulit kita yang ada luka-luka kering ataupun ada macam upah contoh macam enzima, kan. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau nak yang cantik, yang molek, yang mulus, boleh juga digunakan sebagai sapuan di muka kita, Kak Cik.
1: Masker.
2: Malam-malam tu kita nak sejuk muka, kita dah tanggal make up apa semua sebelum kita nak tidur tu, kan. Kita buat masker untuk dekat di muka kita. Jangan banyak-banyak, satu sudu pun cukup. Nanti kalau banyak nanti cepat habis, sayang. Untuk luaran kita nak bagi yang cantik, tapi yang dalaman kita lupa pula. Untuk dalaman kita kena hargai juga untuk tubuh badan kita, sebab hari-hari semakin hari umur kita ni semakin meningkat, Kak Cik. Jadi kita tak naklah organ dalaman kita ni semua segala bagai bacaannya pun meningkat juga. Tapi tak apa, umur meningkat tak jadi masalah. Yang paling penting ni dalaman ni, kita usus kita, apa bacaan ke, tekanan ke, kita jangan bagi dia meningkat. Biar dia terkawal, stabil. Bila nak bangun pagi-pagi masih ada lagi rasa kesegaran tubuh badan kita. Bila nak tidur malam, masih lagi dapat tidur yang sangat lena untuk merehatkan tubuh badan kita. Ini yang sangat menarik untuk saya kongsikan untuk orang-orang Terengganu pada hari ini. Dan juga untuk promosi, yang mana nak tahu hari ini apa dia Cik Mal, kita nak bawakan promosi untuk anda, khas untuk orang Terengganu. Biasanya kita jual minuman Pati Sarang Burung Walet ni dibotolkan dalam botol kaca pati pekat 250 ml setiap satu botol. Itu harga pasaran luar RM90. Dan juga untuk anda orang Terengganu kita, tambah lagi RM10 saja. Tambah lagi RM10 saja, jadikan 100. Kami nak beri kepada anda dua botol minuman Pati Sarang Burung Walet. Jadi yang mana baru nak cuba, yang baru nak kenal macam mana produk minuman ni, sedap ke, lazat ke, serasi dengan tubuh badan, tak apa, boleh ambil dua botol dengan harga RM100 sahaja. Atau anda boleh dapatkan combo kita yang kedua, iaitu pembelian sebanyak 8 botol minuman Pati Sarang Burung Walet ini dengan harga RM200. Jadi banyak untungnya kalau ambil yang paket 200 ni. Yang 200 dapat 8 botol, yang RM100 yang mana baru nak cuba dapat 2 botol. Jadi ada orang tanya berbaloi atau tak, sangat berbaloi berbanding harga asal. Kita tahu dah RM90 untuk satu botol, tapi nak mana nak cuba, tak nak beli banyak, tak apa, ambil saja promosi kita yang pertama, 2 botol RM100 atau 8 botol RM200. Masing-masing ada cas penghantaran untuk anda, dan boleh hubungi kita untuk buat tepan sekarang. Hubungi di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Jadi orang Terengganu, nak tunggu sampai bila lagi? Ni badan sakit, lutut sakit, tak boleh nak solat elok, berdiri lipat kaki tak boleh. Jadi mari kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman tambahan keluaran daripada NSQ Pati Sarang Burung Walet ini. InsyaAllah ia bukan saja menyokong dan juga membantu sistem imun kita supaya sentiasa sehat, dan juga ia akan menguatkan sistem urat kita. Jadi jangan buat pilihan lama-lama, kerana Hari Malaysia, promosi Hari Malaysia untuk hari ini sahaja buat orang Terengganu. Jadi sementara saya nak tunggu panggilan sekarang ni, ada banyak dah masuk. Kita nak, nak bagi tahu juga nanti ada perkara yang menarik lagi saya akan kongsikan untuk selepas ini. Kak Cik kita, apa kata kita berehat sebentar.

0: tu dia.
1: Ya, piti ada, kasih ada. Tapi itulah, dok tubuh sok mo ni.
0: Itulah, tadi memang berbaloi lah kata Cik Jazman tadi. Yeah. 8 botol tu harga 200 Cik Mak.
1: Sangat berbaloi.
2: Ya.
1: Imbuh.
0: Katakan bagi imbuh lah.
2: Ya, betul. Kita nak bagi bonus. Kita nak hargai pendengar-pendengar ataupun orang-orang Terengganu. Jadi, mana Cik Mak tahu kecek Terengganu hari ni? Oh, malu. Kita rasa kalau kita bahasa Terengganu ni, dia jadi macam pelik-pelik sikit. Tapi tak apa, insyaAllah. Untuk anda, untuk orang Terengganu, jangan risau. Apa yang kami tawarkan, apa yang NESQ nak berikan kepada anda adalah sangat-sangat berbaloi untuk kita menghargai tubuh badan kita, Kak Cik.
1: Ini
2: lama dah ni. Badan ni bekerja dah 60 tahun. Daripada meracun kait buah nyok, turun ke laut lagi, balik ke darat, buat rumah lagi. Jadi macam-macam tubuh badan kita ni bekerja berpuluh-puluh tahun. Jadi apa kata hari ni, tuan-tuan, mari kita hargai tubuh badan kita. Jadi bila badan kita ni rasa disayang, tubuh badan kita dirasa dihargai, rasa nanti barulah kita rasa yakin. Bangun pagi-pagi kita nak buat kerja, rasa yakin kan. Ini kita penat-penat kerja, kita beli kereta, kita beli rumah, ni badan ni sakit, badan pun nak juga bonus daripada tubuh badan kan. Jadi dapatkan tawaran promosi yang kami nak berikan kepada anda, iaitu kempen beli dan menang pakej umrah kita. Cerita dengan pakej umrah ini macam mana pula, Zeman? Ya, betul. Untuk pembelian 2 botol minuman Pati Sarang Burung Walid ini ataupun pembelian 8 botol di kotak itu nanti, kotak di kotak botol itu nanti ada disertakan QR code Kak Cik kita. Jadi lagu mana ni nak masuk nama Kak Cik ni tak tahulah. Tak apa Kak Cik, tak apa tak jadi masalah. Yang paling penting, scan saja QR di kotak itu tersebut, masukkan maklumat diri, lepas tu nanti kita akan dia akan secara automatik akan masuk dalam sistem kita. Jadi untuk kempen beli dan pakej umrah menang kita ini, kita akan lanjutkan sampai bulan 9, insyaAllah. Kita akan umumkan waktu untuk kita bagi tahu siapa dia salah seorang pemenang, siapa dia 20 orang yang kami cari untuk menjadi tetamu Allah nanti. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan pembelian RM100 ataupun pembelian RM200, mana mungkin, mungkin tidak, ataupun rezeki anda boleh jadi sebagai salah seorang pemenang yang kami cari ini. Jadi untuk anda, 2 botol minuman Pati Sarang Burung Walid dengan harga RM100 ataupun nak beli 8 botol. 8 botol ni harga RM200, masing-masing ada cas pantaran untuk anda. Jadi untuk tempahan, boleh hubungi kita di talian 016-551-6443 016-551-6443 yang mana tinggal di berhampiran Kuala Terengganu, boleh terus datang walk-in ke pejabat kami yang berada di hadapan bangunan Wisma Cemerlang. Kalau tahu di Kuala Terengganu tu, di jabat apa, jabatan lautnya serang kat tinggi comel tu kan. Turun bawah sikit nanti anda akan nampak satu hotel besar, Hotel Ming Star berwarna hitam. Lepas tu nampak bangunan Wisma Cemerlang. So di hadapannya nanti ada nampak signboard warna kuning NESQ besar-besar. Datang waktu pejabat ataupun telefon sahaja dahulu untuk datang atau buat tempahan sekarang, kerana ya, kerana sesiapa yang bayar secara transfer online sekarang untuk 30 orang. Ingat ya, untuk 30 orang yang membuat pembayaran transfer online sekarang, Cik Man nak beri kepada 2 orang produk secara percuma hanya dengan bayar cas penghantaran saja. Jadi banyak bonus-bonus yang kami nak bagi untuk promosi Hari Malaysia kita ini. Jadi nak tunggu apa lagi, tuan-tuan? Nak beli 2 botol pun boleh menang umrah, ataupun nak beli 8 botol, boleh kita manfaatkan bersama orang-orang yang tersayang, ahli keluarga kita ke, pakcik kita ni minggu depan nak pergi situ, nak melawat pakcik kita, dah lama terbaring dekat tilam, dah lama solat atas kerusi kan. Jadi mari kita tingkatkan kesihatan kita, kita kuatkan urat-urat kita, kuatkan tulang lutut kita, kuatkan tulang belakang kita dengan mengamalkan minuman tambahan, iaitu minuman Pati Sarang Burung Walid keluaran daripada NESQ. Dan untuk anda, ingat promosi ini Kak Cik, Saya buka sampai jam 6 petang saja. Jadi petang siapa sahaja yang cepat, dia akan dapat. Yang lambat, mungkin harga akan berubah dari semasa ke semasa. Jadi untuk anda, sekali lagi saya umumkan, untuk 2 botol minuman Pati Sara Murung Walid, harga cuma RM100 saja. Atau nak boleh dapat 8 botol dengan harga RM200. Jadi mari ramai-ramai. Telefon kita di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Dan ini saja masa yang saya ada. Benar kan Kak Cik?
1: Ya.
2: Kita ke udara lagi, InsyaAllah. Lain waktu, lain masa, saya akan berjumpa lagi dengan anda semua, warga Terengganu. InsyaAllah selamat Hari Malaysia untuk semua.
1: Samalah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Man. Terima kasih. Selamat Malaysia Cik Man. Okey, semangat.
2: Ya, sama-sama.

0: Lala.
1: Happy. Sebab kita dapat cerang yang
0: baik
1: kan. Macam ni lah, kalau macam cuti-cuti wang nak balik kampung kan. Kadang-kadang ada orang tu siap ni, we kucing ke cerang.
0: Kucing tu tengok-tengok rumah.
1: Ini tahap kepercayaan tu wang.
0: Ya.
1: Susah kan. Siap tolong jaga kucing dia lagi.
0: Orang kata satu rezeki lah dapat jerang yang baik kan.
1: Ya betul tu. Kadang-kadang jerang tu anak beranak. Kadang-kadang jerang tu orang yang kita tak kenal. Macam kita ada Abi Ina TL kata jerang selalu bertukar-tukar masakan kat cik. Wah, bestnya. Lepas tu Abi kata jirang Abi semuanya baik-baik kak cik. Awang hak paling besar saling ambil berat antara kami. Contohnya kalau Abi nak tinggalkan rumah, pesan kepada jirang tengok-tengokkan rumah. Rani kata jirang yang suka membawang juga yang bagus. Membawang koyok bawang. Membawang ya. Dia membawang pasal siapa? Membawang pasal kita ke? Jeng.
0: Okay. Oh, tidak.
1: Kita okey. Jirang kita okey kita.
0: Ya, ada dah keluh-keluh kita dah.
1: Ada dah.
0: Kita ambil, cuba jawab panggilan kita. Baik. Halo, assalamualaikum. Putus. Okey, lagi. Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Siapa yang ada di Kuantan ni?
1: Di Kuantan eh?
0: Okey.
1: Cik Zakaria di Kuantan duduk dalam kawasan taman ke macam mana?
2: Taman
1: eh. Lepas tu macam mana dengan jiran-jiran tetangga? Rapat
0: taman bunga ke apa?
1: Taman nak stop.
2: Jiran okey kata.
1: Apa dia?
2: Okey, jiran bagus belaka.
1: Bagus. Okey, kalau bagus cuba bagi tahu, bagi satu.
0: Kenapa bagus tu?
1: Cuba bagi bagi satu nama jiran.
2: Minta pertolongan itu lah kata.
1: Okey.
0: Bagi pertolongan.
1: Okey, boleh sebut tak seorang nama jiran yang kata orang tu yang rapat dengan Cik Zakaria?
2: Dan dia cik kat rumah ni. Okey kata.
1: Yelah namanya nama. Kita nak serah. Kita nak serah.
0: Katakan baik.
1: Katakan baik. Mesti kita kena rapat dengan jiran ni. Nama dia.
2: Nama saya ada nama kata.
1: Tak ada nama.
2: Tak ingat apa siapa kata. Tapi okey lah jiran tu kata bagus lah.
0: Oh, nama dah tahu. Tapi macam mana? Oi.
1: Kau guna pasal syarat.
2: Kalau kata raya apa, dia tak lakukan raya.
0: Nama apa tu?
1: Tapi yang penting orang DSO kita nak kenal nama pun. Yang penting matai raya, ya tu kuih raya. Terima kasih, Cik Zakaria. Sabar je lah. Aduh lah.
0: Okey, terima kasih. Okey.
1: Wang.
0: Ya.
1: 4 tahun orang berjiran tak tahu nama, Wang. Kau rasa?
0: Kau ada?
1: Aduh okay.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Cik Noh. Terima kasih, Cik Noh. Semoga Cik Noh dimurahkan rezeki.
0: Kalau berjiran dengan Cik Noh ni.
1: Memang dah kalau berjiran dengan Cik Noh. Makan sedap-sedap aja lah kita.
0: Makan sedap-sedap aja lah.
1: Okey, Cik Noh.
0: InsyaAllah.
1: Jiran mana? Okey ke? Cik
3: Noh. Alhamdulillah lah. Saya duduk. Rumah baru ni kat tahun dah setahun lebih ni.
1: Okey.
3: Jiran pertama sekali anak dia sendirilah.
1: Oh, anak dia jiran. Okey.
3: Jadi masakan tu ialah bertukar-tukar masakan dan juga kadang-kadang kita masak banyak ni mudah hati kita mudah hati suka makan.
1: Okey.
0: Untunglah ha.
3: Lepas tu saya lagi depan pula. Dia selalu tanya khabar lah. Kalau Cik Noh tak ada, dia tanya anak ni pas mana gitu gini.
1: Okey.
3: Sebab dia sibuk. Kadang-kadang keluar pagi balik petang. Lepas tu dadah kena pas nganu, pas mana. Tanya apa ni keberadaan kita. Apa gitu.
1: Ya. Bukan dia nyebuk sebenarnya. Dia ambil berat. Ya dah.
3: Lepas tu seorang lagi ni. Lelaki ni yang sewa rumah ni. Dia pula sebagai tempat untuk kita tinggal macam ke kita balik kampung. Kalau anak pun balik, anak natu balik, kita balik. Kita semua balik ke Terengganu ataupun pergi keluar daerah belaka.
1: Okay.
3: Kita tinggal atas dia lah. Makan kucing, bagi makan, begitu begini ni.
1: Okay. Orang mana tu Cik Noh? Orang Terengganu juga?
3: Dia duduk orang Kuala Kemaman ni.
1: Kuala Kemaman. Okey. Baik.
3: Kita tinggal dia lah. Ikan kita bagilah ikan. Ikan yang dah kita kukuh. Dia bagi kucing makan.
1: Boleh harap ni jiran.
3: Alhamdulillah. Walaupun keadaan dia tak sempurna.
1: Okay.
3: Tapi dari segi pekerjaan ataupun tolong kita beri makan kucing kadang-kadang lebih pada kita dua kali je, dia tiga kali.
1: Baguslah. Boleh agak sangat baguslah. Untunglah Cik Noh.
3: Bagus. Satu nasihatlah, kita berjiran ni maknanya nak membawang boleh, tapi jangan terlampau sangat.
0: Terlampau bawang ke apa?
1: Terlampau banyak bawang besar. Pedih mata.
3: Dok boleh nak makan dia goreng bawang tu angus.
1: Yeah. Ha.
3: Tapi kadang-kadang kalau dok tu, dok boleh juga. Sebab kita kena tahu juga. Kadang jiran tetangga kita sakit ke apa ke kan. Yeah. Kita pun tengoklah dalam keadaan setahun ni. Macam mana keadaan jiran kita tu. Macam Jack Noh. Okay, keluar pagi balik petang balik malam. Lepas ni nak. Dia pun tanya kenapa gitu. Sebab petang balik kerja kita ngajar. Lepas isyak baru balik. Sebab apa? Ada kuliah dan surah. Kita pun malah dah nak balik rumah. Jadi saya tak langsung aktiviti kita tu dia kita kabur gitu. Gitu nak ke pah mana dok. Itulah aktiviti kita sibuk sepanjang masa. Tapi bukan dok kenal jiran kenal. Tapi bila kita kenal tu untuk mendekatkan diri ataupun nak lepak-lepak macam gorang ni tak apa minta maaf dok dang.
1: Iyalah. Cik Noh sibuk. Ya faham.
3: Sibuk tadi sampai masuk ya.
1: Okey bye. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum. Kita ada Rani ni di live TikTok. Dia kata jiran ni kalau baik sangat payah kau kat Cik Awang. Siapa ke dapur kita dia masuk cari makan. Masuk anda. Kita dah ajak lagi dia masuk dia. Kadang-kadang walaupun baik setara mana pun dia kena ada cukup batas-batas dia bang, kita ada sebelum tu Kak Cik nak baca Mazuki Jabi ni. Dia kata Mazuki di Kis Satahan Jabi. Kak Cik Awang, area besuk pun juga teruk juga ni. Pemandangan gunung tebu dari rumah saya biasanya jelas tapi lening sendu. Saya nak nasihatkan pada warga Jabi janganlah tubik rumah maidang ataupun membawang sebab udara amat kotor. Membawang je jatah ni membawang. Waktu suara waktu kecil eh. Terima kasih Ki untuk info dan juga nasihat Ki.
0: Aduh. Okey, kita ada Makcik Pelagusa ni. Makcik di Kabupaten gini je tak. Dia katanya kita ada nombor telefon jirang supaya dia ada kecemasan. Makcik ada grup jirang kan Cik? Yang dah tahu kan Cik?
1: Jirang
0: kita semua baik-baik belaka. Semua tolong menolong bila ada ada kenduri kendara ni.
1: Okey, bye-bye. Terima kasih Usha. Usha dah. Usha kata Assalamualaikum Kak Cik Awang, Abang Awang. Jiran Usha keliling rumah ni baik telajok. Sangat-sangat baik weh. Kadang-kadang rasa malu pula nak buka tikat nak aku. Baru je buka jiran nyapuk lalu kata. Buka pintu dah ke? Ramahnya dia ada. Kalau Usha numbuk bawang, ada lalu soalan jiran. Masak kenapa tu weh? Usha jawablah, masak sardin. Bapak makanan memang dia lawang lah. Ada sok mau jiran bui kat Cik Awang. Siapa ke kata dok payah lah bagi. Ada dah ni. Kadang-kadang Usha kata makananmu dok sedap. Supaya jiran tu jangan bui lagi makanan. jiran kau bui makanan kat Cik Abang Awang. Memang TikTok lah jiran Usha ni. Hashtag I love jiran I.
0: Jiran
1: I.
0: Segini ni.
1: Untunglah dia.
0: Farah ni buat kenapa ni Kak Cik?
1: Mana?
0: Sedapnya mie dia.
1: Farah masuk mai.
0: Mie goreng. Mie udang macam ni.
1: Untung berjiran dengan Farah ni.
0: Untung. Ibai masuk. Capok-capok gitu dari kecak je. Terbaik lah.
1: Capok-capok gitu. Kak Cik capok juga. Tapi capok gitu awang.
0: Ya. Tapi awang jiran dengan Farah ni tapi jauh nak hidup.
1: Hidup hari tu.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang!
2: Allah.
1: Abang!
0: Karya WS Azi, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kita ada pok.
0: Dua hingga enam petang. Eksklusif di Terengganu.
1: Kau dapuk ah.
3: Okey.
1: Ha? Kau dapuk.
3: Ha, puk belaka.
1: Kak Cik Awang dah saya boleh jiga hak dok aku puk ni mana?
3: Ha, tu kau ni guys ha. Tapi sabar je lah.
1: Kau ada
3: ujian Kak Cik.
1: Ujian. Sedang molek kita cakap haji-hajiran ni. Okey kata ujian kita. Okey. Sedang molek wang. Hak ni. Ni ada satu berita. Bukan berita cerita. Stres dapat jiran dok faham. Dok faham bahasa ataupun dok bahasa lah kalau kita kan tu. Parking kereta depan rumah dia. Parking kereta depan rumah dia wak kerah gitu kan. Jadi kalau nak hari dia kata stres lah cik. Ini masing-masing lah kan.
3: Kan.
1: Okey,
3: baik. Ujian lah tu eh.
1: Ya, waalaikumsalam. Hai pegang hari ni. Baik-baik, terima kasih Ray.
3: Hai pegang. Okey, Zang ni. Zang ni bagus ni. Kemarin dia makan apa? Mi udang. Tapi Kak Cik esok nak kabarnya. Esok jangan lupalah kita ada rancangan.
1: Sadi dia tanya, kat mana Kak Cik yang berlakon tu tadi?
3: Ha?
1: Yang tanya kat mana boleh tengok yang berlakon tu?
3: Yang berlakon?
1: Esok sehari dalam...
3: Pulau Batu tak ke mana? Disebut dia nak pergi?
1: Bukan. Boleh tengok kat main patah berlakon.
3: Dekat mana? Okey, esok jangan lupa. Esok pukul 12 suku esok. Kita ada drama khas sempena Hari Malaysia lah.
1: Okey.
3: Bersama dengan pelakon-pelakon hebat belaka esok.
1: Tapi tengok penerbit dia pula. Penerbit dia awang. Oh.
3: Ya ke? Bukan Zulkifli Yusof ke?
1: Awang tau. Kau degih orang berlakon. Sikit je tak ada reaksi apa-apa ke? Aku saya tahan ya. Okey bang.
3: Okay.
1: Kita ada WhatsApp daripada Kimi Batu Rakit. Assalamualaikum Kak Cik Abang Awang. Selamat petang Selasa. Ada di UMK Bacuk ni. Ada konvoi patriotik. Jabatan ke UMK dia Bacuk ni. Ramai yang join ni. Moga selamat dalam perjalanan balik. Kek gilah. Jiran rapat keliling rumah semua sepupu sepapak. Nak tinggal rumah wasi tak takut anak wan nak tolong tengok dia kata.
3: Okay.
1: Tapi ada satu jiran ni baru duduk kawasan ni langsung duduk tegur. Buat hadiah dengan bini dia je. Patut orang baru duduk kawasan orang geti-getilah tegur duduk rugi pun. Dahlah hari minggu tinggal rumah sama. Kalau balik dengan orang dengan benda kalau balik dengan kalau baik dengan orang bolehlah tolong tengok-tengok kan ni buat sombong dia tadi ngajar memang tak berapa layang lah kata. Tapi gitulah kita kalau baru pindah dengan kawasan orang jangan mengharapkan jiran hok lama tu kalau boleh kita lah ke guan dia.
3: Ya betul Kak Cik.
1: Gitu baik.
3: Okey lagi orang panggilan lagi ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ayu.
3: Oh, Ayu.
1: You ada tak jiran bakor you? Ya bakor sapah kadang-kadang. Kita ni ada leloh tapi ya bakor you.
4: Alah, hot tu duk lari kat cik. Tapi boleh ke kak cik dengan awang buka topik jiran ni? Dia kena beringat juga musim-musim jerebu ni. Tolehlah jangan nak bakar-bakar senang-senang hati. Nama kan gigal kek tu. Sebab benda bukan orang semua orang boleh terima masak tu.
3: Nak ambat nyamuk kok.
4: Nyamuk garik buta pada tengah malam tu cebak. Bakar tengah malam tu seksanya.
3: Kadang-kadang tu ibah gitu sedap kan cik. Ibah kau.
4: Tapi nak kawan-kawan bunga banyak kembang banyak kutik tu.
1: Awang pakai bunga ke you?
3: Kadang bakar kak cik letak dalam jarum mayang kak cik.
1: Ya, bukan awak pakai bunga plastik? Ha? Bunga plastik.
4: Bunga hidup dia tahu.
1: Apa kelas bunga plastik?
3: Plastik tu bagi kacik.
4: Awal ni berakhir bunga yang wangi-wangi.
3: Dalam tersedak-tersedak kacik.
1: Memang.
3: Kan, dia macam kita bawa wangi tenang, rasa kan?
1: Awal ni dia memang banyak yang tersirat dan tersurat pasti. Kau ada.
3: Kau ada
4: benda-benda gambar. Tapi kalau jika amba ni, alhamdulillah lah, mana-mana keliling ni. Dia boleh kata kalau hot belakang seorang tu, laki bini tu macam kita buat macam rumah ayah daripada saya kecil lagi dah. Sebab tanah saya duduk ni pun tak okey beli daripada ayah dia. Jadi kadang-kadang masa daripada rotok saya sakit lagi pun 1-2 pagi pun tak telefon ke dia gini 5 hari tu, maknanya dok kesoh orang laki bini ni. Kadang dia pun buat kita pun macam ganuk juga, kena molek dia duduk menaka. Halo, ada menaka ni berapa kucing motor dia kan nak ambil cokai di motor.
1: Ada
4: kadang-kadang tu kena molek kalau kita senyap macam ke saya pun dah umur ni demang habis kan. Jadi kita ni duduk keluar lah mana-mana, orang depan baik, orang belakang baik, kadang duduk nak cari dia rokok. Dia buat benda lah umur, ada rumah sok ni nyak batak ni. Kadang Maya Wisalang tanya kabur. Ada dalam rumah kata demam habis dalam rumah tu, nampak pelik ingat ni. Sekali dia nampak turun tu
1: ada. Bagusnya lah.
4: Kalau macam gemar ni memang dia lain sikit. Macam gemar ni daripada orang-orang lama lah, kapun hak ada-ada ni dah diturun, dia akan dia nak beli makanan pagi, dia akan tanya jika-jika hak mana uzur. Tanya nak kirim duk kuih lagi ni, nak kirim benda, nak beli benda ni, nak makan benda.

0: sebab dia alang-alang kita tu big kan, tidak salah pun mudahkan orang ni.
1: Ya, betul.
0: Dalam orang dalam kepayuh hang tu. Lepas tu ni pun dapat jiran baru pula. Orang sebelah ni dulu dia.
1: Bawa pindah ke ya? Bawa pindah ke?
0: Dia bawa pindah kat sini. Dah mari depan tangga kan jamur dia. Mari dengan pokok-pokok je. Sebab nebang-nebang ni. Dia dapatlah jiran baru ni kira... Baru duduk pun kita rasa macam ke, boleh lah maknanya, maknanya bila masuk kawan kita tu.
1: Okey lah tu. Maknanya negor lah.
0: Kalau pakcik belakang orang lagi pula, dia patah keset sikit. Kalau dia dengar benda pelik-pelik tengok. Dia rasa pelik lah kalau dia nyuluh dengan api-api spotlight dia.
1: Macam pesen.
0: Dia patah keset sikit. Jadi jika hak macam mana lah tu. Kadang-kadang sulung dia cik. Dok nampak macam ke pelik-pelik sikit ni. Maknanya kita pun rasa selamat lah.
1: Cakna dia deh. Kadang orang ada ada setengah orang tu dah caga harum orang, dia caga harum dia.
2: Isu lu mau orang ke? Itu lu mau orang ke?
1: Dia sulung kan bukan skonteh.
0: Sulung. Lah mana-mana dia juga tangga dekat ni. Kalau orang pelik-pelik dekat mana ni cerita ni sulung lah. Kalau masa tok laki amba ni dia pelik dia. Masa saya baru kahwin dengan dia. Dia nak pergi tegur siapa ke dengan jiran tangga bab kita ni mai kapung orang dia tu dok leh nak kita. Dok mai kena orang ni dia pergi tegur siapa nak ni. Siapa dan ni siapa kenal nak ni orang kapung ni memang dah kenal dia. Tapi gitu lah agak-agak kacip. Berjirang ni ialah kalau hak jenis siapa baik ni, alhamdulillah kita dapat rezeki juga jirang yang baik. Lepas tu musim-musim gini ni beringat-ingat lah hak baik bakor ke baik apa. Dan naknya ke jirang. Kadang-kadang bukan kata mana.
1: Betul lah.
0: Orang akan baju aku tengok jemur stali. Oh, hidup bakor.
1: Kadang-kadang kita kena ada common sense lah. Maksudnya walaupun siapa tu siapa kita ke apa, kita kena fikir kat sekeliling kita tu ada orangnya. Ada jirang-jirang tetangga kita hak yang masalah leluh ke apakah.
0: Betul. Kita nak buat benda macam mikir dulu. Betul. Takut orang kata orang sebelum menyebeluh ni tak boleh nak terima. Selagi dia PMA ni, dia kata gini, aku ni bukan kata guana, kita nak tegur sebab benda kita bukan hidup sehari, nak hidup sehari sini. Maknanya kita ni nak hidup ni panjang dengan selagi betul. Tuhan betul. Dia panggil balik dia. Kalau panjang masa muka jadi tak sedap dia kata.
1: Betul.
0: Kita tu boleh-boleh nak jaga takut orang wasiati. Itu PA dia akan buat gitu.
1: Dia orang-orang tua lah. Lain you fikiran orang tua orang lama ni dia lain. Tak macam kalau sasa muda ni kadang-kadang dia mikir setakat tu je lah. Setakat balik tidur balik tidur gitu.
0: Orang depan-depan balik dia bakor. Dia tak bukan tak muka kata dia kata. Kalau kita takut kata kok masa muka selagi kita duduk bukan duduk sehari. Kalau ikutkan memang lah anak dia ni dia asma dia tu lain sikit lain macamnya. Dia kena molek air tu sekali tu. Mak ni tak ambil kata dia takut kan masa muka kan. Tapi dia sampai ke tahap malang tu isa asap tu masih tebal lagi. Jadi mak ni inisiatif dia tu umur sedar tu dia ambil air tu dia melek ikut sigur-sigur dia tu ke api dah sebab asap sangat.
1: Yelah betul lah.
0: Okay. Nak nak gata tuan takut kau sati je dah.
1: Sungguh. Okay, yelah.
2: Baik-baik. Terima kasih Ayu.
1: Ya baik. Terima kasih Ayu. Assalamualaikum. Kadang-kadang wah, kat cik, kadang-kadang ada juga kalau kita buat makan-makan ke apa, kita panggil je kau nak mari. Ia berasa hati ke kita ke, ke guana ke. Sebab mungkin kita duduk pergi mari ke guana, betul tak wah?
2: Yelah, itu salah satu sebab jugalah.
1: Tapi ini kita ada satu ni, dia minta rahsiakan nombor dia. Awang kak cik, rahsiakan nama saya dan lokasi saya, okey.
2: Oh, yang kasih nombor
1: dia
2: je.
1: Dia
2: nama
1: dia Insan Misteri. Jika saya ni nak hari, dia basuh kereta, dia pakai... dia pakai suar katuk je kak cik. Dia pakai suar katuk dan tak pakai baju. Saya naik malu kat cik. Saya naik malu dan naik heran. Saya takut lama-lama saya naik hantu kat cik. Nak hari basuh kereta duk kira juga bu, duk juga bu. Pakai underwear dan tak pakai baju.
2: Dia baik pakai. Okey. Dengar lagu lah cik.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Itulah Kak Cik, Kak. Yeah. Bila kita masuk lebih, kita bagilah pada jiran-jiran kita.
2: Masalah dok masuk mana ni, Wah?
1: Kak Cik masuk lebih. Kak Cik bagi ke jiran ke? Ataupun Kak Cik bagi orang tukang jual-jual ikan,
2: Kak Cik? Bukan lebih.
1: Lebih masuk lah. Lebih masuk banyak lah.
2: Kak Cik memang terlebih apa? Terlebih sudah, terlebih senyum, terlebih belakang.
1: Oh, ya. Okey ke Kak Cik masuk tu? Kak Cik betul ke masuk ke kapal Zik yang masuk?
2: Betul lah. Tapi Kak Cik kadang-kadang keliru. Sepatutnya benda tu dah agong lah.
1: Benda dah agong ni?
2: Agong. Macam ke...
1: Telur agong?
2: Nasi dagang kita ngagong lah ke?
1: Ngaguk tu, Cik.
2: Apa biasa ngagong?
1: Ngaguk.
2: Aku tahu lah, bang.
1: Kak Cik buat
2: tapi Kak Cik belajar dengan jiran Kak Cik hari tu.
1: Silap teknik ke salah teknik Kak Cik?
2: Silap belaka. Yeah. Jika Kak Cik rasa silap belaka. Kak Cik belajar dia. Belajar macam mana ni? Apa ni? Ondek-ondek dah timbul ni. Dia ajar Kak Cik, bang.
1: Ikat tu lah. Ikat tali lah Kak Cik.
2: Tapi dia dah timbul juga, bang. Baik. Okay. Jadi cerita Haji Rang hari ni. Yeah. Tapi sebelum tu Kak Cik nak cover juga ni, bang. Hati-hatilah ni. Seorang wanita berkongsi detik cemas mendakwa telefon handphone dia meletup dan terbakar. Kira-kira pukul 3 pagi masa tu dia tidur. Ini perkongsian di Threads ni. Telefon tadi dipercayai sedang dicas dan diletakkan di tempat tidur. Jadi selalu berlaku gini, bang. Kalau kita meletup. Dengar dah tidur, telefon meletup pukul 3 pagi masa dicas, tilam turut terbakar. Bahaya bang nyambok tu. Jadi kalau kita nak cas ke apa ni. Tapi sebenarnya banyak rokeh gini. Hati-hati . Hati-hati sentiasa
1: dia
2: beringat.
1: Dia dah dicerga tak tu?
2: Dia dah cerga. Sebab nasib baik dia bau macam bau terbakar semua-semua. Bang.
1: Okay.
2: Sebab dia dah sedar. Sebab kadang-kadang kita tidur, dah sedar bang.
1: Betul. Jadi kita tidur, donok kalau tidur. Ya, abang panggil tidur.
2: Jadi ginilah, kalau nak selamat kita kicah rumah jirang lah.
1: Tidur matilah, tidur mampus lah panggil. yang dah kalau orang tu yang payah sikit.
2: Bang, kicah rumah jirang lah. Lepas tu bila penuh je. Penuh.
1: Ini pula Kak Cik. Halo, Assalamualaikum.
2: Ada tak? Abang ada tak, bang?
3: Hello.
1: Oh. Butuh, Kak Cik?
2: Butuh. Okey, hari ni. Okey ke jiran kita okey ke tu?
1: Ya.
2: Okey, kita buat jiran hari ni, deh. Okey, kita ada WhatsApp daripada... Okay. Pegang stagging sokmo. Dia kata, Alhamdulillah jiran kita semua baik-baik, Kak Cik, awang. Okey, terima kasih. Okay. Baik.
1: Okey, lagi kita ada... Pendapa ni? Oh, ni. Pendapa ni siapa? Kabur. Puan E tau.
2: Okay.
1: Dia kata siaran dekat mana ni putus-putus. Dok clear. Betul ke?
2: Oh, kami tak tahu pun.
1: Bagi respons ke kalau yang dengar 88.7 ni.
2: Mana saja ke?
1: Mana saja ke? Ataupun kedua dirosok ke? Ataupun siaran kita ni. Kak No Dungung. Kak No Dungung katanya jiran-jiran Kak No ni sendiri. Apa tu? Kak No sendiri sini.
2: Jiran Kak No sendiri sini.
1: Sendiri sini. Bukan sendiri. Sini di sana. Alhamdulillah semuanya okay. Baik-baik belaka, Kak okay. Cik. Tapi jika rumah kapung Mok Ayah Kak No ni, nampaknya baik katanya. Oh, baik di luar pula. Baik di luar je. Belakang lain. Ngita ke mana begitu?
2: Ngita
1: nombor satu. Ngita benda. Ngita masuk kang .
2: Ngiti ada belaka.
1: Oh, busybody katanya. Benda-benda ni... Ni Kak No ni zaman-zaman...
2: Anak dara siapa lah ni? Di kapung Mak Ayu di...
1: Ni tak lagi ke? Ni tak lagi ke? Tak ambil bagi dia orang cang katanya. Kak No kadang-kadang tukar kereta semua. Kereta lebih ke?
2: Kereta betul lah. Betul lah. Kereta anak Kak No pakai tu.
1: Oh, ya.
2: Pakai kereta anak tu, anak ni tu.
1: Masa dia orang balik cuti lah. Pelanggan jiran ni macam yang dah buat.
2: Itulah kalau cerita pasal jiran ni macam-macam peseng tau.
1: Ujian lah kalau boleh yang benda gitulah deh.
2: Betul. Okey, kita ada Ajra Mahawajwali. Kak Cik Awang, daripada Ajra Mahawajwali dari Kapur Darat Sungai Ulu Kuatang, Pahang. Kalau cerita bab berjiran ni, kawasan kapur memang best. Cakna lah juga. Jika kalau ada masalah antara satu sama lain, mereka ni jiran selalu tulus senyap-senyap kalau timbul benda tak baik. Penting ke jiran dan tetangga ni, wang? Sebenarnya kalau jadi apa-apa tengah-tengah malang ke, nak jumpa siapa ke mana, kalau adik-adik jauh ke apa kan?
1: Okey, panggil lah Encik.
2: Okey.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Awak Haji.
2: Ya, Abang Haji.
1: Terlama dengan suara Abang Haji kita.
2: Apa cerita jiran kita, Abang Haji? Jiran Abang Haji yang paling dekat, jiran paling rapat, paling dekat, Abang Haji?
3: Begini, deh. Ambil duduk ke rumah ni, tau.
2: Okey.
3: Jadi, kita ni orang tempatan.
2: Okey.
3: Kita orang Tasik.
2: Orang Tasik, ya. Orang asas situ, lah.
3: Dia dengar pun apa semua sekali. Dia orang luar.
2: Maknanya bukan orang Terengganu lah.
3: Bukan orang Kapal Rasik lah.
2: Okey, baik.
3: Dia mari pergi rumah sini. Lari ke kereta, ke motor, ke elak ke apa. Lari macam ke nak berlomba kat listat lah.
2: Baik.
3: Orang panggil apa? Tak kerti bahasa.
2: Dia
3: duduk lama. Kalau ada kematian ke, ada kuri kedara ke, memang mau panggil orang kuasa ni. Dia buat perangai lagu tu sampai nak pergi.
2: Dia negor.
3: Baik puan, baik lelaki. Betul lah, mau orang senang. Tengok depan tangga. Tapi omak lah.
2: Ya.
3: Yang perlu jiran alik ni.
2: Sepatutnya gitulah.
1: Kita hidup berjiran ni kan.
3: Hamba tu kena bangga rumah hamba. Dia tengok. Pengen tak buat. Kecuk lebih pada. Aku nak kata tak pernah.
2: Ya, ya. Sebab kita bimbang juga. Takut ada budak-budak ke main situ kan.
3: Kalau tepuh ke, gasek ke cucu hamba.
2: Mereka dah. Dah panglima.
3: Dah kita tuan nak muka banyak alam.
2: Kita putri putih halipu.
1: Abang kena nama gak kain. Pakai kain pelekat umur.
2: Dia nama tak ada orang tegur dia ke? Tak ada seorang kat mana Abang Haji ke siapa dia kawan ayah lain-lain. Tak ada orang tegur dia.
3: Kalau kita pergi tegur kan orang kita jahat pula.
2: Okey.
3: Ya, baik puan, baik lelaki, baik tua, baik muda.
2: Sepatutnya gitulah.
3: Hari ni duduk kapal orang. Kita keluar untuk manis.
1: Abaji dah pernah mendapat.
2: Tak ada ni ke Abaji? Tak ada grup WhatsApp ke apa, tak ada?
3: Ada, tapi orang duduk bising bangun dah pasang orang ni.
2: Mana orang duduk bising pasal dia lah.
1: Tak ada orang menegur ke dia ke seorang kau takut?
3: Ada yuk. Orang duduk pun main air pun tak ada. Wajib. Wajib elak. Apa dia? Kali ni elak.
2: Okey, faham.
1: Okeylah. Jadi mungkin ada orang yang seorang ni dapat menegur kat
2: Cik. Dapat, kita agak gitu lah. Yelah.
3: Allah.
2: Sebelum kejadian-kejadian tidak diingin ni berlaku kita kan. Sebab semua lah belah.
3: Sabar.
2: Bob tenang, insyaAllah. Tak apa, nanti Kak Cik dengan awak akan pergi carilah. Kami akan pergi siasat, edisi siasat. Kak Cik suruh semua ni ke awak.
1: Tak apa, Kak Cik.
2: Terima kasih, Abang Haji. Assalamualaikum.
1: Okey. Kak Cik, hari tu muat lupa, Kak Cik. Bukan tu saya doa kau bagi. Kena 6 bulan dah kau pakai cik.
2: Najam pun sepera 6 bulan lagi lah. Pak Ami ke Mama. Terima kasih Pak Ami, Kak Mona. Terima kasih Kak Mona. Kita ada Malik. Okey, kita ada Assalamualaikum.
1: Ni Pak Ami ke Mama. Kak Cik baca. Terima kasih
2: Pak Ami. Kita ada Pak Yi ni. Orang rasa ni Pak Yi ni kot. Kak Cik tengok nama dia. Safri. Pak Yi ni rasa Pak Yi BTB. Dia ada Kak Cik. Awang Kapu Amba. Orang kata berjiran sebulan. Dok cakap sekali orangmu. Dok cakap sekali mu aku. Sebab kata gitulah, macam Pak Haji kata gitulah tadi. Ya Allah.
1: Iyalah. Okey, panggil langsung lagi Kak Cik.
2: Sibuk belaka orang ni ke gua. Hello.
1: Hello.
4: Assalamualaikum Kak Cik, ngawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, dah ting nama lagi dah ni.
2: Kak Leha ke?
1: Leha, Leha, lagu tu kan?
2: Nyanyi lagu ke Kak Ha dok sekarang.
1: Kurbani, dia nyok lagu tu Kak Cik. Ibina.
2: Siapa? Ni, baru ni Kak Cik dengar Kak Ha nyanyi lagu dalam bukan copong.
1: Bisa. Dia keburu lah kau.
5: sampai hari ni. Sangat tidak baik lah.
1: Gurak je kat ni, kat Leha.
2: Sedap kata ke?
1: Minggu depan nyanyi lagi.
2: Kak. Sedap
1: dah
2: suara
1: kat dia.
2: Sedap.
1: Bukan aisyok lah.
2: Siapa dia kata dia sedap tu. Sedap lah suara Kak Ha. Tapi kalau Kak Ha duit dengan awak, sedap lagi.
1: Walau anda Kak Cik.
2: Kak, Kak Ha. Kerana jiran tetangga, depan rumah, belakang rumah, kiri kanan, okey tak?
4: Gini Kak Cik.
1: Apa hei hei?
2: Dok cakap.
4: Masih Kak Ha ada rumah dok tujuh pagi. Ini dengan anak lelaki. Anak lelaki Kak Ha tu kan. Nak buh Najis. Najim. Anak tu nak buh Najis. Najis ya.
2: Nak buh Najib?
4: Nak buh kerek.
2: Oh, nak buh akak cina nak buh Najib ni?
1: Betul lah, nak buh Najib juga.
2: Nak buh kerek?
4: Nak buh kerek Najib, ya.
2: Oh, dia panggil Najib?
1: Dia buh kerek Najib tu, Nek.
2: Buh kerek Najib. Okey, faham.
1: Nak kerek Nisang ni, okey?
4: Ya, segini. Nak benar buh situ dia tu. Bini-bini
1: dia. Tak benar.
4: Tak benar buh situ. Sebab apa anak rasa tanah saya. Kau anda nak buka anak-anak-anak pun. Dia mahu. Lepas tu, ayah saya kat bibik ni tidur je. Tak kira lah kat bibik kat tidur tak nak tanya orang. Apa nak marah?
1: Dia marah. Lepas tu, siap sesah tak ni?
2: Siap sesah?
4: Dia cakap-cakap, Kak.
1: Lepas tu, dia buat tak sekarang ni?
4: Buat.
1: Buat juga
4: buat.
1: Dah.
4: Buat dah. Buat buat depan.
1: Yelah.
4: Buat depan. Lepas tu, begitu buat air, buat tubik, buat cerita gedap pun tu, tak buat tu lah. Yelah,
2: kadang-kadang dia gini. Kalau tak menyusahkan kita sikit-sikit tu halal beralah lah ke mana. Tak boleh kira sangat.
4: Anak pasti gini. Saya duduk gagal tu nasi kata dekat-mendekat. Tak balik waktu anak tu gitu lah. Lepas tu, cakap dah malah. Kak Leha panggil lagi tu, dia habis sudah lah. Kita jirang lagi kat dia, kita panggil. Boleh tak takut dia kata.
2: Yelah.
1: Ni Kak Leha kena buat sesuatu lah untuk menarik hati dia. Buat rasa ke
2: kadang-kadang biarlah kita memulakan. Biarlah kita mengalor. Kadang sedap juga main.
4: Panggil Doh.
2: Doh tu?
4: Anak panggil Doh.
2: Tak mari?
4: Nadia panggil Doh.
2: Tak mari?
4: Mari lah. Saya satu ni berapa cedoh. Saya satu ni. Tak apa.
1: Yelah. Cuba lagi tahun depan.
2: Tak apa, kena itulah. Kadang-kadang biarlah kita maknanya kita ngaloh lah. Tak apalah. Tak rugi pun kak.
1: Lepas dah kena kita.
4: Tak mengaduh.
1: Tak apalah.
4: Buat jika sebelum hari tu dekat rumah Kak Leha tu.
2: Oh, terbaik.
4: Panggil mari. Dia lelaki.
2: Yelah.
1: Panjang pula cerita.
4: Bini dia sekali.
2: Awang catat orang.
1: Yeah.
2: Tadi hok tasik tadi. Hok ni hok kat akak ni pula. Kak mana?
1: Ya, tadi hok apa ni?
2: Ayah Haji tadi pasal Abang Haji pasal bawa laju. Hok ni Kak Leha ni pasal ni pasal ke ke.
1: Kek Haji ah.
2: Ambil bang.
1: Nut.
2: Kita akan betul.
1: Kek tu dalam kedok. Ini dia kalau panjang ni. Kek panjang.
2: Pegas tangan kata sedap dengar luhang Kak Leha. Kami bukan membawa.
1: Tapi
2: ya.
4: Nyanyi pula hari Senin ni.
2: Nyanyi pula hari Senin.
1: Tukar lirik lah kat nyanyi.
4: Okey.
2: Tak ambuh dah baik. Menolong. Terima kasih Kak
1: Leha. Terima kasih Kak.
4: Assalamualaikum.
2: Baik.
1: Okey Kak Cik, kita dengar kisah kedai kopi dulu Kak Cik.

0: Puang.
1: Minimum.
0: Aku nak tanya, mu dah pernah ke? Pagi-pagi mu pergi menegi pasar piku, piku pisang. Lepas tu mak jarah suruh beli barang, mu pergi beli barang. Lepas tu mu kerja pula dengan seng.
2: Eh, you suka? Boleh lebih-lebih.
3: Aku suka tengok dia angkat barang kembung semua. Bukan dah pernah, mu. Tapi nak gua ni.
4: Abang nak tanya, aku ni bagi mu kerja banyak sangat ke?
2: Dah cukup lagi ke?
3: Tiba dah aku terasa. Bukan masalah sekarang. Dok ke gitu menjaga. Kita kerja penat orang-orang. Tapi bila orang suruh, bila nak mana orang minta tolong kita.
0: Nak kabar mu kesihatan. Kesihatan kena-kena jaga juga orang.
4: Wakil
0: tepuk ni kita seronok.
3: Tapi mu bukan tak mau kerja. Tapi kita jaga kesihatan, bo. Makan telur yang arung rutin hari.
2: Nampak gini. Tapi dia sebenarnya walaupun dia kerja, dia ada masa rehat juga dia ni. Dia pandai cari masa ni. Orang biasa kerja berat.
4: Tapi dia ni kalau macam mana, kita tak tahu dalam badan kita guna tau. Kita kerja banyak-banyak. Kau-kau warna pun salah 3-4 kerja. Sekali tu dan sehari tu 4-4 kerja. Dia tahu badan tu tengah merana lama. Sekali-sekali kiong.
2: Tapi sebenarnya aku pernah kena dulu kerja berat dulu kan. Masa zaman muda lah ni kan. Lepas tu ni ada orang suruh pulak aku buka kedai malam-malam. Malah aku cukup lah.
3: Ni menjaga. Nak tanya. Macam kata ayat dulu masa muda-muda. Dia ni menjaga tua ke?
2: Tua dah. Aku ada gemah dah.
4: Kita masa zaman
2: tu yang dalam masa anak muda ni.
4: Kita ni umur-umur dah 30-40 ni lain. Beza masa kita umur 19-20 dulu. Tinggal tu lain. Sedar dah di sikit tu. Macam orang badang dah tengok dah berat.
0: Ni pun kerja pun tak. Duk mikir seumur. Benda ni benar-benar duk mikir seumur. Ni tekanan ni mu banyak kerja. Hak ni bagi. Lepas tu dok dalam siap ni, hak ni bagi pula.
2: Tambah tekanan dekat 7 lah.
4: Bukan fikir pasal fizikal je, kadang-kadang tekanan mental lagi. Bila tekanan mental pula, sakit fizikal kita pula.
2: Lepas tu kadang-kadang ni banyak hak yang macam dodo reboh. Dodo senyap aduh.
4: Sebab dok rasa
2: muda-muda ki kadang-kadang saya.
4: Kata
2: darah tinggi lah, serangan jantung lah.
3: Ini macam kau. Kita dah ialah kadang-kadang orang duduk tergantung tak terasa. Kalau duduk kalau pada besar dah lah tangan. Dah nak kata apa, tangan hidup tinggi.
2: Tapi betul lah, kita tak terasa. Tapi kok mana pun kena sayang diri. Kena sayang diri, kena ambil masa juga. Okey lah, jaga kesihatan, ambil jaga pemakanan, cek kesihatan, rehat. Kau tepi-tepi sampai tidur dah cukup. Huyi hayang bawa kereta, bawa motor. Negeri kerja siang malam pagi petang. Kadang-kadang bimbang gitu lah.
0: Takut micro sleep ke kenapa bawa kereta.
4: Microwave
0: lah.
2: Awang awang ni tak ada bini, tak ada anak ni. Kerja suku semua. Dia ada cari piti.
3: Cari piti
2: buat benda banyak-banyak.
4: Kira lah macam mana pun orang kata benda ni kita cari rezeki ni untuk hidup. Betul tak? Kata jangan buat kerja sampai tumbang. Itulah kata jangan tunggu sampai reboh lah baru kita nak berehat. Kerja ni dah habis betul tak berjarah dah. Tengah kita ni ada juga limit dia. Kata cukup tidur, makan ikut waktu. Orang kata minum air tu banyak. Nak panah lah ni kan. Kalau rasa pita tu berhenti lah duduk baris sekejap. Aku pernah juga sekarang sakit dada. Kadang main mengah tu.
2: Aku ada lagi tu kat main musim. Kadang-kadang main musim. Kadang-kadang rehat sekejap. Minum air tenang balik tau.
4: Kita pening kat main jauh. Kita cari skin ni untuk hidup. Bukan kerja sampai tumbang.

lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa.

0: 4 petang akan cik.
1: Awak rasa, awak rasa degah ke rasa lambat lagi?
0: Rasa degah sebelum
1: pukul 4 kan? Ya, ya, ya. Sebab awak happy bang.
0: Happy?
1: Ya. Oh. Awak happy nak jumpa jiran balik sekarang eh. Awak memang jiran-jiran awak menanti kepulangan awak eh. Sebab apa bang?
0: Dia menanti kepulangan awang ke?
1: Sebab awang ketua blok yang kata orang tu sangat dihormati.
0: Kamu jangan gitu kacik. Orang lain ketua blok
1: awang
0: ni
1: tu. Kak Cik undi awang. Kak Cik undi awang.
0: Kita ada undi-undi kak Cik.
1: Awang sabar bang.
0: Malah aku.
1: Hari ni belanja geng-geng makan tau.
0: Banyak kerja kak Cik.
1: Buat minit bebas.
0: Jabat pun eh.
1: Wang, Kak Anissa di kampungnya atau nota suara bang?
0: Ya atau nota suara ke?
1: Ya bukan atau botang atau nota suara ni bang?
0: Okey, kejap kita tengok nota suara.
1: Mesti duku ke dia ni, Wak?
0: Mesti duku, Kak Cik.
1: Patut pun.
2: Assalamualaikum, Kak Cik Awang.
0: Salam, ya.
1: Assalamualaikum.
2: Jiran-jiran kat rumah ni, orang luar. Macam waktu Myanmar. Yang sebelum ni orang Johor, tak nampak pun, tak nampak pun. Hari-hari tak nampak pun ajar dia, tak tahu. Ada, tak ada dari rumah. Begitulah.
0: Tak ada dari rumah?
2: Okeylah, sebelum sana tu. Tapi ramah jugalah tetamu ni kadang-kadang ada ramah. Jiran jauh sikit lah. Lari kat rumah, kat rumah ni. Tu okey lah jiran-jiran. Kena ajak jalan-jalan tu. Mak dah datang je lah. Tu pun ajak pergi kat Kedah. Kali ni nak ajak pergi kat Kedah pula dah.
0: Jiran tu nak ajak pergi Kedah?
2: Tengok pada keadaan cuaca kuali pun kata.
1: Jiran ajak pergi Kedah?
2: Malah nak jalan-jalan.
1: Rombongan ke?
2: Okeylah kata.
0: Jangan mori je cik.
2: Okeylah. Dia orang kena tiga bobah nak pergi tu. Pergilah. Kali malah lah nak pergi. Sebab keadaan tak berapa elok sekarang.
0: Yelah.
2: Okeylah kak cik. Awal. Assalamualaikum.
1: Salam kak Nik.
0: Mungkin tu juga kak cik tau. Mungkin kadang situasi kadang cuaca dia ni jerbu kan. Jadi kalau kita nak kita jauh-jauh pun kadang tu kita yang ada
1: betul
0: mungkin
1: lah.
0: Ada
1: masalah pernafasan ni kena sentiasa lah jaga-jaga. Okey, kita ada Abang Musa di Bukit Gasing. Assalamualaikum. Dulu jiran dekat rumah terlalu baik. Kadang-kadang lebih daripada adik-wadik lagi. Masa kini, masa ini kami tetap baik. Sampai ke sekarang ni baik. Dan kalau jumpa senyum angguk-mengangguk, tapi memang kurang bergaul lah sebab masa-masa sibuk dan ada anak cucu. Tapi kalau ada apa-apa, kami tetap berwhatsapp. Apa-apa jemputan tetap ditunaikan. Kalau terhalang, kita ada berwhatsapp, kita akan maklum lah kalau duduk mari ke apa. Kalau kita ingin mengenali masyarakat kampung kita, pertama-tama kita hendaklah berjemaah di surah ataupun di sejik dan ikuti program-program kemasyarakat. Dengan cara ni kalau dua hari kita tak ada di masjid atau di surah, pasti mereka akan bertanya khabar. Di kampung Aboh ni lagilah bertambah mesra sebab nak-nak hari lepas maya subuh dan isyak akan ada jamuan untuk jemaah tetap disediakan. Oh ya ke? Bagusnya. Tugas untuk yang menyediakan minuman dan penyediaan kuih muih memang ada petugasnya. Beginilah kami di Kampung Bukit Gasing Marang. Bagusnya. Terbaik bah.
0: Panggilan terakhir lah Wangki.
1: Baik.
0: Untuk ni.
3: Hello.
0: Ya,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Ana ke?
3: Ya. Yeah.
0: Oh, Cik Ana.
1: Cik Ana. Okay.
0: Cik Ana pula orang ni macam mana?
1: Jika Cik Ana mana cik okey ke?
3: Alhamdulillah. Allah bagi jalan yang baik-baik lah ke.
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik lah ke lah.
3: Alhamdulillah buat masa ni. Apa-apa. Kalau ada yang kurang-kurang baik itu kita apa ni, kita bersangka baik je lah pada orang yang kita tengok macam anak dia kurang, perangai dia kurang tu sikit. Kita jangan bersangka buruk lah pada keluarga dia. Kita macam ni, kalau boleh kita nak baik lagi dengan keluarga gitu, nak suruh dia. Kalau anak dia kurang, kurang benda ni macam kurang capung orang ke benda. Bagi kita ni, kena pergi baik dengan keluarga dia.
1: Maknanya duduk tunggu dia dululah eh.
3: Dah lewat gitu. Kadang-kadang jiran kita ni bukannya semua orang senang kan. Kalau ada yang susah tu, dia kurang nak berkawan dengan orang.
1: Yelah, kadang dia segang.
3: Dia segang. Jadi kita lah kena mulakan benda-benda gitu.
1: Baik.
3: Macam kata Anan kan, jiran semua lah. Okay. Tapi macam apa ni? Macam suka bakar sampah apa semua tu memang nak gani dah kan. Kita nak kan tak elok. Tapi gitulah. Kadang-kadang tu kita nak tegur sikap dia orang tu tak boleh tu tegur direct.
1: Dia kena kiah-kiah lah kok.
3: Cak Na tak pandai nak kiah-kiah. Tapi Cak Na buat contoh macam muah kita jangan buat gitu.
0: Kan
3: macam kita tengok sediakan tong sampah kan. Tong sampah dia sediakan depan rumah kita tu. Ada yang tak ambil tong sampah tu lah yang biasa pakai sampah tu. Kalau boleh ambil tong sampah janganlah bakar kan. Nanti apa ni kesihatan apa ni orang tua budak-budak kecil. Ada kan budak-budak kecil macam cucu kita kan. Kalau lah ada budak-budak kecil-kecil. Kalau dia penyakit GSPD kita kan. Dia tak boleh dengar asap.
0: Bahaya. Baik, terima kasih Cik Na.
3: Terima kasih
1: Cik Na. Assalamualaikum. Kita ada di live TikTok cerita Ahmad. Dia kata jirang lepas ya tu. Wak pagar tu depan dekat rumah dia ya tu. Dua tahun duk cakap kat cik awam. Benda masalah pun tak tahu. Zurina dia kata jirannya dulu kalau waktu nak bangun sahur pakat kejut lah pergi ketuk pintu. Alhamdulillah. Tapi le ni kalau jenis faham tak apa kadang-kadang dia marah pula kita ketuk pintu rumah dia. Kita nak kegok sahur. Kan dulu kan sahur yeah, dulu kan.
0: Yelah.
1: Jangan pula masa ni kegok-gok pagi sahur kan.
0: Le ni pakai alam belaka tau.
1: Okay. Ya bagusnya.
0: Okey, Kak, kita tunggulah untuk
1: apa ni. Apa yang nak ditunggu?
0: Tunggulah untuk kapung benda.
1: Kapung benda hari ni pukul 4 dah. Okey,
0: kapung. Cakap pasal?
1: Kapung yang dekat ataupun berhampiran dengan laut ataupun patah. Daripada dari besok.
0: Kapung apa? Yang berhampiran dengan patah ataupun laut. Di air.
1: Bukan kapung laut. Kapung laut tu dekat dengan laut.
0: Besok sampai ke Kemaman.
1: Sampai ke Kemaman.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ia menuntut tanggungjawab dan pengorbanan setiap daripada anggota masyarakat. Sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain dalam negara kita. Setiap tindakan kita mencerminkan pegangan dan juga anutan kita merujuk kepada agama yang dicintai dan kita pegang selama ini, iaitu agama Islam. Ingatlah, Islam mengajar kita supaya sentiasa mengharapkan atau suka kepada keharmonian dan kesejahteraan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Kita tidak disuruh untuk bermusuhan sesama manusia. Kita tidak disuruh untuk mencari kesalahan orang itu dan orang ini tanpa ada sesuatu yang munasabah. Kita dilarang untuk bersangka buruk sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, kita disuruh bertolong bantu sesama manusia. Kita disuruh saling hormat menghormati dalam apa juga bentuk perbezaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga disuruh untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan buat diri kita dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Inilah ajaran-ajaran agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Islam mengajar kita betapa perlunya umat Islam sentiasa menjaga hak orang lain dan bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan perkara-perkara yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam perlu menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Umat Islam perlulah berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai yang diajar oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek kejiranan, umat Islam perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda dalam mengurus kehidupan dalam masyarakat di bumi Madinah ketika pentadbiran Nabi mentadbir bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni keperluan golongan Al-Muhajirin yang asalnya berasal dari Mekah dan juga sentiasa menyantuni golongan Al-Ansar yang merupakan penduduk asal bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang mendiami bumi Madinah, termasuk golongan Yahudi. Kesemua ini merupakan petunjuk Nabi dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan sebuah masyarakat yang menetap menghuni di sebuah negara yang mendambakan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga setiap tingkah laku kita. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan negara kita terus diberkati oleh Allah di dunia ini, seterusnya melayakkan kita mendapat ganjaran yang besar di akhirat.

0: Kapu kenapa boleh isi makanan?
1: Kapu pinggang.
2: Salah.
1: Kapu punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kampung Mangkuk. Macam-macam nama Kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK warna gamuk orang kita.
1: Kampung Menda.
0: Okey, Kak Cik, kita sambung semula lah dalam Kampung Menda hari ni.
3: Kampung Menda hari ni.
0: Okay, 24 hari ni.
3: Ya, kampung di Terengganu. Mm-hmm. Dari Besut Sapalah ke Kemama. Kampung yang dekat dengan Patar, eh.
0: Kampung dekat dengan Patar,
3: eh. Tampak laut. Ni Cik Puan E kata, Alhamdulillah, molek dah siaran di mana. Terima kasih, Alhamdulillah. Okay. Terima kasih, maklum kami, eh.
0: Okey. Kita ada pendapat Puan Amik ni. Puan Amik Kemama sekali lagi ni. Puan Amik katanya, puah nak telefon ni. Tapi, kenapa Puan Nik atau, Puan Nik pula dah. Puan Amik.
3: Puan Amik kampung, betul. Kampung dekat Patar ni.
0: Kampung nunjuk ke Mama ke Pak Iru duduk ke?
3: Pak Iru duduk rasa.
0: Ha?
3: Pak Iru duduk rasa.
0: Tapi mungkin lah kot rasanya kampung dekat Patar kot. Kampung nunjuk.
3: Mungkin lah.
0: Yeah.
3: Okey. Apa tu? Kampung Sura. Kampung Sura Jeti, Sura Tengah, Sura Hujung, Teluk Lipak. Tanah Luk Dungu. Memang dekat dengan Patah. Noro kata. Terima kasih. Terima kasih, Noro. Kita ada Din Khairuddin, Kapung Tok Jembar dan Teluk Tapang. Terima kasih, Din.
0: Panggilan.
3: Okey.
0: Panggilan. Assalamualaikum. Oh, jauhnya. Slow suara Kak Roh.
3: Kak Roh ke? Mana jauh dengan suara tu, Kak Roh? Kak Roh duduk Patah ke tu?
4: Dah, dia duduk rumah.
3: Kak Roh, ha. Kampung-kampung yang dekat dengan Patah, Kak Roh, yang Kak Roh tahulah.
4: Masa kat dulu ni, macam dia seram bercasang,
3: Patah.
4: Teluk Lipak, Sapa ke Sungai Tengah, Lujung. Lepas tu dekat Teluk Gadung tu.
3: Meriah tak Patah situ, Kak Roh?
4: Dia ni memang meriah kat situ.
3: Ada orang jual ramah lah, petang-petang sedap orang, kata orang tu rehat situ lah, eh.
4: Betul. Lepas kalau hari
3: Jumaat
4: ni ada orang buat benda, jalan kaki tu lah.
3: Boleh
4: suap. Tak ada pun kajian
3: ni duduk
4: situ.
3: Baik.
0: Itu dia. Tak
4: bila kat situ lama.
3: Yelah. Okey, baik.
0: Terima kasih, Kak Roh.
3: Terima kasih, Kak Roh. Assalamualaikum.
0: Ya.
3: Okey. Bukan benda orang. Sebab Terengganu ni memang best. Daripada Besut, Kemamang, memang ada Patah. Itu kelebihan di Terengganu sebenarnya.
0: Tapi awak nak kabur sikit, macam Kak Roh tadi tu, memang betul lah Kak Roh katanya, kalau petang-petang di Teluk Lipak tu, sekarang ni dia buat macam track. Track untuk kita berjogging. Brisk walk ke boleh belaka. Nak saya santai pun ada situ, memang di tempat memang dia comel lah situ.
3: Okay.
0: Nak makan keloh pun boleh situ.
3: Jadi kita ada adik dia dalam ni. Hai dia. Waalaikumsalam. Tanya adik dia, ya.
0: Jadi
3: situ memang awak gaji keloh situ?
0: Keloh duduk lah. Tapi jogging tu ada. Ada lah.
3: Awak jogging situ lah?
0: Jogging kaji. Panggil lah kaji. Ajak Abang Zik jogging situ sekali.
3: Jangan. Aku jogging. Lepas tu buruk pun duduk jogging mana.
0: Dah mana tahu kaji kang. Abang Zik kan.
3: Apa?
0: Situlah pertemuan pertama. Itu kamu ragu hari itu.
3: Dari mata jatuh ke pasir. Doria Harung, kita ada kapung air tawar. Dan kapung betilitang di Besut dekat dengan Patah, eh. Patah. Okey, baik.
0: Kacik baca kacik bilik dia, eh.
3: Okey. Tebing Temboh, ah. Tebing Temboh dekat dengan Patah.
0: Tebing Temboh.
3: Bukan Temboh ke Temboh?
0: Temboh.
3: Okey. Muhammad Azrul, terima kasih. Kuala Paka. Kapung Kuala Paka. Okey, baik.
0: Ni Pak Adi Dongo ni dia. Kacik awang kata Teluk Dara. Teluk Bidara lah panggil, okay. Terletak di Kuala Sungai Dungung dan juga seberang Pitasang.
3: Kita ada Faizuddin, dia kata Kampung Belubur Rusila, Kak Cik. Dah aja dengar lah. Kampung Belubur Rusila.
0: Oh.
3: Oh, dah aja dengar. Okey.
0: Oh, di Rusila ada nama Rusila, Kampung Belubur.
3: Awak sebut Kusairi, tak ada orang baca tak? Kampung Air Tawar dengan Kalanyirih.
0: Ada lagi.
3: Kusairi kata Kampung Air Tawar dengan Kampung Kalanyirih Besut, Kak Cik. Awang dekat dengan Patah. Okey, baiklah. Terima kasih.
0: Yo Kalang pula katanya Kampung Gu 2 Marang.
3: Okey.
0: Okey, panggilan tak ada lagi. Kita baca WhatsApp dia dulu lah. Okey.
3: Baik.
0: Kita ada Kamar Lubu je.
3: Kojolobu you want eh? Okay,
0: Jerebu.
3: Okay, baik.
0: Yasing.
3: Ada apa cik bang?
0: Pekalang Marah. Tanjung Gelang, Ngabang Telipok.
3: Okey,
0: dekat dengan Pantai Belaka tu.
3: Kimi Kabau, Kimi Batu Rakit, Kapung Tanjung, Batu Rakit, Tanjung Gelang, Kalang Marah, Patah Sauh. Oh, nama patah di Patah Sauh.
0: Okay. Kalau panas, panas Sauh ni.
3: Sauh dengan Sauh lah, Iwan.
0: Sungguh, bukan.
3: Awang, pada pandai, Awang ni. Boleh ni.
0: Kabar.
3: Kau holok kau berat, eh. Kau holok dopuk.
0: Kau holok dopuk.
3: Dulah.
0: Bekeng awak kaci. Gitu. Okey, kita ada khabar macam lagi?
3: Tak macam lagi.
0: Khabar dungung ni kata ni. Khabar bak-bak kapur-kapur mendek ni. Kita kapur suga. Kapur macam macam kat arah khabar tadi lah. Kapur suga kat Patah Teluk Lipak. Sebab Tasang, Dungung, Patah Tanjung Jaga. Betul. Dan juga di kawasan Kuala Abang tu. Kawasan Patah lah tu.
3: Okay.
0: Kuala Abang sepanjang tu meriah orang duduk tepi patah sok mau kak cik.
3: Baik. Okey, ayu awak dak cik ya?
0: Tu garik kak cik.
3: Oh, tapi yang famous kalau di Kuala
0: tu garik awak apa je?
3: garik awak benda selubung gitu ah.
0: Patu namalah filem nama selubung.
3: Okey.
0: Kak cik panggil lah.
3: Baik.
0: Okey. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, ni
3: Emma ni
2: semua
3: takik. Emma, ya
0: Emma. Oh, lama
3: dengan Emma. Lama, Mas baru takik. Sihat, Ma?
2: Ya.
3: Okey, Ma. Kapung yang dekat dengan patah, Ma?
2: Kapung Telaga Bating.
3: Kapung Telaga Bating, okey.
2: Tuk
3: Jembah.
0: Tuk Jembah.
2: Batlipok, Ru 10.
3: Banyak tu.
2: Banyak.
3: Okey. Okey, yang biasa Emma pergi lepak-lepak. Biasa
0: kapung
3: kat mana, Ma?
2: Telaga Bating.
3: Patah situ memang meriah situ kan?
2: Ya.
3: Okey. Ada naik kuda tak situ? Naik kuda ke apa tak dok?
2: Ada.
3: Awak nak pergi? Terima kasih, Ma.
0: Awak naik
3: kuda
0: pok je belakang.
3: Terima kasih, Ma. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Okey, baik. Ayu di Kuala Lumpur, awak nak baca lagi tau?
0: Lagi.
3: Okey, Ayu kata, sekejap Kak Cik nak baca Ayu ni. Ayu kata, kapur yang dekat dengan laut, kapur patah Kuala Lumpur. Bigas, kalau SS tu. Sekarang mendengar SS tu, bang. Kapur Tanjung, kapur Kuala Terengganu, dia ni tinggal nama je. Dan juga kapur patah Batu Buruk.
0: Okay.
3: Terima kasih, Ayu.
0: Okey, dengar lagu, lepas ni kita sambung lagi.
3: Baik.

0: Sedih molek lagu. Jangan dikenang eh.
1: Jangan dikenal, jangan dipikir.
0: Merosak badan awak dah.
1: Ya, ya.
0: Fikir sangat-sangat apa dah lupa lepas-lepas dah. Kadang-kadang orang ada ni, hak dia berlaku lagi dia fikir. Dia dipanggil dia orang, istilah dia. Kat situ dok mari.
1: Istilah kenapa
0: dia,
1: tu?
0: Dia terlalu fikir benda yang tak berlaku lagi.
1: Oh.
0: Oh, bahaya tu.
1: Dia boleh meramal ke?
0: Dia bukan benda, benda tak berlaku lagi tapi mikir dok. Aku lepas ni guana ada piti dok. Lepas tu kalau anak tinggal aku, lepas tu aku sakit. Dia nak jaga terlalu fikir benda yang tidak berlaku.
1: Dia punya nasi dia tu tinggi sangat
0: terlalu,
1: kan
0: cik? Dia ada jenis nyakit. Bukan nyakit dia jenis gitu lah. Dia terlalu sangat berfikir. Overthinking. Bagus mi.
1: Overthinking.
0: Lain tu kan. Orang biasa mandi patah.
1: Masuk kereta.
0: Okay. Kan. Baik.
1: Panggilan tak ada okay, lagi. Kita baca WhatsApp lagi.
0: Tapi kita nak menyapa sayang kita di Facebook. Kita ada Asfian Mahyus. Mempawah Indonesia. Waalaikumsalam. Kita juga ada Hafiz Nur Syazaf. Okay.
1: Ding-ding ditambah lagi ni. Kampung Penarik. Kampung Mangkuk Stew.
0: Okay.
1: Kapur mangkuk.
0: Tadi Umi kata wah kapur paya dekat ni patah-patah ni, patah kabu. Situ panggil kapur paya, patah kabu. Tapi comel pun panggil kapur patah kabu lah. Marah, patah kabu comel. Kalau orang nak OOTD memang comel lah situ. Kita ada di Bukit Kuang kapur paya marang. Kapur paya marang dekat dengan patah. Oh tadi lah, dekat patah kabu tadi ya. Okey, baik.
1: Kita ada pendapat ni, ni siapa dah?
0: Cik Mi, awak baca lagi Cik Mi?
1: Cik Mi dah baca lagi.
0: Cik Mi kata, apa tu kapur batu buruk, cendering, teluk tapan, tuk cembar dan banyak lagi. Itulah kapur yang dekat dengan patah lah.
1: Okey, awak dah baca nama berapa kan Cik? 8857 ni.
0: Uh-huh.
1: 8857 di kapur, Ru 10, Ru Renggir, Ru Sila, Ru 2, Ru Rendang.
0: Faizuddin. Jeffrey Sulong kata kapur jambu pokok. Sama juga
1: kasih,
0: dengan dia.
1: Terima kasih Faizuddin.
0: Okey. Oh, ada patung daripada Kusairi. Ha. Pergi ke pantai membawa pukak. Singgah sebentar membeli keropok. Kapur Penarik tetap diingat. Tempat bermula 1000 kenangan. Warna peling gini keropok kenangan eh. Asal boleh. Baik. Oh Kapur Penarik. Oh Kapur Penarik comel. View dia lah orang. Yelah. Tapi banyak. Kalau patah-patah di tengah ni dijadikan sebagai tempat untuk
1: lokasi
0: syuting.
1: Macam ke Ding Kek Kuang pun dia kata jambu bokok ni.
0: Jambu bokok lah
1: biasa masuk TV dia
0: betul.
1: Katanya.
0: Betul. Lost Boys kata sini comel kau kakcik patah beting litang stew. Jadi kapur beting litang ya. Atau Mi. Mi nak atau WhatsApp. Dekat Mi.
1: Terima kasih Kak Noor Meraga Berih ni eh.
0: Ni kita ada Najwa Mekwa. Kapur keluluk Kak Cik awang. Keluluk ya dekat dengan patah.
1: Ya, banyak-banyak kedai tu lah.
0: Azman Ngecang. Ngecang pun comel Kak Cik. Ada patah berbisik. Ya bisik kau ni. Ya bisik. Kapur patah berbisik. Memang nama patah berbisik bang.
1: Pasal?
0: Nama patah tu patah berbisik.
1: Ingat ke patah tu dia bisik?
0: Bahaya memang
1: bisik. Okey. Dah bahaya bisik-bisik ke cik?
0: Kapur kabu marang. Kapur kabu ke?
1: Kapung kabu. Ke kabu. Ya memang dia ke pulau kabu tu. Itulah tu.
0: Patah kijau. Okey baik.
1: Ding itu harap.
0: Okey. Kati cuka kapur patah penunjuk. Di Kijal Kemamang. Ini memang dekat patah lah eh. Okey baik Kati.
1: Okey Azman kembali sudah kat cik eh.
0: Ya ada panggilan ke bang?
1: Okey panggilan. Tak ada.
0: Okey.
1: Cik Mi baca dah.
0: Okey. Yang nak atur di live TikTok pun boleh. Yang atur tadi kena atur balik lah eh. Sebab TikTok ni dia laju.
1: Dia cepat hangat.
0: Okay. Aim Natu Kaabah. Dia kata patah teluk kapung teluk lipak. Kapung teluk benda? Kapung teluk lipak.
1: Teluk dara.
0: Teluk dara. Memang kapung ke patah lah? Ada kapung duduk situ?
1: Ni, kapung ni, teluk lipak tu memang patah teluk lipak dah. Di teluk dara tu di sebuah petasan.
0: Kalau ujung pun memang kena tanya awang lah. Awang megang lah situ lah. Setiap pasal minggu awang
1: kan. Megang kok ni.
0: Yeah. Pasal minggu dia awal kali wow. pasal minggu dungu tu kan.
1: Awal pergi kalau besok minggu kat cik. Jarang kira cik.
0: Ni Rahimi Arif kata patah
1: hok zoom. Kali je.
0: Berapa?
1: Kalau pergi pasal minggu.
0: Sebulan 4 kali eh.
1: Jarang
0: pergi. Jeffrey Sulu kata kapur patah geliga.
1: 4 kali lah pulang.
0: Awal pergi pasal minggu cari benda. Cari benda.
1: Cuci-cuci mata kat cik.
0: Hodoh.
1: Dia selalu cuci mata pahit kat cik.
0: Bisa dengan orang leni. Cuci mata pandai dah cuci-cuci mata anak mak ni.
1: Dia tak orang rumah.
0: Sekejap.
1: Orang rumah yang ajak dengan cuci mata kata. Mainlah bang. Selamat hari Malaysia.
0: Jangan bang. Tak boleh bang.
1: Esok.
0: Kak cik nak jenggi bang.
1: Dengar kak cik belakang.
0: Ha. Penyu.
1: Siapa Anggung esok?
0: Anggung itu asal Aisyah Jajah. Esok. Aisyah.
1: Aisyah.
0: Aisyah pun berlaku juga.
1: Ingatkan Rijal.
0: Rahimi. Oh, tak tahulah patah benda apa yang Zulfa berlakung tu. Rasa patah pandok rasa.
1: Jumali. Kimi tahu rasanya. Rasa macam. Betul akik rasanya.
0: Betul akik. Mi ada patung. Daun pandang daun kesum. Bawang sekilo asam keping. Kak cik jangan baca macam patung. Ni list barang nak beli kat kedai jap lagi. Budok mengangit gengar aku ni. Oh, ini nak beli apa? Ini nak beli daun kisong.
1: Papa tunggu semua tau dengan tuan sama kedah.
0: Sakit aku baca jugalah. Ini nak beli daun kisong. Ini nak beli bawah sekilo asal keping. Yeah. Kaji mi nak masuk.
1: Okey, dengar lagu ni.
0: Ya.
1: Racok sikit lagu ni, Kacik.
0: Lagu benda? Lagu benda?
1: Lagu lah macam biasa ke mana kacik lagu ni. Lagu main patah ni.

0: Ha, ha, ha, ha.
1: Oh.
0: Saya bagi 5 ha.
1: Hey,
0: hey, hey. Hai. Lepas tu? Nak lagu kan ni, Encik?
1: Mana?
0: Ya, betul tu.
1: Ingat orang yang
0: amat tu.
1: Digi-digi-digi-digi. Hei, ya. Orang kita.
0: Orang kita.
1: Aduh. No, awang.
0: Ada muzik tambah hang.
1: Bisa dengan awang lagi.
0: Okey, lagi kita baca WhatsApp ni.
1: Kita baca WhatsApp ni. Kita juga ada Tengku Zahidah di Facebook. Terima kasih. Ayu Kaliba kata, kapur dua Rusi Lemarang dan kapur Serating ngecang dekat dengan patah belaka tu. Baik.
0: Pok Long Kijah.
1: Aha.
0: Pok Long Kijah tengok.
1: Untuk lagu ni, Pok Long.
0: Pok Long untuk lagu.
1: Okey, lagi ada lagi ke?
0: Lagi.
1: Okey.
0: Apa tu?
1: Ani. Cikgu Aniza. Kapung Caca Paka. Kapung Kuala Paka. Kapung Patah Lauk. Kapung Tebing Temboh.
0: Temboh.
1: Kapur tebing, tembok.
0: Tembok.
1: Semua berhadapan laut di Paka Dungun. Terima kasih, Cikgu Aniza.
0: Okey, kita ada panggilan, Cik. Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, Kak Mah, ya?
1: Kak Mah, ya?
0: Okey, Kak Mah. Kau ada Kak Mah?
2: Kak Mah duduk dekat Kuala Paka juga ni. Dekat dengan pasar. Dekat dengan darat. Tengok-tengok kira. Dekat dengan pasar lagi lah.
0: Kat pasar cuma seberang jalan lah tau.
2: Esok ada kenapa esok macam-macam mainan ada jual-jual lang ada belakang esok.
0: Mana pasar?
2: Pasar dekat Pasar Mak. Belakang Pasar Mak. Dekat pasar dia buat pasar tu.
0: Okey.
2: Macam buduk-buduk ada sekarang ada buat belakang esok.
1: Okey.
0: Baik-baik. Terima kasih Kak Mak.
1: Assalamualaikum. Okay.
0: Salam.
1: Baik,
0: waalaikumsalam. Okey, lagi siapa lagi kecik? Kita ada ni Nuru Prosera ni.
1: Nuru.
0: Nu, ke minta lagu ni. Tak tahu ni. Mesti minta lagu ni
1: sebenarnya. Okey, baik, kita ada tapi sebelum tu kita ada ni. Kita ada Muhammad Amir Faruqi. Kapo Pulau Kengge. Maga. Kapo Makuk dah kalang gelak setiu. Okey, baik. Lepas tu kita ada Syira Wahab. Patah Kertih, Shaw Melanie, ada taman, ramai orang jogging lepak-lepak situ.
0: Amir, baca lah, Amir Faruqi.
1: Baca dah, baru baca ni, Wang.
0: Okey, awak dilik dulu, mana baik. Ni lagi-lagi.
1: Kita ada Mi, Mi Samad Kapung, Air Tawar Besuk, patah dekat Patah Air Tawar, dekat je dengan Patah Bukit Keluang, kan? Okey.
0: Ding Bukit Keluang ni?
1: Ding Bukit Keluang.
0: Jiran Kampung Keluduk, Kampung Rumuda. Okey. Tapi awak yang saya kita kabur tadi lah, right? Musang ke, Kakcik?
1: Dosang, Kakcik. Kakcik allergic, ang.
0: Allergic? Bapa allergic, tiba-tiba allergic.
1: Semua punya wangi ke, bang?
0: Ingat sang gitu je, kan, ni?
1: Jom mana dia, apa sang-sang ni? Nak berusin, ni?
0: Banyak sang. Okay, lagi... benda lagi siapa ni lagi ni.
1: Saya terima kasih Shime. Awang the of my. Kacik busing gitu.
0: Dia pun dah bagi syarat itu. Kita dengar lagu lah kak cik. Kita dengar lagi lagu kak cik. Biasa kalau ni hari ni Rabu.
1: Okay.
0: Tapi
1: mana Rabu hari ni Selasa.
0: Hari ni Rabu pula hari ni Selasa. Tapi kita nak dengar lagu ni hari Sabtu.
1: Oh, tajuk lagu di hari Sabtu eh?
0: Hari Sabtu yang indah.
1: Silam budaya.
0: Silam budaya.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
0: Karya WS Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
3: Okey, Kak Cik. Itu rancangan-rancangan menarik kita lah untuk esok, Kak Cik. Hari Malaysia sebenarnya, Hari Malaysia.
4: Baik.
3: Pukul 12 suku tengah hari. Kita ada drama khas. Dengan pelakon-pelakon hebat-hebat kita ni. Terutamanya Pridona kita depan kita lah. Itu dia. Okeylah, kita sampai.
4: Seram dok.
3: Ha?
4: Seram. Kita ada Cik Kuan Izzah sekali.
3: Sekali. Yang tidak dapat dilupakan. Abang.
4: Itu boleh selepas esok lah.
3: Selepas esok.
4: Selepas esok tu lusa orang tau. Jadi selepas esok kita akan kabar.
3: Tapi ulangan dia hari Jumaat ni.
4: Ada ulangan ke?
3: Ada ulangan hari Jumaat. Pukul 3 lebih.
4: Sampai kat Cik Konti.
3: Tunggu.
4: Wah.
3: Untung kat Cik. Okey.
4: Kita ada apa yang untungnya tu?
3: Ha? Kita baca WhatsApp ni lepas harpa berita agak lah. Harpa berita ada lagi, kita baca-baca ni. Tapi terima kasih banyak yang hantar WhatsApp. Dan juga
4: Selamat Hari Malaysia awal.
3: Jenggi. Okey, dan juga kenapa yang calling-calling kita tadi lah. Lari lock ni, takut ni. Main lagu lah kecil sebelum ngagu aja. Lari lock ni.
4: Abang sayang abang. Lagu tu kan?
3: Kalah.
4: Lagu.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: And the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malay Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138 ribu pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Makdara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai.

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, Kak Cik, ini pukul 5.18 minit petang ni.
2: 5.18
1: minit petang. Okey, macam biasa untuk jam terakhir ni, kita ada pilihan retro. Mm-hmm. Pilihan lagu sayang kita lah.
2: Yeah.
1: Okey. Benda apa ni, ramai dah yang minta-minta lagu ni. Jadi, gitulah kalau yang sempat kita main lah. Dah. Kalau yang baru je, yang 2-3 hari lepas tu, kita bagi ruang pada orang lain lah.
2: Baik. Okey. Wow. Ada masa nak hari kita tau.
1: Ada masa nak hari. Kalau dah hari ni, esok ada kan.
2: Okey. Esok lusa, dok lusa tulak tubing gitu lah.
1: Ramai juga yang tahu ni pasal apa ni, yang cakap pasal-pasal ni lah.
2: Okey, kita baca lawan eh.
1: Okey, toke akok suragi ni, dia kata ni jirang hok pasal jirang tadi lah. Jirang ni bagus ni. Hari ni boleh sayur gambar katanya, kulit sayur gambar.
2: Oh
1: sedap ni.
2: Bagusnya dia.
1: Memang kegemaran awang ni, kulit sayur gambar ni.
2: Ya.
1: Sepuyuk habis kat cik.
2: Hari sayur gambar. Hari, ha. Bagusnya. Tadi pun siapa tadi eh? Allah, apa tu key tadi? Dia khabar tadi abang delete tau. Key tak ada lagi tadi. Ya tu ya, jangan dia we wo dukung ngomot-ngomot tang ke gitu aja bala-bala gitu. Mi payah gesok, terima kasih mi.
1: Okey, you kalau stop pun
2: dia kata dak nampak mana bukit RTN ni kat cik awang macam juga bu sikit ni.
1: Memang juga bu lah nampak
2: dia. Hati-hatilah mi bawa kenderaan tu.
1: You kalau store katanya alhamdulillah dia jangan baik-baik belaka, jika jirang lambat tegur saya dulu. Kau tegur katanya baguslah. Okey. Cik Mi. Cik Mi
2: kata macam mana?
1: Cik Mi Cik Mi ni tak ada ni. Tak ada pulak ni.
2: Tak ada pulak?
1: Dia ni siapa ni? Kak Ti Kabo ni, Kak Ti Cuka ni, Kapung Patah Penunjuk Kija Kemamang. Okey, yang kita cakap tadi.
2: Okey.
1: Ni ada Shira. Shira kata patah ketih comel dah learning katanya. Ada tamang, ada track jogging, ada boleh lepak situ learning lah.
2: Okey.
1: Lagi hot lain lagi ni, kita main lagu lah kacik.
2: Main lagu lah
1: Okey, main lagu ni kita nak dengar lagu pilihan dari sayang kita ni. Antaranya sekejap lagi kita akan dengar lagu yang dipilih oleh Gani Gonzalez.
2: Gonzalez gitu.
1: Kau pun nak bagi.
2: Wah, jangan kasi tengok ya. Kapung ni, kapung kerandang. Kapung kerandang besuk. Kerandang besuk eh.
1: Jauh. Okey, seterusnya kita nak dengar lagu Mosing Bujang. Mosing Bujang.
2: Bujang ke bujang?
1: Bujang.
2: Bujang eh. Kak duduk di pinjah ketah.
1: Okey. Dan sebelum tu kita nak dengar lagu ini nak minta lagu Rahsia Pohon Cemara.
2: Okey.
1: Oh, tadi tu awak nak ada khabar lagi kenapa Rindu Tiada Bertemang tadi dah. Okay. Nama Gani Gonzalez tu. Apa tu Mosing Bujang ni nak dengar lagu
2: Bolong kali dah awak.
1: Bujang.
2: Aduh awang.
1: Rahsia Pohon Cemara. Bukan cemar
2: Okey.
1: Dan bercanda pula. Bercanda kesepian.
2: Bercanda kesepian.
1: Dinamik yang diminta oleh Ali Martopo. Kepung nama ganti.
2: Ali Martopo duduk dekat ni je wang. Kapung Alu Kuda.
1: Alu Kuda. Alu Kuda.
2: Salah bukan wang. Alu Poyok wang. Alu Poyok.
1: Ya betul kan cik. Alu Poyok.
2: Alu Poyok.
1: Okey, selamat teribu lah. Saya sayang kita.
2: Baik.

0: Radio Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
2: Okey, lapor dah weh kita ni.
3: Lapor dah weh kita.
2: Siap petang kita lapor eh.
3: Kita nak pergi tak
2: lapor
3: besuk.
2: Lapor je petang.
3: Petang lapor lah. Cakap banyak lapor lah.
2: Betul.
3: Lagi besuk hari ni, kita nak pergi ke rumah kopi Banjo.
2: Oh, Banjo. Abanjo ke Banjo?
3: Rasa Banjo. Dia tulis Banjo. B-E-N-J-O. Rumah kopi Banjo Besuk. Sebuah kafe yang terletak di Kampung Keluang. Jalan Keluang, Kampung Raja Besuk. Okay, rumah kopi Banjo eh.
2: Okay, menu dia mana apa kat cik?
3: Menu dia, antara menu wajib yang wajib cuba, spaghetti carbonara. Ataupun kalau duduk berhari carbonara, boleh ambil spaghetti dengan perasa tom yum. Ada chicken grill,
2: okay,
3: lamb grill, spaghetti carbonara plus dengan chicken chop, matcha strawberry. Ada spaghetti tom yum plus campur dengan chicken chop. Lepas tu kopi chusan.
2: Ada juga chicken chop. Chicken chop ada juga eh.
3: Okay.
2: Kopi Banjo.
3: Kopi?
2: Kopi.
3: Kopi lah.
2: Kopi Banjo, ayam Korea. Lagi tu
3: creamy carbonara.
2: Okay, nasi butter kambing grey. Kopi kapur pun ada. Ramen chicken grey dan juga roti Banjo. Guana rupanya roti Banjo ni boleh mari kat sini dah.
3: Mesti lain daripada yang lain ni lah.
2: Ya, kalau kita tengok keistimewaannya kat CM, okay, menyediakan macam ruang OOTD yang comel dan juga klasik.
3: Oh, ni Gen Z orang muda suka lah. Kalau kadang-kadang orang bukan nak makan sangat, nak OOTD benarnya.
2: Okay. Menggabungkan elemen tradisional dan juga moden. Lepas tu menawarkan keunikan menu kopi kapur moden.
3: Okay.
2: Dan harganya mesra pelajar.
3: Pak situ kan besuk kan banyak budak-budak pelajar situ kan bang.
2: Mau murah ni.
3: Ya, dah waktu operasi dia dibuka pada hari Khamis sampai Isnin. Sampai hari Isnin start pukul 4 petang sampai 11.30 malam. Selasa dengan Rabu dia tutup. Hari ni tutup lah bang.
2: Ini tutup lah.
3: Hari ni tutup, esok tutup.
2: Ya, jadi macam-macam kalau kita tengok kemudahan dia ni, dia buat melepas ruang makan dia yang selesa dan juga terbuka dan juga menawarkan pelbagai jenis menu western. Itulah. Kedai mana tadi?
3: Kedai rumah kopi Banjo Besuk.
1: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum, saya Nur Syazah Maisara binti Muhammad Sabri, pemilik Kopi Stakit. Kopi Stakit ni kita menjual dessert lah, macam tiramisu, banana misu, durian chewy. Tapi kita punya dessert ni kita akan keep macam a change, maksudnya dia ada seasonal menu macam tu. So dia tak akan sama je direct. So dia akan, kita akan change ikut bulan. Special dari Kopi Stakit ni cara kita display dan cara kita kedepankan kita punya dessert. Maksudnya dari segi packaging kita, kita design sendiri. Lepas tu dari segi setiap kali kita ada menu baru, kita macam akan buat campaign Kopi Stakit. Kalau weekday, tiramisu dalam range dalam 30 hingga 50. Kalau weekend, bolehlah dalam 50 ke atas. Special dari pesakit tiramisu. Feedback customer kita setakat ni alhamdulillah semua okey. Semua positif feedback. Bagi siapa yang berminat, boleh hubungi saya di talian 013-253-8646. Atau search dekat Instagram, Kopi Stakit atau TikTok.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Retro bersama anda di Terengganu.

0: dua pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guanegamo orang kita.
1: Okey, hujung-hujung nak pertemuan kita dengan Cik Eh.
2: Ya,
1: untuk jam terakhir untuk pilihan retro kita hari ni. Mungkin terhibur lah sesuai kita tadi ni.
2: Baik, tapi terima kasihlah yang komen pandangan tadi wah pasal jirah tetangga tadi gitulah. Sebab rasanya semua kita ada jirang lah seorang.
1: Yeah.
2: Ada kata saya rumah saya sebuah je situ kakcik tak ada jirang-jirangnya.
1: Saya tapi kan kita 40 buah rumah kan.
2: Saya berjirah tetangga dengan tu, dengan benda.
1: Dengan tu?
2: Memang kan.
1: Tahu kakcik. Ya, tu kakcik.
2: Dengan kira.
1: Tepuk abang.
2: Muka abang. Tengok dia dah hutang. Tapi dia
1: tengok orang hutang.
2: Orang Mekang orang duduk hutang. Dia kita ada cirang. Walaupun kita duduk, kita duduk mana rumah kita jauh-jauh pun yang paling dekat lah dengan kita. Betul tak abang? Tapi itulah adat hidup berjirang ni. Mufakat lah. Lepas tu maknanya kita kena ada common sense.
1: Ada tolak
2: ansur.
1: Itu yang paling penting tu.
2: Baik.
1: Kalau kita boleh kita macam kita nak apa ni sentiasa. Tapi orang kata nak naik pala pulak kan lagi. Tapi tak apalah, kita sepas mengaluh lah. Dia perkara yang sikit-sikit tu. Tak apalah, kita mengaluh pun tak apa. Itulah kalau nak
2: orang kata. Dia kena ada, dia kena ada timbal tara lah.
1: Betul lah.
2: Ada benda jangan berkira sangat. Ada benda kena berkira gitulah. Kita kena faham-faham. Masing-masing faham sendirilah. Kita kena tahu, kita kena ada rasa tanggungjawab. Barulah hidup harmoni. Sebab kita bukan hidup sekejap situ orang. Kan berumah tangga situ. Ya tak?
1: Okey, terima kasih. Kita minta maaf banyaklah kalau yang dok-dok dan nak sio lagu ni antaranya Nurul Pulau Segar.
2: Terima kasih juga untuk Cikgu Aziz Terengganu FM GG OK, tempatku melabuh santai di beranda hati.
1: Oh.
2: Thank you Kak Cik dan awang.
1: Tinggi ayat dia.
2: Cikgu Aziz ni orang sastra awang.
1: Beranda hati.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, Cikgu Hamizah ni kapung mana ke Cik?
2: Cikgu Aniza. Cikgu Aniza. Oh tadi lah kapung di Terengganu ni. Oh dekat dengan patah kapung Penunjuk Kijal. Kapung Tengah Kijal. Meraga Beris Kijal. Kapung Padang Muting Kijal. Oh ada apa Padang Muting eh? Kak Cik ingat Padang Muting sini je bang?
1: Terengganu kita ni.
2: Ada punya. Okay. Kapung Padang Muting Kijal.
1: Semua berhadapan dengan patah Kijal lah.
2: Kek kita ada, Kak Cik ada satu cadangan kapung bang. Nama ayah dia.
1: Tunggu. Okey, khabar. Khabar kita awal macam patung lah eh. Waktu petang kelop patah, riuh damak orang singgah situ. Kalau buat rumah di tepi patah, jaga-jaga angin kuat kat situ.
2: Khabar bagus ya. Mari dia, idea.
1: Okey, khabar. Baik, khabar. Okay,
2: baik. Mak Wang dok dang dah ke lagu?
1: Mak Wang dok dang dah ni. Penuh dah. Okey, lagi dengar ini pun terima kasih.
2: Yang lain tak ada
1: lah.
2: Okey, baik.
1: Okey, kita nak dengar lagu kacir dah.
2: Sebelum tu pukul 6 sekali lagi kita ada bulletin Terengganu FM.
1: Lepas tu akan ditemani oleh Mek Ju.
2: Ya.
1: Oh, lawa Mek Ju mari hari ni. Baju-baju dia.
2: Lawa Mek Ju mari hari ni ke awal Mek Ju mari hari ni?
1: Tak ni, baju dia. Nak cover baju dia tu.
2: Pakai baju kan hari ni?
1: Itu tepoh khas. Dari Turki eh.
2: Sempena hari Malaysia? Esok. Patutnya pakai esok. Salah hawa.
1: Tepuk dari Turki eh.
2: Okay, pukul 6 hari ni ada jom tanya
1: hari
2: soal
1: ni.
2: Jawab agama, soal jawab agama bersama-sama dengan yang berbagai ustaz.
1: Insya Allah ya, kalau tak ada agama ni
2: ustaz Abdul Halim Awang eh.
1: Ya.
2: Okay,
1: baik. Malakam bersama dengan hal lah
2: dalam Rokarina.
1: Okay. Nak dengar lagu kecik.
2: Ya,
1: lagu kejap lagi kita akan putarkan lagu pilihan dari Pok Long Kija.
2: Mewah. Memang lagu yang gitu lah.
1: Ya.
2: Evolusi.
1: Kemudian kita akan dengar lagu pilihan dari Syam Bulu Gading. Dan dengar lagu Gravity. Kasih.
2: Kasih di Rundu Mega.
1: Okey, dan ngelah sekali kalau dang.
2: Okay.
1: Dari Ban Jago.
2: Ban Jago?
1: Ban Jago ke Ban Jagung ni?
2: Abang jual jagung ke? Ban Jagung.
1: Ban Jago. Ban Jago lah.
2: Okey, Ban Jago. Okey, baik.
1: Dari kapan yang kecil?
2: Ban Jago dari kapung. Sekejap, Kak Cik nak jat. Kena scroll lah. Kapung. Kapung Hiliran Parit Gali, bang.
1: Oh, jauh.
2: Jauh.
1: Mana je? Marang?
2: Sekejap. Di Kuala Terengganu je, bang.
1: Kuala Terengganu?
2: Legang pula dah.
1: Ha.
2: Ya, dekat area Kuala Terengganu je.
1: Ya.
2: Yeah. Oh, okay.
1: Bicok, Kak Cik tahu.
2: Nama kadang-kadang kapung dekat-dekat nama kapung lain-lain, bang.
1: Lepas tu, diminta lagu Ben Northern. Staza Sepi Sekeping Hati.
2: Okey, baik.
1: Lagu siapa dari Paris Safari, Kak Cik?
2: Tadi Bang Jago dia.
1: Bang apa?
2: Bang dia? Ben Northern.
1: Ben Northern, okey.
2: Bang.
1: Okey, kita jumpa semula, Kak Cik, hari kami.
2: mana dengan kami bang, kami tu tugas.
1: Kaci
2: esok tugas.
1: Esok tugas.
2: Esok je joki.
1: Oh, esok je joki. Di,
2: jangan tanya awang, biar awang esok. Awang cuma lembek esok.
1: Awang balik kereta esok.
2: Okey.
1: Okey, kenapa ni hari awang jumpa hari Sabtu dah.
2: Baik.
1: Okey.
2: Terima kasih semua. Selamat Hari Malaysia. Kekalkan perpaduan ya. Kekalkan keamanan. Alhamdulillah dengan nikmat keamanan yang kita ada sekarang ni dah.
1: Baik. Jumpa lagi. Salam Jiji Okey.
2: Daripada awang.
1: Dan juga Kak Cik.
2: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang Melaka semua. Baik, kedap petang ni tu. Ha, Nurani 69 untuk edisi hari Selasa hari ini. Kita dah 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa. 3 jam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Terima kasih untuk Kak Cik dan juga Awang. Habis dah tugasan mereka berdua menerusi ruangan JJ OK Gana Gama orang kita tu lah kan. Macam-macam info kan, macam-macam lagu dah dia duk belanja kan, duk main untuk set kita belaka petang ni. Dan 3 jam sehingga ke pukul 9 malam nanti bertemankan saya lah Mek Ju, InsyaAllah dengan perkongsian informasi dan juga ada banyak juga lagu-lagu menarik dan dah pun Mek Ju susun lah untuk hiburan kita bersama. Dan insyaAllah kalau tak ada aral, insyaAllah yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang akan bersama-sama dengan kita dah menerusi ruangan Jom Tanya petang ini. OK, jadi jangan tukar frekuensi. Si anda terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

yang balik semula bersama kami di Cuanggaran FM Nurani 69 bertemankan Mek Ju senyum sentiasa sehingga ke pukul 9 malam nanti. Kita dah pun 6.21 minit petang dan Mek Ju nak maklumkan yang berbahagia Ustaz sebenarnya tak dapat lagi untuk bersama-sama dengan kita pada minggu ni lah, insyaAllah lain masa lain ketika ada giliran Ustaz bersama-sama dengan kita kan. Mudah-mudahan kita doakan semoga semuanya dipermudah urusan, baik-baik saja, tenang-tenang sajalah di petang hari ni. Yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja nak balik kerja tu, baru je start kereta panas injing tau, dekat parking tempat kerja lagi nak balik tu, mikir dah tu nak singgah mana tahu ni, nak beli mendapat tahu, nak makan mendapat tahu, malam ni kalau dah sampai rumah malah dah nak tubik. Makna kata kalau rajin masak, rajin lah, alhamdulillah lah tau. Kalau kata tak ada barang nak masak tu, kena fikir lalu dah, nak balik ni nak singgah nak beli benda, nak beli barang mentah ke, nak beli barang nak masak dah, siap dah, pakai tunjuk-tunjuk. Tak kisahlah mana-mana pun . Apapun yang bersama-sama dengan Mek Ju yang sedang memandu, berhati-hatilah, sebabnya kalau di bandar Kuala Terengganu ni nampak macam gelak sikit lah, gelak nak garik pun ya tak, gelak jerebu pun ya, apa pun berhati-hati belaka, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah . Mungkin ada juga yang waktu-waktu macam ni di rumah saja kan, duk gerak sapah ke apa ke, tengah kemah-kemah dah lah, nak tutup pintu dah, hala ke pukul 7 dah, kita hala ke maghrib dah ni dah, carilah anak-anak mana tu bit main petang saat ni tu, boleh panggil balik dah, gelak dah ni kita pun. Apa pun semoga semuanya dipermudah urusan, baik-baik sajalah . 6.22 minit petang dah pun kita ni, insyaAllah selepas ni ada juga berita yang berita semasa yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 6.32 minit petang. Untuk rakan pendengar kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, frekuensi anda 88.7 MHz. Okey, di Setiu dan juga Besut boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.2, di Dungu 97.7 dan juga di Kemamang sana 90.7 lah. Semoga semuanya bereh-bereh sajalah petang ni. Okey, ini ada yang Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda lah, untuk di Kuala Terengganu, di Paka dan juga di Kemamang. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik lah, sebabnya tiga kawasan di negeri Terengganu ni terus mencatatkan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras yang tidak sihat lah. Ini setakat pukul 4 petang tadi lah kan, dan berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar, bacaan tertinggi direkodkan di Kemaman iaitu 161, diikuti di Paka 158, di Kuala Terengganu 157 dan di Besut pula merekodkan bacaan 74. Dan di Besut tu merupakan ataupun berada pada kategori yang sederhana lah. Jadi untuk anda yang berada di tiga kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, Kemaman, Paka dan juga Kuala Terengganu, kita nasihatkan supaya anda sentiasa menjaga kesihatan anda lah kan. Kalau nak keluar kena pakai topeng muka lah, pelitup muka lah, okay, ataupun pakai mask, orang kata tau, sebabnya kita tak nak sebarang kejadian yang boleh mengganggu kesihatan anda semua lah kan. Sama-sama kita saling ingat memperingati gitu kan. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan anda lah, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Okay, dah balik lagi, jangan risau. Dia kadang-kadang kalau ada yang dengar Mek Ju pesan itu tu, Mek Ju nak balik dah ke? Tak lagi, baru masuk ni. Pukul 9 malam kadang-kadang baru balik dah. 6.34 minit petang dah pun kita ni. Lepas ni ada berita yang Mek Ju nak kongsikan juga lagi berkenaan dengan pencemaran udara dan juga keadaan cuaca semasa lah. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.

semuanya pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Kalau apa yang kita sedang lalui sekarang ni, kita rasa macam kita dah tak mampu nak harung kan, kita dah tak mampu nak jalan ni tu, insyaAllah kita minta yang baik-baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi yang baik-baik juga pada kita kan. Pahit akan manis juga akhirnya, mudah-mudahan. Okay. Dan untuk waktu ini 6.44 minit petang ni, Mak Ju nak kongsikan lagi lah. Ini berkenaan dengan berita cuaca lagi sebenarnya, cuaca semasa lah kan, yang mana pakar kualiti udara UNIZA Profesor Maria Dr. Azman Aziz ada juga berkata yang bacaan tertinggi, bacaan tinggi secara serentak di Paka, Kemaman dan Kuala Terengganu perlu diberi perhatian lah sebenarnya kan. Okay. Dan keadaan itu menunjukkan yang pencemaran mungkin bukan sahaja berpunca daripada sumber tempatan sahaja, malah pergerakan angin dan keadaan cuaca yang boleh membawa pencemar dari kawasan lain. Tapi sebenarnya punca sebenar masih lagi perlu dikenal pastilah melalui analisis data dan juga bergantung kepada keadaan atmosfera lah kan. Dan pesanan juga daripada beliau untuk terus mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jagalah dalam keadaan jerebu sekarang ni kan, terutamanya untuk mereka yang berada di tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tinggi, okay, indeks pencemar udara IPU tu, di Kemaman, di Paka dan juga di Kuala Terengganu sendirilah kan. Kalau nak keluar rumah, pakai pelitup muka, minum air masak banyak-banyak kan. Kalau rasa macam tak berapa sihat ke kan, kalau ada simptom-simptom yang boleh menyebabkan pernafasan kita terganggu ke kan, rasa macam nak demam ke, kena pergi klinik lah. Jangan kata makan balik, makan ubat saja dekat rumah ke apa semua. Kalau rasa macam tak sihat, pergi klinik lah kan, sebab kita tak tahu apa penyakit yang boleh singgah pada tubuh kita ni dengan keadaan cuaca, dengan keadaan berjerebu macam ni kan. Jadi kena jaga diri belakalah dan jaga kesihatan molek tu. Okey, selepas ini insyaAllah Mak Ju akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini dia Iman Troy untuk anda, Harum Sundal Malam, Terengganu FM.

Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun pukul 6.56 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar yang berada di ruangan live TikTok Terengganu FM underscore. Yang belum lagi follow kami dekat TikTok tu, telefon dekat tangan anda tu yang tengah scroll TikTok tu kan, buat carian sekarang, typekan saja Terengganu FM underscore dan anda boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situlah ya. Terima kasih untuk semua yang berada di live TikTok untuk waktu ini. Ada Ayuh Su dari Kemamang, ada Tok Kilong, ada Akak Wadia Haiti dari Johor, ada Ina Zai, ada Semut Merah, ada Zul, ada Mek Nakihah, rakan kita. Terima kasih untuk semua yang dah pun bersama-sama dengan kami di live TikTok Terengganu FM underscore. Baik, dan Meju nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu maghrib adalah pada pukul 7.08 minit malam. Pesut dan Setiu 7.11 minit malam. Hulu Terengganu 7.10 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.09 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Usaha untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan dalam negara kita, ia menuntut tanggungjawab dan pengorbanan setiap daripada anggota masyarakat. Sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain dalam negara kita. Setiap tindakan kita mencerminkan pegangan dan juga anutan kita merujuk kepada agama yang dicintai dan kita pegang selama ini, iaitu agama Islam. Ingatlah, Islam mengajar kita supaya sentiasa mengharapkan atau suka kepada keharmonian dan kesejahteraan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Kita tidak disuruh untuk bermusuhan sesama manusia. Kita tidak disuruh untuk mencari kesalahan orang itu dan orang ini tanpa ada sesuatu yang munasabah. Kita dilarang untuk bersangka buruk sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, kita disuruh bertolong bantu sesama manusia. Kita disuruh saling hormat menghormati dalam apa juga bentuk perbezaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga disuruh untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan buat diri kita dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Inilah ajaran-ajaran agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Islam mengajar kita betapa perlunya umat Islam sentiasa menjaga hak orang lain dan bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan perkara-perkara yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam perlu menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Umat Islam perlulah berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai yang diajar oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek kejiranan, umat Islam perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda dalam mengurus kehidupan dalam masyarakat di bumi Madinah ketika pentadbiran Nabi mentadbir bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni keperluan golongan Al-Muhajirin yang asalnya berasal dari Mekah, dan juga sentiasa menyantuni golongan Al-Ansar yang merupakan penduduk asal bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang mendiami bumi Madinah, termasuk golongan Yahudi. Kesemua ini merupakan petunjuk Nabi dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan sebuah masyarakat yang menetap menghuni di sebuah negara yang mendambakan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga setiap tingkah laku kita. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan negara kita terus diberkati oleh Allah di dunia ini, seterusnya melayakkan kita mendapat ganjaran yang besar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nurani.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amaba. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang dirahmati dan diredai oleh Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM. Tajuk kita insya-Allah kita akan membicarakan penyakit hati dan insya-Allah Dr. HD akan sebutkan apa itu penyakit hati. Kemudian kita akan berbicara apa puncanya dan yang ketiga, bagaimana cara untuk kita menjauhi daripada penyakit hati. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengenai penyakit hati, kita kena faham dan kita kena tahu penyakit hati ini adalah satu penyakit yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati yang ada penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu orang yang mempunyai penyakit hati ini seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hati mereka ini ada terdapat penyakit. Penyakit syak, penyakit hasad dengki, penyakit ujub, penyakit takabur, ini semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya mereka ini tidak buang penyakit, tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab siksaan yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu bahawa penyakit-penyakit hati ini disebutkan oleh para alim ulama sangat banyak. Ada yang sombong, ada yang ujub, dia takabur dengan amalan dia, dia rasa dia hebat. Maka inilah penyakit hati yang boleh membinasakan seseorang itu. Sebab itu, bila kita sebut tentang penyakit hati ini, kita kena faham bahawa mereka yang mempunyai penyakit hati ini ada sebab dan ada puncanya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang ada penyakit hati, mereka sukar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sukar sahaja untuk menerima hidayah Allah, bahkan mereka ini tidak mahu mendengar kalam Allah. Mereka tidak mahu mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang yang melakukan dosa dan sering melakukan dosa. Dia membuat kelakuan dosa, dia rasa perkara yang dia lakukan itu adalah betul dan dia tidak mementingkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedemikian yang mana mereka ini mempunyai penyakit hati, penyakit yang mereka tidak mahu sedar dan mereka tidak mahu menginsafi, maka penyakit ini Allah Subhanahu wa taala akan tambah daripada semasa ke semasa. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, sidang pendengar, moga-moga hadis ini menjadikan kita sedar bahawa betapa dahsyatnya orang yang mempunyai penyakit hati, dia akan bergelombang, dia akan duduk di dalam keadaan berdosa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun, f
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda Rasulullah, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan ataupun dia buat satu dosa, maka akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa dengan beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka akan disucikan, akan digilap hatinya. Sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan dosa, dia mengulangi dosa yang tersebut, dosa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah dipanggil Ar-Ran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sebenarnya ayat-ayat kami ini, kata Allah, tidak ada cacatnya, tidak ada silapnya, bahkan mata hati mereka telah diseliputi kekotoran, iaitu dengan dosa, dengan sebab perbuatan kufur dan dengan sebab perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis ini maka kita boleh mengetahui, iaitu apakah punca orang-orang yang mana hati mereka ini, iaitu hati mereka ada penyakit, hati mereka berpenyakit. Iaitu kata para alim ulama, yang pertama, punca ataupun sebab penyakit hati ini yang pertama adalah berpaling daripada ayat Allah, berpaling daripada firman Allah. Apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, mereka berpaling, mereka tidak mahu dengar, mereka tidak mahu ikut segala apa hukum hakam yang terdapat dalam Quran, mereka lari, mereka tidak peduli. Sebab itulah hati mereka ini akan ditambah penyakit-penyakit hati ini sehinggakan hati mereka gelap dan tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang penyakit hati ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka tidak peduli apa yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala meminta, Allah mengatakan bahawa kita seharusnya dan sewajibnya mengikuti segala apa yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bermakna apabila kita duduk dalam Islam, apabila kita berada dalam Islam, maka sudah pasti kita kena mengambil Al-Quran, supaya kita hari ini jangan sesekali kita berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah hati kita berpenyakit, disebabkan itulah hidayah susah untuk masuk ke dalam jiwa kita. Itu yang disebutkan oleh ulama, iaitu penyakit hati ini berpunca daripada seseorang yang berpaling daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berdasarkan seperti mana hadis tadi, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, punca penyakit hati ini adalah disebabkan sering melakukan dosa. Orang yang sering melakukan dosa ini, maka hatinya akan sentiasa berpenyakit dan akhirnya mereka akan duduk dan akan selesa dengan dosa yang mereka lakukan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahawa perumpamaan orang mukmin dan perumpamaan orang yang fajir yang sentiasa melakukan dosa ini seumpama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi,
innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi aslil jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara zunubahu kadzabat waqa'a ala anfih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung itu akan menghempapnya. Sedangkan orang fajir, orang yang melakukan dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti mana lalat yang hinggap di hidungnya. Gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin ketika mana mereka melakukan dosa, mereka rasa takut, mereka rasa risau. Sebab mereka tahu dosa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang mana menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha atas kehidupan mereka. Sebab itu kata Nabi, orang mukmin ini melihat dosa-dosa seakan-akan dia duduk di kaki gunung, di kaki bukit, dan dia risau, dia takut gunung itu akan menghempapnya. Begitulah seorang mukmin apabila melihat dosa. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena muhasabah, adakah kita dalam kategori yang pertama, iaitu sebagai seorang mukmin bila melakukan dosa maka kita risau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan murka ke atas kita, Allah akan benci kita, Allah akan yang menghumban kita ke dalam api neraka Allah. Dan adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua, orang fajir yang melakukan dosa, mereka ini melihat dosa-dosa seperti mana lalat yang hinggap di hidung. Mereka tak rasa takut, mereka tak rasa bersalah, sedangkan dosa yang mereka buat itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka ke atas mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu apabila seseorang melakukan dosa, maka dia kena tengok adakah seseorang itu sama ada dia seorang mukmin, dia takut akan dosanya, ataupun dia seorang yang fajir, dia berseronok dengan dosa yang dilakukan. Orang yang mempunyai penyakit hati sudah pasti dia akan seronok dengan dosa-dosa yang dilakukan. Ada yang mendedahkan aurat, dia tak rasa risau langsung. Ada yang mengumpat, kata kat orang, maki orang, semuanya disebabkan puncanya adalah daripada penyakit hati dan hatinya mempunyai masalah. Sebab itu apabila penyakit hati ini berada dalam diri kita, maka akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meredai dan Allah Subhanahu Wa Taala akan murka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena muhasabah diri kita, adakah penyakit hati ini ada dalam jiwa ataupun tidak. Kerana itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepentingan, iaitu di dalam jiwa manusia itu, di dalam diri manusia itu ada seketul daging, kata Nabi. Jika baik daging itu, maka akan baiklah keseluruhan jasadnya. Dan jika ia tidak baik, maka sekeseluruhan jasadnya juga menunjukkan ataupun akan menjadikan ia tidak baik. Kemudian kata Nabi, ala wahiya qalb, itu adalah hati. Sebab itu penyakit hati ni, apabila seseorang mempunyai penyakit hati, maka mereka akan sering melakukan dosa, mereka tidak pentingkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tidak pelik mereka menolak ayat-ayat suci Al-Quran, menolak ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Iaitu yang pertama, kita ulang sekali lagi, penyakit hati ini berpunca daripada seseorang yang berpaling daripada ayat Allah. Yang kedua, sering melakukan dosa. Dan yang ketiga, mereka mengikuti jejak langkah syaitan. Yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kan, yang mana mereka ini Allah dah pesan supaya kita ini, wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Kan, jejak langkah syaitan, apa perkara yang menyebabkan syaitan buat, apa perkara yang menyebabkan syaitan suka, maka kita jangan ikut. Sebab apa sahaja perkara yang syaitan suka adalah merupakan perkara yang Allah murka.
syaitan suruh kita ni kata orang, syaitan suruh kita hari ni buat maksiat, maki orang, fitnah orang, kata dekat orang, buka aib orang, dan syaitan suruh kita sombong, takabur, ujub, bangga diri, buat benda-benda dengan keadaan kita ni riak, maka itulah semua perkara-perkara yang mana syaitan suka. Sebab itulah perkara-perkara yang syaitan suka merupakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai penyakit hati ini, itulah ketiga-tiga punca menyebabkan seseorang itu terkena dengan penyakit hati yang boleh membinasakan dia. Oleh yang demikian, bila kita sebut orang yang mempunyai penyakit hati, jangan mereka ingat mereka akan rasa tenang hidup di atas muka bumi ini. Dan bila sampai di hari kiamat nanti, mereka juga tidak akan rasa tenang di sana. Berdasarkan di dalam surah Taha ayat 124, firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, kata Allah, dari ingatan dan petunjuk kami, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Maknanya, apabila seseorang ini mempunyai penyakit hati, mereka tidak peduli akan perintah Allah, firman Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dan apa yang telah diberitahu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka mereka yang berpaling ingkar, maka mereka ini akan hidup dalam keadaan sempit, yang mana kehidupan mereka tidak akan bahagia, kehidupan mereka tidak akan tenang. Itulah bahayanya orang yang mempunyai penyakit hati. Sebab tu, bila kita sebut bagaimana cara nak mengatasinya, insyaAllah Dr. HD akan sebutkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama, cara bagaimana kita nak mengatasi penyakit hati yang berada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita hari ini nak memperbaiki diri kita, kita nak buang segala penyakit-penyakit yang boleh merosakkan setiap amalan kita, kita akan rasa rugi sangat-sangat. Amalan kebajikan yang kita buat, sedekah yang kita buat, kan, perkataan-perkataan yang baik yang kita lafazkan, zikir kita, solat, puasa, akhirnya semuanya akan rugi disebabkan penyakit hati yang berada dalam hati kita yang kita tidak mahu buang. Maka cara mengatasinya adalah yang pertama, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya yang akan datang, yang sebelum daripada ni, Allah ampunkan. Walaupun Allah dah ampunkan dosa baginda Rasulullah, maka di dalam hadis bagaimana Nabi sentiasa beristighfar satu hari 70 kali paling kurang. Dan ada dalam riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi beristighfar 100 kali. Ya Allah, berapa banyak kita telah kembali kepada Allah, istighfar, minta keampunan kepada Allah, yang mana hari ini berapa banyak hati kita, kita dendam dekat orang, kita nak memperjatuhkan orang, kita nak buka aib orang, kita tak suka tentang kebaikan yang orang lakukan. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, kata ulama, sentiasalah bertaubat kepada Allah, dengan kita merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyebabkan maka hati kita itu akan merasa tenang, dan setiap penyakit yang berada di dalam hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan hadis tadi seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang itu melakukan dosa, dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hatinya. Inilah kepentingan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, cara mengatasi penyakit hati ini kata para alim ulama adalah dengan kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Sebab itu di dalam surah Al-An'am kita selalu baca, di dalam muqaddimah, di dalam takbiratul ihram, ketika mana kita doa, dalam doa iftitah selepas kita takbiratul ihram, antaranya kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, solat aku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena lakukan ibadah, apa sahaja perkara yang mendatangkan kebaikan, perkara yang menjemput redha Allah, maka kita kena buat dengan sedekahnya, dengan puasa, dengan solat sunat, dengan solat fardu, dengan perkara-perkara baik, perkataan-perkataan baik, dengan kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan Allah redha, maka akhirnya hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang penyakit yang boleh membinasakan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu kita kena buat ibadah. Kena buat ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena buat. Itu yang kedua kata para alim ulama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena fikirkan bagaimana cara untuk kita mengatasi daripada penyakit hati. Tadi kita dah kenal apa itu penyakit hati, kemudian kita dah tahu apakah punca-punca yang menyebabkan penyakit hati dalam dalam jiwa kita, dalam diri kita. Maka yang ketiga, cara untuk kita mengatasi, kita telah berkongsi yang pertama, kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga adalah kita duduk dalam majlis ilmu. Ini juga satu kepentingan. Disebabkan apa? Disebabkan kita kena belajar untuk membersihkan hati kita, kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana di dalam majlis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan ke syurga seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hari ini mengetahui tentang dahsyatnya penyakit hati, maka bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka di sana terdapat ayat suci Al-Quran, di sana terdapat kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada diajarkan sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang duduk dalam majlis ilmu, maka orang ini akan dibersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit yang boleh memudaratkannya. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kena usaha untuk duduk dalam majlis ilmu. Seperti contohnya, kita tengah hari ini dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM, maka kita duduk, kita dengar. Kerana di dalam setiap apa yang disebutkan dalam firman Allah, di dalam hadis, mempunyai pengajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau kita hari ini orang mukmin, kita hari ini mengaku Allah yang Esa, kita mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana dalam majlis ilmu akan sentiasa diingatkan kita dengan pelbagai perkara, supaya kita tidak terjebak dengan jejak langkah syaitan, dengan bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara untuk mengatasinya, iaitu dengan kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Hari ini siapa kawan kita? Kalau kawan kita hari ini suka riak, suka takabur, macam ada dalam satu grup kan, riak apa hari ini, walaupun dalam nada bergurau, tetapi perkataan riak itu adalah tidak bertepatan dengan syarak. Sebab itu apabila kita hari ini berkawan dengan orang yang boleh memudaratkan, boleh menyebabkan penyakit hati kita ini makin bertambah, maka lebih baik kita kena tinggalkan. Carilah kawan-kawan yang boleh membimbing kita, yang boleh mengajak kita. Contohnya, kalau hari ini dalam FB kita, kita ada kawan-kawan yang pesan kepada kita dengan pesan-pesan yang baik. Buka-buka FB, kita akan tengok
ayat suci Al-Quran, kita tengok tazkirah, kita akan tengok hadis Nabi, kita akan tengok kata-kata hikmah. Ini adalah satu benda yang sangat baik. Kan dalam IG kita, dalam Telegram, dalam grup WhatsApp, kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik, sudah pasti mereka akan nasihatkan kita dengan baik. Tetapi bayangkan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kawan-kawan kita ni kawan-kawan yang tak baik, buka-buka FB, maka kita lihat maksiat. Buka-buka IG, kita tengok maksiat. Dalam grup WhatsApp, kita buat benda-benda maksiat. Kita membawang, kata orang, maki orang. Maka hati kita akan sentiasa duduk dalam keadaan berdosa. Sebab itulah, mereka yang tidak mempunyai kawan-kawan yang baik, mereka akan hanyut. Dan akhirnya, mereka akan lalai. Dan akhirnya, mereka akan mendapat kemurkaan Allah. Dan Nabi SAW gambarkan, seperti mana kalau kita hari ini duduk dengan orang yang menjual minyak wangi, kata Nabi, kita akan mendapat bau-bauan. Kita akan dapat wangian daripada minyak wangi itu. Dan Nabi beri perumpamaan yang kedua, kalau kita duduk hari ini dengan orang yang membuat besi, kita akan dapat bau yang tidak enak. Sama ada kita bau ataupun akan melekat pada badan kita. Itulah perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang tidak baik. Sebab tu kita kena pilih kawan-kawan yang baik ataupun kawan-kawan yang tidak baik. Maka pilihan kita itu menyebabkan sama ada hati kita ini ada penyakit ataupun tidak. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, teringat Ustaz Syekh Ustaz sendiri, Dr. Farid Al-Ansari, dia menyebutkan bahawa bagaimana kita nak mengetahui hati kita ni elok ataupun tidak, berpenyakit ataupun tidak. Maka dia bagi satu perumpamaan, iaitu tindakan refleks. Kalau kita hari ini pegang cawan panas, cerit panas, benda-benda yang panas, tangan kita otomatik kita akan tarik tangan kita, kerana itu adalah merupakan tindakan refleks. Disebabkan deria kita, deria rasa kita elok kan di tangan kita, maka bila panas kita akan tarik. Maka kata ulama, hati yang baik, hati yang ada cahaya Allah, ada redha Allah, ada hidayah Allah, maka apabila seseorang itu melakukan dosa, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maka hatinya dalam keadaan baik, dan dia kena berhati-hati supaya tidak masuk dalam kategori hati yang berpenyakit. Dan bagi hati yang berpenyakit, apabila dia melakukan maksiat, dia tak rasa itu maksiat, dia tak rasa perkara itu Allah murka. Maka jika sekiranya kita berada dalam kategori yang kedua, maka kita kena berhati-hati supaya kita tidak mahu mati dalam keadaan Allah murka kita. Sebab tu kita kena cek, sidang pendengar, kita cek diri kita, adakah kita bila melakukan maksiat, tertengok maksiat, terbuat kelakuan yang menyebabkan Allah tidak redha. Maka sekiranya kita kembali cepat-cepat kepada Allah, maka kita masih ada lagi hidayah Allah dalam hati. Tetapi jika tidak, maka kita kena takut dan kena khawatir, risau hati kita telah ditutup dengan dosa-dosa, dan akhirnya Allah akan tambah penyakit ini dan dihumbankan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan yang kelima, yang terakhir adalah sentiasa kita berdoa kepada Allah. Sebab itu kita kena doa supaya Allah tetapkan hati kita di dalam keimanan. Kita minta supaya Allah jangan cabut hidayah. Seperti mana yang selalu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cabut hidayah daripada hati kami. Kan kita minta Allah, jangan Allah cabut hidayah itu daripada hati. Kalau Allah cabut hidayah daripada hati kita, maka sudah pasti kita akan hidup seperti mana yang disebutkan, kita akan hidup dalam keadaan kita tidak tenang, dalam keadaan Allah murka, dalam keadaan kita rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyakit hati ini perlu kita elakkan. Kita muhasabah diri kita, kita tengok diri kita balik, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah merahmati dan meredai kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti rancangan Hidayah di Terengganu FM tengah hari ini. Moga-moga Allah
meredai segala perbuatan yang kita lakukan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Garining. Kira lah. Ha, bubuh. Awas, anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas, anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dalam usaha untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan dalam negara kita, ia menuntut tanggungjawab dan pengorbanan setiap daripada anggota masyarakat. Sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain dalam negara kita. Setiap tindakan kita mencerminkan pegangan dan juga anutan kita merujuk kepada agama yang dicintai dan kita pegang selama ini, iaitu agama Islam. Ingatlah, Islam mengajar kita supaya sentiasa mengharapkan atau suka kepada keharmonian dan kesejahteraan. Inilah yang diajar dalam agama kita. Kita tidak disuruh untuk bermusuhan sesama manusia. Kita tidak disuruh untuk mencari kesalahan orang itu dan orang ini tanpa ada sesuatu yang munasabah. Kita dilarang untuk bersangka buruk sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, kita disuruh bertolong bantu sesama manusia. Kita disuruh saling hormat menghormati dalam apa juga bentuk perbezaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga disuruh untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan buat diri kita dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Inilah ajaran-ajaran agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Islam mengajar kita betapa perlunya umat Islam sentiasa menjaga hak orang lain dan bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam perlu menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Umat Islam perlulah berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai yang diajar oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam aspek kejiranan, umat Islam perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda dalam mengurus kehidupan dalam masyarakat di bumi Madinah ketika pentadbiran Nabi mentadbir bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni keperluan golongan Al-Muhajirin yang asalnya berasal dari Mekah dan juga sentiasa menyantuni golongan Al-Ansar yang merupakan penduduk asal bumi Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang mendiami bumi Madinah, termasuk golongan Yahudi. Kesemua ini merupakan petunjuk Nabi dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan sebuah masyarakat yang menetap menghuni di sebuah negara yang mendambakan

0: seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, saya Ramaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah mandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, mesra ceria.
10: Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
10: Terima kasih.

Terima kasih untuk rakan pendengar yang masih setia bersama kami di Terengganu FM, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Boleh terus kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz. Okey, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah risau. Muat turun sekarang aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda menerusi App Store dan juga Play Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Mudah kang tu? RTM Klik pun kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda. Yang penting kena ada data internet lah. Kan baru boleh muat turun. Okey, dan untuk anda, selepas ini kita akan ikuti ulangan rancangan Satu Hari Satu Peribahasa untuk anda yang tak sempat nak dengar siang tadi kan. Malam ni kami bawakan ulangannya untuk anda. Jadi sama-sama kita dengarkan selepas ini, okey? Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

manapun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini antan patah lesung hilang. Maksudnya kemalangan yang bertimpa-timpa. Contoh ayat, setelah kereta yang dipandunya rosak di tengah jalan, dompetnya pula dicuri orang. Ketika mencari bantuan, benar-benar seperti peribahasa antan patah lesung hilang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Meju untuk waktu ini. Dah pun di hujung-hujung tugasan. Sebenarnya Meju temani anda malam ini kan. Itulah pejam celik. Jangan pejam tak celik-celik. Sudahlah ya. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Tenang-tenang saja malam ini kan. Okey. Dan selepas ini seperti biasa, 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam. Langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Dan untuk ruangan selekta malam ini, Rock Arena. Bertemankan DJ Hal sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam, Mek Ju temani anda. InsyaAllah lain masa, lain ketika kembali temani anda di Terengganu FM. Okey. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu. Hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM. Sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
3: Satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana. Mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM, mesra ceria.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara melakukan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Verketuk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives metera MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro 2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro 2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro 2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro 2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro 2 Viva. Pro 2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro 2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro 2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 9.16 minit malam. Hari ini saya rasa 15 September 2026 hari ini. Kita dapat menjengah ke malam 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ju tadi menemankan anda pukul 6 hingga 9 awal petang. Sampailah ke awal malam anda, sampailah ke masuk waktu malam. Saya pula hal temankan anda ya, menyambung popek-popek yang ditinggalkan oleh Ju tadi sampai 12 tengah malam nanti. Harapan kami kat sini macam biasa, anda semua dalam keadaan baik-baik je, tenang-tenang, sambil-sambil anda menikmati suasana malam anda. Dan hari Selasa macam biasa, anda semua akan dihiburkan dengan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena sampai 12 tengah malam tu saya teman anda sampai 11 malam je. Sebabnya Rock Arena ni 9.15 hingga 11 malam. Kita mulakan dengan lagu di tahun 1997, Ekspedisi. Dulu-dulu nama sebelum Ekspedisi ni Tragedi nama dia. Ini apa nak dikata? Lepas ni saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio Terengganu FM. Boleh lapor Didi.

versi Yang Zen dengan Hakikat Sebuah Cinta. Lagu ini asalnya adalah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim. Hakikat Sebuah Cinta juga, tapi versi slow rock. Cantik bunyi dia. Okey, 0103446632. Tadi bagi tahu siapa-siapa yang nak lapu diri, nak bagi tahu anda sedang dengar Radio Terengganu FM, boleh hantarkan kiriman kan. Ha, ni nak bagi tahu terperinci. Oh, terperinci tu. Macam mana cara kalau anda semua nak bagi tahu anda sedang bersama-sama dengan kami dengan radio, sambil-sambil makan nasi ke, sambil-sambil duduk bersama dengan kawan-kawan ke, ataupun tengah mandu kereta ke, duduk ilik-ilik je tengok bintang, tengok langit, layan perasaan malam-malam macam ni kan. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Tulis nama kat depan, dekat mana anda sekarang ni. Lepas tu hantarkan ke nombor yang dah pun kongsikan tadi. Contoh dia macam mana? Contoh dia Jamilah di Kuala Terengganu. Sedang dengar radio sambil-sambil buat kerja ni, sambil-sambil layan lagu-lagu rock di Terengganu FM sama-sama dengan DJ Hal dan juga kawan-kawan yang ada ni, sama-sama buat kerja. Contoh lepas tu hantarkan ke nombor yang dah pun kongsikan tadi. Nanti Hal akan bagi tahu dari masa ke masa Jamilah mana. Okay, kita nak teruskan lagi dengan seksi lagu yang berikutnya ni. Permata Pemotong Permata daripada Queen of Rock Elam, PPP. Layan bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: Kita semua anak Malaysia. Lagu bersama daripada Karifah dengan kita anak Malaysia. Hari ini berapa bulan? Hari ini 15 September 2026. Esok 16 September 2026 adalah Hari Malaysia. Jadi malam ni kiranya macam apa ya? Ada yang kata macam malam raya Hari Malaysia. Selamat bekerja untuk anda semua yang bekerja. Esok yang bercuti, selamat bercuti. Selamat menghabiskan waktu berkualiti anda bersama-sama dengan keluarga. Mungkin ada perancangan yang anda nak bawa keluarga pergi mana-mana ataupun duduk kat rumah saja. Sebabnya kalau tengok keadaan cuaca ataupun keadaan indeks pencemar udara hari ini, ada sebanyak 38 kawasan yang mencatatkan indeks pencemar udara ataupun IPU yang tidak sihat. Dan untuk negeri Terengganu, kita ada 3 kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat melebihi 150, iaitu di Kemaman 157, Paker 156 dan di Kuala Terengganu 154. Ada yang buat story tengok keadaan waktu malam macam ni, kalau dia kena dengan bias cahaya tu nampak kuning-kuning gitu kan. Itu bermaksud kalau rujuk dengan indeks pencemar udara IPU pun mencatatkan udara yang tidak sihat. Jadi kalau nampak kuning-kuning tu betul lah tu, jerebu kan. Jadi ada yang kata esok tak nak pergi ke mana-mana pun, nak berehat kat rumah saja, habiskan waktu berkualiti bersama-sama dengan keluarga dekat rumah. Jadi tahniah untuk anda semua, semoga selamat segala-galanya. Dan kalau duduk kat rumah esok, jangan lupa untuk kita sama-sama ikuti drama khas Hari Malaysia 2026.
1: Sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang Selamat Hari Malaysia.
2: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
3: Allah.
2: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang.
3: Allah.
2: Abang.
1: Karya WS Azi, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

0: Daripada Shima dengan Destinasi. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin ramai yang kata Shima ni kan nyanyi lagu-lagu yang sentimental, lagu-lagu ballad kan. Ada juga lagu-lagu rancak. Ada tu Destinasi tu. Kalau sebelum ni mungkin anda kenal Shima ni dengan lagu-lagu macam ni.
1: Tak siapa di antara kita di dunia.
0: Ataupun lagu ni. Gitu kan. Okay. Baik, kita dah pun 9.52 minit malam. Lagi 8 minit akan masuk ke jam yang kedua untuk edisi 15 September 2026. Kita nak baca dulu yang lapor diri bagi tahu sedang dengar radio Terengganu FM ni. Kita dekat Mona. Bagaimana kat Mona? Kat Mona kata dengar radio pagi tadi lagi dengan CD dengan Ayi. Lepas tu Anggun dengan Deja, Awang dan Kak Cik dalam Gigi Okey, Nurani dengan Mek Ju tadi, dan malam ni Hal pula dalam Selekta Rock Arena. Terima kasih Kak Mona, pendengar kita ni daripada pagi sampai ke malam ni. Terima kasih banyak-banyak dah. Kita ada Abi. Apa khabar Abi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi dari Kemasi. Tadi sambil mendengar tadi sambil mandu dengar dan layan lagu yang diputarkan. Ni baru sampai kat rumah, balik dari tugasan harian, rutin harian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Abi. Tadi kita tengok live Abi. Tengok lah rumah. Pagi tengok, tengah hari tengok, malam pun tengok juga. Okay, selamat mandu, selamat sampai kat rumah Abi. Terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil mandu tu, sambil dengar radio Terengganu FM. Cik Mi di Masjid Haji Kadir, ada sentiasa layan Rock Arena sambil santai-santai je. Terima kasih DJ Hal. Terima kasih Cik Mi. Ikan Rosa di Telaga Daing, ada ni pagi tadi ke malam. Ada ni pagi ke malam dengar Terengganu FM. Tak pasal-pasal orang ingat Ika tak kerja. Oh, boleh gitu ya? Tak apa, sambil kerja sambil boleh dengar radio. Tapi jangan pasang kuat-kuat. Jangan sampai mengganggu tugasan hakiki tu ya. Orang kata dengar radio untuk bagi semangat kerja, buat hiburan sambil kerja. Okay, asalkan tugasan tak tergendala. Terima kasih Nurul Azimah di Selayang, Selangor. Selamat malam untuk DJ Hal kita yang tengah bertugas tu. Ada ni, duduk santai-santai depan rumah, tengok langit dan kegelapan malam, mencari ketenangan hati sambil dengar Rock Arena Terengganu FM dekat RTM Click. Kat tempat awak ni macam mana IPU, Indeks Pencemar Udara, Azimah? Kalau kat Terengganu, Bandar Kuala Terengganu hari ni nampak kuning-kuning je. Matahari terbenam tadi pun tak nampak sangat sunset dia, sebabnya diselimuti oleh udara jerebu ya. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan seleksi lagu yang berikutnya. Siapa tadi? Nurul ya. Sambil-sambil layan perasaan gitu kan. Jom kita layan perasaan dengan lagu ni. 1996, Nadia dengan Salam Untuk Kekasih.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.5.

0: Rupanya Kak Terani ni tak perlu kahwin nak makan nasi minyak. Hari-hari boleh makan nasi minyak. Pagi, petang, siang, malam.
1: Kan? Haa. Dulu orang kata, eh, cepat kau lah, aku tunggu nasi minyak kau. Datang Terengganu. Hari-hari. Dan hari kita ada nasi minyak. Betul?
0: Pagi hari aku pukul rebuh tau. Nak jumpa mana?
1: Pagi kita makan sate.
0: Kan? Kan? Dia benda tu. Bukanlah kita nak cerita tentang makanan. Tapi corak hidup, gaya hidup itu ada perbezaan. Macam Perak pagi hari makan mie kari.
1: Sama juga. Orang kata nak makan nasi hujan panas. Tak payah tunggu.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang,
2: Allah.
1: Abang.
0: Karya WS Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

yang telah diibaratkan kita nyatakan dalam lagu. Sama macam kumpulan sejati bagi tahun ni, bila bunga dipetik orang. Maksudnya, contohlah kita tanam bunga tu kan, cantik dah, tumbuh mekar je kan. Jaga hari-hari duduk, datang bagai minyak yang penuh, tiba-tiba orang datang rumah kita, eh cantiknya bunga ni, minta sikit, kepih sikit, bawa balik ya. Gitulah ibaratnya, sense dalam sesebuah perhubungan ya. Kita jaga betul-betul, akhirnya tidak bersama-sama dengan kita. Tak apalah yang tu, kalau nak pergi, nak melangkahkan kaki, ha pergilah. Yang bunga tu. Orang duduk tanam hari-hari kan. Datang-datang tengok, cukuplah datang tengok, cantik bunga ni, cantik bunga ni. Kecuali tuan rumah cakap, ambillah. Okey, hari ni di negeri Terengganu ada 3 kawasan yang mencatatkan indeks pencemar udara yang tidak sihat melebihi 150. Antaranya di Kemaman 157, di Paka 156 dan di Kuala Terengganu sendiri 154. Petang tadi pun kalau yang suka sangat tengok matahari terbenam ataupun sunset tu kan, tak nampak tadi. Nampak juga tapi macam sama-sama gitu, diselimuti oleh kabus jerbu. Dan bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan agar orang ramai mempraktikkan 7 langkah pencegahan utama. Antaranya adalah minum air kosong secukupnya, kurangnya 8 gelas sehari, kurangkan aktiviti di luar rumah kalau boleh, dan kalau nak keluar boleh pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 dan P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa dan penapis udara. Elakkan sumber pencemaran udara dalaman, contohnya macam merokok kan. Lepas tu gunakan pendingin hawa ketika memandu ataupun pasang ekor lah masa dalam kereta tu kan. Dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi boleh segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Ada yang kata hari ni rasa macam pedih je hidung, bernafas hari ni rasa macam pedih je. Itulah kesannya, kesan udara tidak sihat. Okay, kita teruskan lagi dengan seleksi lagu di tahun 1995. Ini fotograf dengan Luka, Seribu Rindu. Dan tadi orang mari rumah kita, comelnya, minta sikit. Bekok dalam dada ya. Luka. Ini Luka Seribu Rindu akibat percintaan ni. Rock Arena, Terengganu FM.

0: Jadi betul lah. 1995, Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kesudahannya, akhirnya aku parah juga ya. Rupanya betul yang aku sangka sebelum ni.
1: Layari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
0: Okey, 7 minit lagi akan ke 11 malam. 11 malam ada utama 11 malam. Lepas tu jumpa untuk jam yang ketiga. Macam biasa, jam yang ketiga kita nak dengar ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Esok ramai yang bercuti. Ada yang rancang nak ke mana-mana tu. Tapi ada juga yang kata esok tak nak ke mana-mana. Nak rehat kat rumah saja. Sebabnya tengok indeks pencemar udara hari ni. Ada 38 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara yang tidak sihat. Yang lebih melebihi 150 bacaannya. Kalau 150 ke atas tu, bacaannya adalah tidak sihat. Jadi kalau nak habiskan waktu berkualiti dengan keluarga dekat rumah pun pun boleh juga, tak ada masalah. Macam-macam yang kita boleh buat kat rumah kita tu, selain daripada kita eratkan silaturahim sesama kita, kita kemas-kemas lah kawasan rumah kita tu ataupun dalaman rumah kita tu, kan. Kesannya, kesan baiknya adalah untuk kita dan juga keluarga kita juga. Jumpa di jam yang ketiga nanti. Kekal bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM. Jumpa lagi minggu depan untuk Rock Arena. Ini Scorpion dengan Holiday.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesti.

Bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hal ada kat sini lagi teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Kurang sejam daripada sekarang ni, kita akan masuk ke tarikh baru pula. Tarikh yang selalu kita ingat bila sampainya 16 September setiap tahun. Sebabnya adalah sambutan Hari Malaysia, penubuhan Hari Malaysia ya. 16 September 1963. Dan ni hal nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini yang berlangsung di Sarawak. Okey. Dan untuk sambutan Hari Malaysia tahun ini bakal menampilkan pelbagai pengisian, antaranya adalah acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia simbolik memotong pulut kuning serta persembahan kebudayaan. Ada juga konsert turut menampilkan barisan artis tempatan seperti yang berasal daripada Sarawak, itu Dayang Nur Faizah, Stacey, lepas tu ada juga Faizah Tahir. Selain itu ada persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan Sarawak turut menjadi antara pengisian utama sambutan lah. Dan pertunjukan bunga api juga turut dirancang di Kuching Waterfront bagi memudahkan acara sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini. Okey, jadi lebih 5,000 tetamu dijangka menghadiri sambutan yang menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia menerusi kepelbagaian budaya serta latar belakang selaras dengan semangat segulai sejalai. Okey, lepas ni boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam.

0: daripada filem Tragedy Oktober, Tragedy Oktober Awi. Kita belum masuk lagi ke bulan Oktober. Kita sekarang ni baru 16 September 2026. 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, yeah, namanya
1: Ina dari Kampung Tok Gebuk Ajir.
0: Oh, Ina Tok Gebuk Ajir. Dah lama ke dengar radio Terengganu FM ni?
1: Bolehlah.
0: Oh, okey. Habis tu, malam-malam ni nak buat ucapan untuk siapa, Ina?
1: Alright, malam ni saya nak buat ucapan untuk Pak Ujur saya kan buka bukit tu. Adik Mimi saya kat Bukit Payung. Abang Lin saya dekat Padang Hangus. Lepas tu Cik Ayah saya kat Lombaga, Pak Ubi dekat Manis dengan Cik Pah, Alif dekat Bukit Kampung juga, adik anak Pak Ju tu. Lepas tu untuk orang kampung saya lah, Matilah, Kak No, De, Suyah, Mokmek. Lepas tu Korok Mi. Lepas tu adik saya ni. Lepas tu adik-adik saya tu, anak-anak ni tu, Ariana, Amerika Sarah, Alicia, Adahar, Aidy Safwan dan Ariana. Lepas tu untuk DJ Adahar, selamat tugas dan selamat malam.
0: Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Siapa tu? Ya? Yeah? Selamat malam, ya? Yeah?
2: Hello.
0: Ya, yeah, hello. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Long.
2: Ya, saya.
0: Ya, ingatan ya lo untuk siapa tu malam ni?
2: Malam ni ada ingatan baru seorang ni.
0: Ha. Siapa tu?
2: Carosa telah kedai.
0: Ha, okey.
2: Ha, lepas tu kepada Kak Leha, Kak Arwah Sura, Kimi Batu Rakit, Mah 14. Cukup 5 orang ke?
0: Ha.
2: Okeylah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
3: Ya, saya.
0: Ha. Ni kampung panggil apa nama?
3: Kampung panggil.
0: Ha.
3: Mokku.
0: Mokku. Oh. Mokku rumah belah mana ni?
3: Yang sebelah Setiu.
0: Tahulah Setiu belah mana? Belah belah patah ke? Belah buduk payang ke?
3: Kat Budu Payang, dekat belah Pak Sungai.
0: Oh.
3: Ada kisah dengan Sujana, lepas tu beritokku selalu. Situ beritokku saya ada kenal orang kat situ.
0: Siapa tu beritokku tu?
3: Lulah tak ingat nama. Tapi kena kenal orang tu.
0: Kenal tapi dia ingat nama?
3: Nah, tak ingat nama. Kenal memang baik. Kita memang baik dengan dia. Tapi keluarga dia pun kita kenal baik. Tapi nama dia saya tak kenal. Macam mana tak boleh tak kenal nama dia tu?
0: Oh, gini lah. Nanti pergi rumah dia. Ajak dia. Ajak dia kata, jom kita pergi berubat kapung. Oh, kena repu-repu. Ingat lah tu.
3: Kena repu, ingat lah tu. Nama dia tu.
0: Okey, silakan ucapan untuk siapa?
3: Ucapan malam ni tu Kak Konti. Patut pada orang-orang kita Kak Ani Ajay. Patut pada, ya, kita nak sebut nama orang yang lama tak sebut, kena sebut semua dua kali. Patut pada Tonik kita tu. Patut pada Kak Noh. Papa ada Pak Mak besok. Semualah yang mana-mana tu. Banyak kan serabut perut pula. Tak ingat pula. Kalau hari nerepo dulu sakit, baru boleh ingat pula.
0: Oh, kalau harapu oh, baik kan?
3: Harapu tu ke ingat lah orang tu beritahu
0: aku. Harapu dah ingat. Dah ingat benda satu lah pula.
3: Dah iyalah.
0: Gelak terus.
3: Okay.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, siapa nak? Siapa nak kena repo? Mari. Okey, kekal bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tuna aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tuna aku? Tuna aku Komando Ismail. Abang,
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

respon dengan memori sekuntum rindu. 11.46 minit malam. Saya nak baca kiriman yang masuk ni untuk ucapan dan juga dedikasi. Daripada Kak Mawar Ismail di Keluang Johor. Selamat malam untuk Rupiah Ahmad dan juga Adnia Osman. Osman Gubai, Abang Fadil dan juga Haji Ali Jari Perak serta Linda di Sarawak serta semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Rupiah di Segamat. Ucapan untuk Osman Gubai, Abang Fadil, Haji Ali Jari, Adnia Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang dan juga Linda Sarawak. Selamat malam semua. Terima kasih. Kita ada Puchi Kema. Ucapan untuk Din, Kak Nik Sharifah, Kak Nisu, Kak Kimi, Umi Johor, Kak Zupaka dan juga semualah dengan ucapan selamat malam. Drezu di Parker. Untuk Geng Cloud, Kimi, Abang Mutu Rakit, Abang Musa, Kak Roh I Love You, Zahara, Abang Azam, Din, Khairuddin, Puji Kaima, Pak Bear dan juga Doraemon Kudu serta Pak Lee, Kak Nisu dan juga Ika Rosa, dan juga semua pendengar dengan FM lah dengan ucapan semoga ceria selalu. Terima kasih. Dari Kimi di Mutu Rakit, ucapan untuk Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noh, Pak Ahmad, Kak Mah, Puteri Kema serta Mekna dan juga semualah pendengar Terengganu FM. Semoga berbahagia selalu. Zack75, ucapan untuk Kak Zapaka, Kak Ningsu, Na Bukit Diman, Mekna Bukit Diman, Zud Kak Paka, Kak Nur Dungun, Kimi, Din dan juga Puteri Kema serta Kak Nik Sharifah, dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Untuk hal tu, buat hal ni hal lah. Apa tu? Terima kasih juga kepada Mazuki Jabi. Berbeza rumpun, berbeza serasa, berbeza irama namun bersatu inang. Biarlah jarak Laut China Selatan memisahkan kita namun mematrikan kasih dan juga penyatuan anak watan. Selamat Hari Malaysia 2026. Terima kasih Mazuki Setahan di Jabi. Dari Ina Mekna. Semoga pendengar Terengganu FM semua sihat belaka. Untuk semua pendengar yang layan TikTok Terengganu FM, jaga diri, hiasi peribadi untuk dijihal. Sambut tugas, balik KG hati-hati. Jangan lupa makan nasi minyak. Malam-malam macam ni best makan nasi minyak, dia kata. Kalau nak ambil nasi minyak, ambil bahagian isi. Oh. Terima kasih Yo di Kallang Storm. Untuk Kak Leha, Napiah, geng lepak. Tak ada koma, tak ada gapo ni. Berkoma sikit. Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk Abang Fadil, Kimi dan juga isteri, Syam, Kak Nur Dungun, Zimane, Rina Kemaman dan juga sahabat pendengar Terengganu FM semua dengan ucapan selamat malam. Din Khairuddin untuk Z Darling, Kak Nik Sharifah, Pak Besut, Bom Umi Johor, ada juga untuk isteri saya Puteri Khairman dengan ucapan selamat malam. Yo Kallang Store ni, ucapan untuk siapa ni? Yo. Untuk Kak Na, Kak Leha, Napiah, geng-geng Wakah Main Dang Haji dan Mak Lang dengan Jeling Datuk Kedi Kallang Star, Muaz Sungai Dahaka, Kak Zu Parker dan juga semua pendengar Terengganu FM dan juga yang kenal dengan Yo di Kallang Star. Okey, dah pun sampai ke hujung dah tugas saya teman anda. InsyaAllah kita jumpa lagi hari lain pula, tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sambutan Hari Malaysia tahun ini diadakan di Sarawak. Jaga bercuti, sambut cuti. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Hal undur diri untuk seketika. Selamat istirahat semua, selamat beradu. Selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia.

Gusman Aris, Sariwatan dengan Anak Malaysia, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jitan Warna Bisu lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sebenarnya dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyhuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan

mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah, dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika, kan? Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada pada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hatu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Convention Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTN Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di National FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? LB Yana, Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas, Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi, UPS dari Kuala Terengganu, Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor, Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon, Syah Syaz, Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeloh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsa Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salung Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setio hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribu lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa setermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya, mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okey, jom semarakkan Hari Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

senang yang berubah tu. Ada yang baru bangun tidur, terlelap tadi bang, sementara tu nak tunggu pukul 12. Rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya, untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya, mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya, sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting. Kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembu Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Drive Penang, Dolia, Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Cot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Mac Gun, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dusafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Arbini, dia kata jenis salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di Live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis dia bang, semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda. Tapi percayalah, kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Ajai, lirik juga oleh Ajai, lontaran suara Ajai dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Data Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabong dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinabatangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kanga Berlis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju. Kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Halimah Ahmad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Muhammad Fadli, Tanker Caltex, pon pon pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia, keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH Mid 1981, Fiza Husna Zaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat. Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jali Rockers, mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik Uri Hasrina Halim Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Mantap!

jelas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia sebenarnya, kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sedap-sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng berhantu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli Ismail, Ali Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap Bad SB, Noliana, Tiger Aini dan 6979, Botak Bahau, Noliana, Mamik pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburu Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Dia ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim, ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, My Brother Rahimah dari KB, Murni Saan, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizir katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ni tak bekerja bang, tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah National FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar National FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma. Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta House, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia, K Zeng, Joe, Cik Ia, Lina Adam. Lepat pisang pun hadir. Sam DZ biasalah hadir eh? Hari ni dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ni dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehim. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menonton.

nak solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, jualan rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi, minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun. Yang belum muat turun, muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan, muat turun sekarang. Jualan rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan, tempat anda semua. Kalau tempat saya, saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi like-nya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula, sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari, lirik juga Maya Sari, lagu lama, persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruhantu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, InsyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai manduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tau, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.52 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi, Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi, Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, Raudah akan menyusul. Buat yang sedang buat kuih tu, katanya dah siap, alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu. Dah nak buka warung dah. Alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur. Bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama, berbeza-beza. Kita ikut aturan, aturan jalur jalan kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita, salih ala si Muhammad, melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita, salih ala si Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita, subhanallah, duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat, subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita, subhanallah. Salih Azhamad, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita, sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya, subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap tapi dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana, subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan, subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita, Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan, satu nikmat yang sangat istimewa
yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahlu ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salam ala Muhammad. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada rumah, salam ala Muhammad. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salam ala Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat, tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, salli ala sayyidina Muhammad, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam ala Muhammad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya, perkataan hamba dan nilaian hamba kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat, selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh
maka subhanallah itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat.

0: nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takut kan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan Warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya, menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan, sabar, ya. Buat rakan-rakan saya, pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa, ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mah dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, senang mendengar kita bertemu lagi pada hari ini. Okey, hari ini kita nak cerita pula tentang makanan pula. Kenapa nak sebut tentang makanan ni? Sebab makanan juga adalah merupakan pengaruh besar untuk mendatangkan syukur. Jadi kenikmatan contoh tempat kita di Terengganu kan banyak makanan. Dengan nasi dagangnya lah, dengan itunya saya nak sebut pun saya tak kerti, banyak sangat. Ha kan, berbagai-bagai. So, okey, nak cerita tentang makanan juga. Bila kita hidup kita senang kan gitu, hidup kita mewah, kita hidup dalam suasana aman, damai dan sebagainya, makanan pun banyak. Baik, Nabi SAW bersabda, cerita hal makan sikit. Nabi kata, "Iza kana fi ta'ami arba'atun faqad kamalu sya'nuhu kulluh." Nabi kata jika makanan tu mengandungi empat perkara ni, maka sempurnalah dia. Artinya kalau dalam makanan itu ada empat unsur ini. Ini untuk siapa-siapa nak berjual ni. Maklum sajalah ya, dalam suasana begini banyak orang nak berniaga pagilah dengan nasi lemaknya, nasi kerabunya lah. Nasi saja puluh jenis nasi dah. Maka kalau ada empat perkara ni, okeylah. Apa dia? Yang pertama sekali makanan itu, kata Nabi SAW, "Iza kana min halalin." Pertama makanan itu kalau dia halal, kita rasa sedap. Maknanya banyak dalam sebuah tempat, dalam sebuah kampung, dalam sebuah negeri, makanan-makanan yang halal terjual. Kita rasa itu adalah satu kenikmatan. Yang keduanya, ya. Yang kedua, "Wa iza akala zakara smullahi alaih." Bila orang yang makan itu, dia bukan makan saja, orang makan menyebut nama Allah, ya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga di antara kesempurnaan pada makanan itu. Jadi nak sebutkan bahawa nak datangkan nilai syukur itu, manusia mesti terbina atas dasar bahawa dia ingat apa-apa rezeki makanan itu datang pada Allah Ta'ala. Lepas itu kata Nabi SAW, "Summa taksuru alaihi aidi iza faghara minhu hamidillah. Maknanya jika banyak sangat orang yang memakannya, pun gitu juga menjadikan makan itu menjadi elok, dan jika selesai dia akan baca alhamdulillah. Ini bentuk makanan. Nak diceritakan bagaimana nak ceritakan benar makanan itu benar-benar menjadi atau merupakan nikmat besar pada Allah Taala. Kalau lah unsur makanan itu, makanan banyak jual tempat kita. Ya, tak terkawal halalnya. Ikut orang nak jual, tidak ada pelesenan, tidak ada pengawalan halalnya, tidak ada apa ni orang-orang yang mengendalikan halal haram jualan itu, maka maknanya ialah bahawa kita tak dapat satu kenikmatan yang besar. Jadi sebab itu empat perkara ni kata Nabi SAW dalam makanan itu, maka jika dalam makanan itu kata Nabi SAW orang suka makan, dia halal, banyak pula orang makan, pas makan baca bismillah dan sebagainya, maka alhamdulillah itu makan baik. Baik, nak membina ini semua, bila kita tengok dalam persekitaran hidup kita, rupa-rupanya ada keempat-empat unsur ini. Maka kalau ada empat-empat unsur ini, jangan lupa

makan pun ada unsur-unsur yang kita harus fikirkan, yang kita harus ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ha, kalau begitu insya-Allah kita bertemu lagi pada hari lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah. Dan hari ini adalah hari yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Hari ini adalah hari Malaysia untuk tahun 2026. Jadi kita mengimbau sejarah yang bersama-sama pejuang-pejuang kita bagaimana untuk pembentukan negara Malaysia ini dengan penyatuan daripada Semenanjung Tanah Melayu dan juga Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak. Kita bersatu menjadi sebuah negara yang bermaruah. Okey? Jadi apapun, tahniah kepada semua yang kekal beraktif di awal pagi ini. Dan ada yang bertugas, ada yang bercuti. Yang bercuti, selamat bercuti kami ucapkan. Yang bertugas, laksanakan dengan penuh tanggungjawab dan etika. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Surang-surang saja di pagi hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagaimana anda pada pagi ini? Semuanya okey? InsyaAllah. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Okay, dan selepas ini ada satu cerita dari negeri Terengganu ingin kita kongsikan untuk anda. Ceria pagi

0: Nasini.
1: Okey, kita nak kongsikan untuk Terengganu sana sini pada pagi ni. Kalau kita lihat juga keadaan cuaca kita, keadaan apa ni, jerebu, indeks pencemar udara yang sekarang ini kita dapat pantau dari semasa ke semasa. Kalau kita lihat juga sekarang ini ada peningkatan yang agak mendadak juga. Jadi kita nasihatkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita, kena pantau juga kesihatan dan pastikan juga anak-anak kita berada dalam keadaan yang tidak terlalu berada dalam suasana ataupun keadaan di luar lah. Kalau dalam keadaan kita masih lagi kita menerima dalam keadaan yang macam ni kan, banyaknya keadaan. Yelah, saya sedang mencari sambil-sambil tu. Saya cari apa ni? Saya cari untuk indeks pencemar udara di Kuala Terengganu. Setakat pukul 6 pagi tadi ada peningkatan. Kalau semalam waktu sebegini 153, dan hari ini pukul 6 pagi yang terkini 164 bacaan IPU. Di Parker 153 dan di Kemaman 156 yang berada pada lingkung tidak sihat. Ini jadi kita kalau boleh kita pantau anak-anak kita supaya jangan terlalu berada di luar rumah. Sama juga kalau perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup hidung dan juga mulut. Jadi ini tentang jerebu ni, semua sekolah tangguh aktiviti luar. Ini Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri ini menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa serta-merta. Jadi pengarah JPNT Kamsah Elias Kamal Muhammad katanya arahan itu dibuat susulan peningkatan bacaan indeks pencemar udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen pemantauan, iaitu Parker, Kuala Terengganu dan Kemaman. Jadi aktiviti yang melibatkan termasuk program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkemahan, lawatan, rekreasi dan aktiviti air sehingga dimaklumkan kelak. Jadi menurut beliau lagi, langkah itu diambil demi keselamatan dan semua aktiviti luar perlu ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat. Jadi pihak sekolah juga perlu sentiasa memantau bacaan IPU dan perkembangan kualiti udara melalui sumber rasmi dan tindakan segera termasuk mendapatkan rawatan sewajarnya yang perlu dilakukan sekiranya adalah murid-murid ataupun warga sekolah mengalami gejala tidak sihat. Okey, itu yang kita kongsikan untuk Terengganu sana.

Ya, dalam sama daripada Dayan Trisha membawa kita sekarang ini 6.42 minit pagi. Ada yang bertuah pada pagi ini, yang Zirina ambil sebagai pemanggil. Adakah pemanggil yang bertuah pada pagi ini? Untuk kita dengarkan suaranya dan dengan ucapan Selamat Hari Malaysia, boleh hubungi kami sekarang 6235-330 ataupun 6238-330. Kita ada yang bertuah dan pantas pada pagi ini. Siapakah di sana? Hello.

0: boleh jalan raya.
1: Baik, terima kasih Kak Leha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Sidi. Itu dia ala comelnya awal-awal pagi ni kan. Saya nak kongsikan kepada anda semasa luar negara.
2: Semasa luar negara.
1: Ini cerita tentang luar negara ni. Penerbangan Itali terganggu akibat letusan Gunung Etna. Ini di Catania. Penerbangan di lampangan terbang Catania, Itali terus terganggu. Ini susulan letusan Gunung Etna yang memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Jadi lapangan terbang kelima ke tersibuk di Itali itu, dia gantung semua penerbangan sejak hari Isnin, susulan abu tebal yang dilepaskan Gunung Etna tau. Jadi seorang pelancong Switzerland ni, Giovanni Daniel, katanya gangguan berkenaan menyebabkan beliau berada dalam keadaan sukar dan tidak mengetahui tindakan seterusnya. Jadi Gunung Etna merupakan gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah serta sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Jadi pelepasan abu katanya kali ini dilaporkan sangat kuatlah. Ini sepanjang musim panas, dia sehingga menjejaskan ribuan pelancong ketika musim percutian. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang,
2: Allah.
1: Abang.
0: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

0: Cool Band dengan Alamak jumpa lagi. Tapi untuk kita jumpa untuk Hari Malaysia ni bukan alamak, tetapi adalah alamat sebenarnya, untuk kita terus menebal dalam kita mencintai negara kita. Okay? Jadi Pepon, pada waktu ini Siti masih lagi ada nak perlukan seorang lagi pemanggil kita yang bertuah. Boleh hubungi kami untuk salurkan ucapan Selamat Hari Malaysia 6235330 ataupun 6238330. Pemanggil kita yang bertuah seterusnya ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ini Abang Is daripada Dungun.
0: Abang Is Kampung Delung Dungun.
1: Ya. Yeah.
0: Aduh, alhamdulillah rezeki boleh cakap dengan Abang Is pagi ni, ya.
1: Yeah. Apa khabar abang diri kita?
0: Baik, baik khabar, alhamdulillah. Okey Abang Is, Abang Is nak salurkan ucapan, silakan, untuk ucapan Selamat Hari Malaysia buat siapa?
1: Okey, saya ucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua pelak-pelak Sekandung FN dan juga DJ Sekandung FN. Ucapkan Selamat Hari Malaysia.
0: Baik. 2026. Terima kasih, Pak Is.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita dah kongsikan ada semasa dalam negara.
2: Semasa dalam negara.
0: Baik, semasa dalam negara ini berkenaan dengan Agong Raja Permaisuri, nasihat rakyat pakai pelitup muka. Jadi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengamalkan pemakaian pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Ini menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua bertitah bahawa kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah. Ini khususnya berkaitan dengan sistem pernafasan lah, kan? Jadi perhatian khusus perlu diberikan kepada warga emas, kanak-kanak, mereka yang mempunyai masalah pernafasan serta individu yang bekerja di luar supaya mengambil langkah pencegahan bagi melindungi diri daripada kesan pencemaran udara tu. Jadi orang ramai turut dinasihatkan, ini kurangkan aktiviti di luar, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara berada pada tahap yang tidak sihat. Dan selain itu juga, rakyat disaran minum air yang secukupnya. Kena minum air banyak tau. Jadi sentiasa peka juga terhadap pengumuman rasmi dan mengikut perkembangan bacaan IPU harian. Okey, jadi hati-hati semua, kalau perlu melakukan aktiviti di luar, pakailah pelitup muka. Okey, untuk kesihatan kita terjaga. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Wisma Wita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Suria Pagi, Terengganu FM.

0: berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100 ribu penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: ni penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena

0: sumbangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Memasuki jam yang kedua, masih lagi kita semarakkan rasa cinta terhadap negara kita. Ada yang masih lagi kibarkan Jalur Gemilang, bagus. Ada yang masih lagi kekalkan, bagus. Ada yang ganti baharu, cantik. Itulah yang sebenarnya kita perlu lakukan untuk kita menzahirkan rasa cinta kita terhadap negara, kan? Okey, jadi untuk waktu ini sini nak kongsikan antara paparan utama yang dimuatkan menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini. Ini antaranya paparan utama, PAC mulakan proceeding berhubung dengan LTH, teliti pelaksanaan Shore RCI. Agong Raja Permaisuri zahir ucapan selamat Hari Malaysia. Jadi sindiket imigresen tumpaskan sindiket EPLKS. Dan antara lain yang dimuatkan, ini visual ikan didakwa pirana di Empangan Kelau dihantar ke IPP untuk pengesahan spesies. Jadi kita terus beralih kepada aksi sukan pula. Ronaldo kena sembam 04 di UAE. Arteta terpukau aksi luar biasa Dauman. Dan Carrick mahu Manchester United bangkit di Piala Liga. Manfaat peluang jadi tuan rumah GP Bahrain. Kita rentas ke ruangan luar negara. Ini terhibur lihat abang besar main bola. Abang besar ni gajah ya. Jadi wanita didakwa simbah sebaldi najis ke arah jiran kerana cemburu. Dan wanita dikenakan hukuman penjara kerana kurung haiwan yang dijual. Kita lihat pula cerita tentang artis pada pagi ini. Wajah baharu penuhi kehendak penonton masa kini. Afiq Syazwan sasar kahwin Ogos 2028 dan gambar mangsa suntingan melampau Nana pandang serius. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Jadi terus bersama-sama dengan kami 7.30 minit pagi, sama-sama kita mendoakan diri kita, kesejahteraan diri kita, dan kita bawakan bersama-sama untuk kita diaminkan pada pagi ini. Terus kekal Ceria Pagi Dengan FM.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: Sempena Sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
1: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
2: Allah.
1: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail.

0: Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

الذنب العظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina

0: Topik pagi.
1: Kenapa kadang-kadang kita tak dapat redha Allah, tak dapat bantuan Allah? Kata Nabi, ya, dapatkan redha orang tuamu, InsyaAllah kamu akan dapat redha Allah. Redha Allah bergantung kepada redha orang tua. Ini macam mana nak bagi rumah tangga? Ini masalah sengsara rumah tangga ni. Awak nak nikah dulu, tak dapat izin orang tua, tapi masih nak nikah juga. Nikah pula kat Kelantan. Bukan. Kat Perlis. Silap cakap kat Siam. Nikah pula pergi Siam. Allahu Akbar. Macam mana? Ini macam mana? Ini sengsara ni. So kalau dah terlanjur nikah di Siam, lepas tu sengsara, patah balik, jumpa mak bapa, minta ampun, minta maaf, ya, dan minta mereka beri restu. InsyaAllah mak bapa, walaupun mereka merajuk kecil hati anda dulu, melawan cakap mereka, tapi insyaAllah, terutamanya kalau dah ada cucu, bawa cucu, bagi nenek tu tengok cucu, dokong cucu. InsyaAllah malaikat yang menjaga cucu-cucu beribu-ribu, ribuan malaikat menjaga cucu. Jadi bila nenek pegang cucu yang dijaga oleh ribuan malaikat, hati nenek akan lunak, hati nenek akan lembut. InsyaAllah dia akan meredakan menantunya yang pada awalnya tidak direstui. InsyaAllah. Ini pengalaman saya, bukan pengalaman peribadi. Pengalaman saya mengkaunsel, menasihati ribuan pasangan yang berumah tangga tanpa restu ibu bapa. Nah, nampak? 80% perceraian di Lembah Kelang bersabit dengan, bersangkut paut dengan tidak dapat restu mak bapa. Ini dia. Jadi untuk pecahkan kita dalam sengsara, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita sesama manusia. Nampak tak? Bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, rapat dengan Allah, jaga solat, jaga suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah, maka kita makin rapat dengan Allah. Allah akan rapatkan diri kita dengan sesama manusia, sesama makhluk di atas muka bumi ini. Banyak sengsara akan selesai.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Warna rambut bergedung kali yang kita.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
0: Kedi pagi di Terengganu FM.
2: Terima kasih kepada anda yang memasuki pada waktu ini di live dengan FM. Terima kasih. Makin lama makin ramai. Itulah kita nak sebenarnya kan. Adalah kita saja seorang diri je kan. Jadi kita nampak ada sahabat-sahabat kita ni pagi ni yang bercuti. Selamat bercuti kami ucapkan. Ada yang katanya pagi ni ada urusan sini. Nak pergi ada kerja buat lah katanya. Laksanakan tugasan anda tu dengan penuh dedikasi kan. Tak kira lah yang gunakan rank ke, yang gunakan otak untuk memikirkan sesuatu ke, ataupun perlu bekerja dalam kumpulan, perlu bekerja dengan seorang diri, laksanakan apa

0: ni. Cakap dia panjang-panjang. Hello.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Okey, cakap benda kau panjang-panjang. Lengoh. Kataan kita bakpe pagi ni. Okey, kita ada Yu Kalang Store di Yu Kalang. Yu Kalang dia kata dari live TikTok dengan FM. Bakpe kerja seorang je pagi ni. Donut what one. Aduh lah. Okey, kita ada juga ni Said Said Zain Al-Idrus. Ha, sudah bakpe muning. Okey, jadi kita ada sahabat-sahabat kita yang lain. Aris Mamat, doh bapa ayat bapa hari ni. Bapa dok bagi ayat lain. Banyak ngak ia punya bapa. Banyak ngak ia punya bapa. Terima kasih Aris Mamat. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita yang berada di WhatsApp pun dah bergatah dah ni. Tapi sebelum tu kita nak ambil pemanggil kita terlebih dahulu. Okey, hello.
3: Hello, Assalamualaikum Sidi.
2: Waalaikumsalam, ya Kak Ma.
3: Ya.
2: Okey, apa?
3: Apa muda ama ambil juga hak orang. Kata dia jangan ambil juga hak orang.
2: Apa nak ambil juga hak orang. Oh gitu. Baik, terima kasih Kak Ma.
3: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya, hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mak Ani.
4: Ya,
2: betul. Bijak dah sidi tau, leni tau.
4: Doakan
2: semut tu. Doakan semut dok nita. Jadi doakan lah. Apa yang nak kena makan semutnya tau. Okey, Kak Mak Ani, macam mana ni? Bapa.
4: Bapa mau duk nengung kat pagi ni macam gayang ketik
2: tunga. Oh, tak ahulah. Tau. Tak ke mana. Ada yang menunggu, ada yang menanti. Gitulah keadaan dia. Baik, terima kasih Mak Ani.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita pada pagi ni. Kita ada Cikgu CKY. Terima kasih Cikgu. Dan juga kita ada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan juga ni. Kita ada Toke Akut Surrogate. Hari ni dia hantar nota suara . Okey, kita nak dengarkan apakah kata daripada Toke Akut ni.
5: Bapa muka tergitu, bapa muka tergitu, bapa muka tergitu.
2: Itu lagu dah yang nyanyi. Tapi bapa muka tergitu, itu adalah lagu dia. Oh, ini Mekna Bukit Dimang pula ni. Dia katanya bapa muat gitu ke dia. Terima kasih Mekna. Lepas tu Syed Johan ni kabar gini. Bapa hari ni dok kalah cikgu. Hari ni cikgu dok kalah buat cuti lah. Takkanlah nak sekolah pula tahun cuti gini. Suria pagi ya khabar gini. Salam Mas Sidi. Bapa mu jadi gitu. Bapa mu jadi gitu. Kita patutnya tanya dia. Bapa mu jadi gitu. Suria pagi, terima kasih. Kak Mona dia katanya bapa mu dorok sangat hari ni ke dok makan lagi. Nampak macam gok-dok-gok tu tau. Pergi belanja lah hadiahnya. Biasanya gitulah. Belanja molek lalu. Okey, Zupaka. Bapa muat gitu. Kabar dah kang. Jangan wak. Tak dengar lah. Dia gabar gini. Okey. Zupaka. Dah bapa muahi kenak ke dia. Aku jek mu pulak kang. Tak pasal kena jek talak kang. Aduh. Pota ke mamang. Pota zen. Nah, peace. Okey, ambil gambar dulu sekali. Okey, bapa seorang hari CD. Mana partner? Partner gitulah. Di hari cuti ni gitulah Pota. Kita tak boleh nak. Ni kita tak nak berdua. Kita kena berseorangan sahaja. Gitulah. Okey. Kita ada Pop B. Pop B hantar nota suara juga ada Pop B pada pagi ni. Pop B, bapa?
6: Bapalah mu ni benok dah lalu. 10 kali royak. Dah reti-reti.
2: Dah tahulah. Dah kata gan ni dah tahulah. Iqbal Seberang Takir pun ada juga nonton suara. Iqbal, bapa Iqbal?
7: Ada bapa merejek aku baru nak terang. Merejek dah wawak. Lagu mana dah lewat saing gini.
2: Kena reject. Tak apalah. Nak buat guana tau. Okey. Jadi kita ada Afida. Afida katanya bapa mu ni dok tahu paling ekor sekali. Serabut aku. Kita nak ambil panggil kita di talian pada pagi ni. Hello.
8: Hello, Syekh.
2: Waalaikumsalam, Abang Zakaria. Okey.
8: Apa pagi ni tak kita tengok hari, tak kita tengok peperisan hari Malaysia ke?
2: Berapa hari ni tak tengok peperisan hari Malaysia? Hari ni dok lah, kalau gitu kita kita kena kena pergi Sarawak lah punoknya.
8: Dekat negeri ada, dekat Terengganu ada, dekat dekat negeri tak ada.
2: Oh, dekat sini kita tak ada secara secara besar lah. Ada je skala-skala yang disediakan juga, dibuat juga penganjuran.
8: Jadi itu negeri Sarawak
2: kan? Kena pergi Sarawak dok dan dok kita ni.
8: Ada adik-adik
2: komputer nak
8: naik helikopter.
2: Yelah, kena pergi naik helikopter, naik kapal terbang lah kalau nak pergi situ Abang Zakaria nya. Baik, terima kasih Abang Zakaria.
8: Sama-sama.
2: Itu dia. Okey, kita ada lagi sahabat kita di talian yang terakhir. Hello.
9: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
9: Kak J.
2: Kak J. Okey, Kak J. Berapa Kak J?
9: Berapa mu duduk nengung tu? Macam ayah kerja tunggal. Ayah tengok ke putuk kasih.
2: Oh, ke putuk kasih. Gila pujuk Kak J. Kak J dah hafal skrip ke dah lagi eh?
9: Tak tahu buku pulang lagi lah.
2: Ilaha illallah.
9: Orang pulang mana?
2: Rasanya lambat lagi ni kalau setara ni eh.
9: Orang tahu tu, tu hati dah sabuk, tu sedih mula.
2: Okey, tapi tak apa. Nanti dengarkan pukul 12 suku lagi. Kita ada drama nanti eh. Sempena Hari Malaysia. Dengar eh. Okey, terima kasih banyak Kak J.
9: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Okey, sahabat kita. Tak ada yang terakhir lah tadi. Ni lah yang terakhirnya. Alang. Kejap-kejap terakhir sini. Yo. Halo.
10: Hello, Assalamualaikum
2: Siti. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Mas, Mas dah hafal skrip kan?
10: Skrip tu kita orang ada dah rapi. Ke pulang sudah cukup lagi.
2: Dah cukup ke pulang lagi orang. Dah apa, buat apa je, 4 orang je. Buat 4 orang je cukup.
10: Tapi seorang lagi ada okay.
2: Kita. Tak ada pula. Tak apa, tak apa. Okeylah, berapa Mas?
10: Dia
2: apa
10: pun kau tengok
2: dawak
10: kediri je. Apa jadi gitu?
2: Dah lah. Ni lambat lagi tunggu gaji. Okey. Okey, terima kasih banyak Mas. Itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okeylah, untuk masa kita ada, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita yang baru hantar juga ni nasi kerabu viral pun ada juga ni. Bapa yang cekung-cekung nak nampak CD pagi ni. Ke lama doakan nasi kerabu. Allah! Lamalah tu, lamalah, kira lamalah juga kiranya. Okey, Abu Rangkileh. Okey, terima kasih diucapkan. Wan Sakirah dia katanya, Mak Wang dia kata ni dah apa, mu kata gitu. Zuraida Muhammad, apa Jamali marah ngak ke Dr. Sidi tau. Okey, baik, terima kasih diucapkan untuk semua. Dan kita ada seorang lagi sahabat-sahabat kita, atau seorang lagi sahabat kita Abah Musa yang kabar gini. Bapa, kenapa? Why? Bapa got mu ni? Kalau malah je tak boleh keluar rumah lah. Yalah, dia menjaga keamanan di dalam rumahnya. Jadi duduk keluar lah. Okey, jadi apapun kita ucapkan tahniah kepada pemenang kita tadi yang telah pun menghantarkan hari ini sebab ada hadiah. Hari ini hari Rabu, ada hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Jadi kita nak ucapkan tahniah. Ini pilihan daripada pihak juri. Hari ini yang memilih pemenangnya Aris Mamat. Tahniah Aris Mamat. Kita bagi satu tepukan untuk Aris Mamat satu kali. Okey, dan juga terima kasih kepada DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur atas sumbangan hadiah itu tadi, okey? Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, 8 pagi nanti kita ada Buletin Pagi Cengkana FM. Dry.